0: warga-warga yang lain.
1: Kita bicaranya penerima manfaat.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi,

0: apa dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
1: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy biar ketemu warga-warga yang lain.
1: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
1: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan

0: tidak bisa terlupakan.
1: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
0: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa nah kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil sebelah angkat ke gawang. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi selanjutnya dari teman-teman Pertuni begitu ya, karena dalam pelaksanaan Piala Dunia kami juga menggelar sebuah program begitu, namanya Debar Dengar Bareng Piala Dunia 2026. RRI Surabaya berkolaborasi bersama dengan Pertuni Jatim. Jadi teman-teman Pertuni yang kemudian mengirimkan voice note begitu ya, di kesempatan setiap kali ada laga pertandingan, tapi sesudah, jadi komentarnya itu adalah sesudah pertandingan bola usai begitu ya. Tadi ada dua teman-teman dari Pertuni, ada Mas Ansori dan juga Mas Prana. Mas Prana dari Pertuni Surabaya, kemudian Mas Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, yang kemudian menyampaikan pendapatnya atau komentarnya berkaitan laga yang berlangsung hari Senin pada pukul 23 waktu Indonesia Barat antara Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kemudian kali ini kita juga sudah bersama dengan teman-teman Pertuni lainnya. Ada siapakah begitu ya yang juga ingin mengabarkan atau berkomentar mengenai jalannya pertandingan antara Belgia versus Mesir ya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Ya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo yang juga bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan yang baru saja selesai di grup G hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 antara tim Afrika Mesir menghadapi tim Eropa Belgia, di mana Mesir unggul dulu ya dari Muhammad Ashour menit ke-19 lewat umpanan dari pemain Liverpool itu Muhammad Salah. Kemudian di babak kedua, enggak tahu Mesir nih mungkin enggak tega ya, karena sebelumnya tim Eropa hanya meraih satu poin supaya juga tidak kalah ya, ia dikasih bonus ya. Ya bagi yang menghadapi rezeki nemu ya, rezeki yang nemu ya, ada on goal dari Muhammad Haini sehingga pertandingan di grup G ini yang awal 1-1 ya. Dan ini menjadikan mereka ada di posisi ke satu dan kedua, dan kita akan tunggu pertandingan grup G lainnya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Mas Ansori, selamat pagi juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah menyampaikan komentarnya berkaitan dengan bagaimana jalannya pertandingan tadi yang sudah berlangsung pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat ya, antara Mesir versus Belgia begitu ya. Baik, sebelum nanti mengomentari apa yang disampaikan oleh atau mengomentari hasil pertandingan Belgia versus Mesir begitu ya, nanti kita akan ulas bersama. Kita kebetulan sudah bersama dengan reporter Ani Hasanah begitu di kesempatan kali ini. Kita akan hadirkan bagaimana informasi berkaitan dengan satu hal. Pagi ini Gubernur Kofifah lepas ribuan peserta Jalan Sehat Santai menyambut Tahun Baru Islam ya. Baik, kita masih mencoba untuk tersambung dengan reporter Ani Hasanah untuk bisa menyimak bagaimana informasi berkaitan dengan hal tersebut. Bahwa pagi ini seperti yang tadi juga saya sampaikan di awal begitu pendengar, ternyata di seputaran Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya itu sedang berlangsung begitu ya untuk jalan santai atau jalan sehat. Nah, kita akan simak begitu ya bagaimana informasi lebih lengkapnya dari reporter Ani Hasanah berkaitan dengan hal tersebut ya. Baik, sambil menunggu reporter Ani Hasanah, berikut ulasan begitu ya hasil Belgia versus Mesir yang ternyata berakhir tanpa kemenangan begitu ya, karena skornya seri 1-1. Jadi pertandingan Belgia versus Mersing berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat pada hari ini, dini hari tadi atau lebih tepatnya pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Belgia dengan pengalaman segudang di Piala Dunia mampu tampil dominan sepanjang laga, mengandalkan Kevin De Bruyne di lini tengah. Namun Mesir juga mampu memberikan kejutan usai mencetak gol terlebih dahulu melalui roket Emam Asor pada menit ke-19. Dan keunggulan tersebut pendengar sempat bertahan hampir 1 jam sebelum akhirnya Belgia ini mampu menyamakan skor melalui gol bunuh diri Mohamed Hani pada menit ke-66. Dan hasil ini tentu saja membuat Mesir memperpanjang catatan tak pernah menang mereka di Piala Dunia menjadi 8 pertandingan. Dan untuk sementara Belgia menempati peringkat pertama grup G dengan 1 poin, disusul Mesir di posisi kedua dengan poin identik. Nah, timnas Mesir ini bermain tanpa beban ya sejak awal laga dan beberapa kali mampu meredam permainan Belgia. Ya, meski kalah kualitas, Mesir memiliki pengalaman mengalahkan Belgia 3 kali dalam 4 pertandingan persahabatan. Kevin hampir membawa Belgia unggul jika sepakan dari luar kotak penaltinya itu mengarah ke gawang. Dan saat permainan berada di kubu Belgia, Mesir justru mampu memberikan kejutan lewat gol Emam Asor pada menit ke-19. Emam sendiri berhasil melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti yang gagal dihadang oleh Thibaut Courtois. Mesir unggul 1-0 dari Belgia dan kebobolan 1 gol ini membuat Mesir semakin terlecut untuk mengincar gol balasan. Dan beberapa kali upaya dari Kevin sendiri hingga Youri Tielemans masih belum menembus gawang Mustafa Saubir. Dan babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan sementara timnas Mesir. Tapi babak kedua, pelatih Belgia Rudi Garcia melakukan perubahan formasi pendengar dengan menukar Charles ke posisi kanan dan Jeremy ke posisi tengah. Dan kemudian pada menit ke-48 Mesir ini mendapatkan peluang emas melalui kerjasama Mohamed Salah kepada Zico dan berakhir di Omar Marmoush. Namun sepakan mereka ini masih bisa terblokir ya. Dan Kevin sendiri masih kesulitan untuk menembus gawang Mesir usai tendangan bebasnya pada menit ke-53 karena masih membentur tiang gawang. Dan Rudi Garcia sendiri melakukan perubahan dengan memasukkan Romelu Lukaku pada menit ke-66 dan dampaknya langsung terasa semenit berselang. Jadi bermula dari umpan Thomas, kemudian bola tarik yang diberikan kepada Lukaku justru membuat Ahmed Hani ini tidak sengaja untuk kemudian memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Dan akhirnya skor berubah menjadi 1-1. Baik, di pagi hari ini kita masih belum bisa untuk mendapatkan informasi dari reporter Rani Hasanah, mungkin karena sinyal yang kurang begitu apik ya, karena saking banyaknya masyarakat yang berada di sana begitu ya, mungkin sedikit berpengaruh terhadap sinyal yang ada. Kita masih mencoba untuk bisa menghubungi reporter Rani Hasanah untuk menghadirkan kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa kabarnya pagi ini Gubernur Khofifah lepas ribuan peserta Jalan Sehat Santai menyambut Tahun Baru Islam. Kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasti Oktora masih menemani Anda. Kita sudah tersambung dengan reporter Ani Hasana untuk bisa menyimak bagaimana pagi ini Gubernur Kofifah melepas ribuan peserta Jalan Sehat Santai menyambut Tahun Baru Islam. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya berada di halaman barat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, di mana baru saja Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melepas Jalan Sehat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang diikuti oleh ribuan masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk menambah semarak kegiatan untuk Jalan Sehat ini, panitia menyiapkan 20.000 kupon door prize yang dibagikan kepada para peserta sesuai dengan ketentuan, yang mana setiap satu KTP hanya satu kupon saja. Berbagai hadiah menarik telah disiapkan pihak panitia, mulai dari 10 paket umroh, kemudian sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, hingga beragam hadiah hiburan lainnya. Nah, tidak hanya sekedar jalan santai saja, tetapi juga panitia menyiapkan lomba kostum terunik untuk semakin memeriahkan suasana, sehingga ini tampak masyarakat ada yang memakai beragam kostum yang unik-unik gitu ya, bahkan diikuti oleh mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Selain melibatkan masyarakat umum, kegiatan hari ini juga diikuti oleh para pelajar SMA dan SMK di sekitar kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman barat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana untuk informasinya di kesempatan kali ini. Jadi masyarakat yang hadir cukup banyak begitu pendengar ya, untuk bisa mengikuti Jalan Sehat Santai menyambut Tahun Baru Islam. Dan kebetulan Gubernur Kofifah Indar Parawansa yang tadi juga membuka atau melepas ribuan peserta Jalan Sehat Santai tersebut. Pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, jangan lupa ya, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi-informasi dalam dialog aspirasi pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan mengetengahkan mengenai satu topik yang akan menjadi pokok perbincangan kita di hari ini, yaitu 1 Muharram, momentum hijrah atau sekedar seremonial. Nanti ada Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur, Ketua Yayasan Demas Hindu Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, sekaligus Sekjen IKA UINSA. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Dialog Aspirasi yang akan hadir sesaat lagi dengan topik Satu Muharram, momentum hijrah atau sekedar seremonial. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana penuturan dari narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga merupakan Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, dan juga Sekjen Ika Winsa. Selengkapnya sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
2: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
3: Ayah bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu Satu Muharram, momentum hijrah atau sekedar seremonial. Kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Suhadi. Beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur, Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, sekaligus Sekjen Ika Winsa. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk bisa bergabung, baik di 534-5474 atau di 081-3314-992. Peringat Tahun Baru Islam atau Satu Muharram menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Namun di tengah berbagai kegiatan peringatan yang digelar setiap tahun, muncul pertanyaan, apakah Tahun Baru Islam masih menjadi sarana perubahan diri atau hanya sebatas seremonial tahunan? Lalu bagaimana memaknai semangat hijrah di tengah tantangan zaman saat ini? Dan sejauh mana nilai-nilai Tahun Baru Islam dapat menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Suhadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suhadi. Baik. Oh, kita masih belum tersambung kah? Oh baik, sudah tersambung, hanya saja di mute begitu ya. Baik, mungkin teman-teman di service center bisa mencoba untuk menghubungi Pak Suhadi begitu ya, untuk kita bisa ngobrol bareng di pagi hari ini. Kita akan ngobrol seputar Topiknya 1 Muharram, momentum hijrah atau sekedar seremonial. Jadi nanti kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan Pak Suhadi di kesempatan hari ini, pendengar. Kira-kira begitu ya, ketika berkaitan dengan memaknai hijrah begitu. Tahun baru Islam atau 1 Muharram ini kan sering dimaknai sebagai momentum hijrah atau introspeksi diri begitu ya. Namun di tengah perayaan atau bahkan kegiatan yang selalu digelar setiap tahunnya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan benar-benar menjadi sarana perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik. Kalau di beberapa masjid yang saya ketahui kemarin begitu ya, ketika habis maghrib, ada banyak sekali adik-adik dari TPA yang kemudian menggelar pawai begitu ya. Di sana mereka membawa sebuah ornamen, kemudian juga yang berkaitan dengan Happy Islamic New Year begitu ya. Jadi selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah begitu. Kemudian juga mereka berbaris rapi mengenakan baju berwarna putih begitu ya, didampingi oleh beberapa ustadz dan juga ustazah. Kemudian diiringi dengan perkusi yang kemudian melantunkan solawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada bacaan-bacaan doa yang juga menggema kala pawai itu berlangsung begitu. Banyak anak-anak yang senang begitu dengan aktivitas tersebut. Ada juga di beberapa kampung atau bahkan yang remaja masjidnya itu juga menginisiasi untuk menggelar pengajian bersama begitu ya, selepas ba'da isya begitu, ba'da maghrib, kemudian melantunkan doa bersama-sama, kemudian setelah isya usai begitu ya, kemudian menggelar pengajian bersama begitu ya. Ada juga yang kemudian dengan gegap gembita menggelar panggung yang begitu megah begitu ya. Tidak hanya pengajian rutin, ada dakwah di sana tentang perubahan diri dan lain sebagainya. Menarik begitu ya, dan ini nanti yang akan dijawab satu persatu oleh narasumber kita di pagi hari ini tentang bagaimana sih memaknai tahun baru Islam itu yang tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan benar-benar menjadi sarana perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik. Apalagi juga banyak tantangan yang juga harus dihadapi, apalagi di era yang serba digital seperti saat ini.

0: dapat memastikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan benar-benar menjadi perubahan, sarana perubahan diri untuk menuju pribadi yang lebih baik, Pak?
1: Iya, yang pertama saya sampaikan bahwa ya Allah, wahai Zat yang mengubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan dengan daya dan upaya. Itu tagline juga yang perlu kami sampaikan, bahwa perubahan itu tidak terjadi ketika kita diam. Yang pertama itu, sehingga kita harus betul-betul kreatif di dalam mengarungi kehidupan ini. Makna hijrah dalam kehidupan kita, saya sampaikan ada empat pokok. Yang pertama, apa yang kita sumbangkan ke negara ini, yang pertama. Yang kedua, apa yang kita berikan untuk anak cucu kita, termasuk keluarga. Yang ketiga, apa yang kita berikan untuk tetangga kita dan jamaah. Yang keempat adalah apa yang kita sumbangkan untuk agama ini. Ini perlu kita pahami bersama, bahwa dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 ini, tentu harus ada perubahan-perubahan di mana progres itu harus lebih baik. Yang pertama itu, baik itu menyangkut pola pikir dan menyangkut perilaku. Ada dua pokok, pola pikir dan perilaku. Pola pikir tentu kita harus husnudzon, baik-baik sangka terhadap semua makhluk Allah, termasuk manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah perilaku. Nah, perilaku coba kita pahami bahwa tahun lalu seperti apa itu perilakunya. Kemudian pola pikir kita tahun lalu seperti apa. Oleh karena itu, dalam momentum satu Muharram ini perlu kita cermati bersama-sama, apakah kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu titik tekannya ke sana. Nah, oleh karena itu kami juga kritisi bahwa termasuk remaja-remaja anak-anak di dalam memperingati Tahun Baru Hijriah ini banyak macam, banyak variasi ya. Ada yang pikir ya, ada yang membaca Yasin, ada yang sifatnya bahagia itu di jalan-jalan itu ya. Ini semua adalah ekspresi bahwa tahun baru memang momentum yang baik dalam rangka untuk merubah diri kita kepada hal-hal yang lebih baik. Saat ini bahwa perkembangan medsos luar biasa. Ketika kita berbuat dosa itu mudah sebenarnya. Ketika kita berbuat baik juga lebih mudah. Karena sarana prasarana yang kita miliki saat ini, saya yakin itu sudah lengkap. Akan tetapi ketika kita menggunakan medsos itu tidak pada tempatnya, melenceng dari koridor agama. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat atau agama, kemudian para pejabat dan sebagainya. Nah, untuk remaja, tentu ini juga harus ada yang mendampingi dan memperhatikan terkait dengan bagaimana pola perilaku pemikiran para remaja ini, juga termasuk perilaku-perilaku yang sifatnya tidak islami. Kira-kira seperti itu ya, Mbak ya. Jadi momentum satu Hijriah, satu Muharram, ini bagaimana kita memaknainya. Kalau kita memaknai hanya sebagai ritual saja, tentu ini sebuah kurikulum.

0: besar bagi kita semua itu ya. Bagi tokoh-tokoh, bagi pejabat dan sebagian rugi. Tetapi kalau kita mempunyai sebuah apa namanya pemikiran yang bagaimana kita memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat, bangsa dan sebagainya, ini akan sebuah menjadi lompatan yang luar biasa dalam hal yang pertama memperbaiki akhlak gitu ya. Karena kita melihat ya, coba kita melihat di medsos seperti itu, bagaimana kita menghina seseorang itu dengan mudah. Akan tetapi sedikit sekali yang memberikan sebuah katakanlah konten yang dimana konten itu sejuk, sejuk dinikmati, sejuk dipandang, sejuk dirasakan. Nah, ini ya menjadi sebuah PR besar bagi kami, bagi teman-teman yang lain, apalagi kami ini fokus di dalam kemasjidan. Nah, oleh karena itu, kami mengharap kepada seluruh elemen masyarakat tepat agama, ketika kita memperingati satu Muharram, itu kita mencoba untuk bagaimana agama itu memberikan sebuah sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat, agar supaya masyarakat ini betul-betul tertata kehidupan dan perilakunya. Nah, ini yang terpenting bagi kami, sehingga kami juga mengharap kepada seluruh pemangku masjid yang ada di seluruh Jawa Timur memperhatikan terkait dengan hal ini. Kita jangan sampai lewat 1448. Ini adalah momentum yang sangat bagus di dalam rangka memperbaiki akhlak-akhlak di mana teman-teman remaja, gengsi dan orang tua itu sepertinya sudah melupakan terkait dengan akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah bisa menjadi sebuah benteng terakhir terhadap kehidupan kita agar supaya kita itu dihargai orang. Ketika kita tidak menghargai orang, tentu kita tidak dihargai oleh orang lain. Inilah momentum yang di mana kita harus jaga bersama-sama. Untuk ke depan, tahun 1448, kita mencoba untuk agar supaya rambu-rambu kehidupan ini betul-betul dijaga dalam rangka memberikan sebuah kedamaian, ketenteraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih.
0: Ini harapan ya, harapan yang besar dari kami, sehingga mungkin teman-teman juga bisa merasakan bahwa bagaimana kemerosotan akhlak perilaku pada saat ini, sehingga di dalam penggunaan medsos pun itu sangat berpengaruh besar. Kayak gitu ya, kira-kira menurut saya seperti itu.
1: Baik. Nah, di tengah tantangan yang begitu luar biasa di era serba digital seperti saat ini, begitu ya Pak ya, mengimplementasikan semangat hijrah itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dengan cara yang bagaimana sih Pak?
0: Iya, terima kasih Pak, pertanyaannya yang bagus. Ya, sebenarnya untuk mengimplementasikan itu saya kira mudah dan murah ya, karena sarana kita sudah lengkap, ada Android, ada apapun. Itu adalah sarana dalam rangka merubah diri kita agar supaya kita menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika seorang pemimpin tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau masyarakat, maka tentu pemimpin itu luntur dengan sendirinya. Artinya ketika tidak memberikan manfaat, tidak memberikan perilaku yang baik, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Nah, oleh karena itu kami sampaikan bahwa dalam rangka ketika menata kehidupan ini tentu harus milah-milah yang pertama komunitas ya. Ketika kita terjebak dalam komunitas yang tidak baik ya, tentu ini mempengaruhi pikiran dan perilaku sehingga perilaku kita bisa-bisa juga menjadi terpengaruh, baik itu negatif maupun positif, tergantung dengan komunitas kita, seperti apa kita bergaul, termasuk juga pemikiran kita. Ketika kita bergaul masuk dalam komunitas yang salah, maka tentu ini juga mempengaruhi pola pikir kita. Katakanlah ketika kita masuk dalam sebuah komunitas yang salah, itu selalu menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu kecil, menganggap orang itu tidak benar, menganggap orang itu tidak pintar alias bodoh. Nah, ini saya kira tergantung dari komunitas. Oleh karena itu, memilih komunitas sangat penting. Kalau dalam dunia medsos, kita memilih konten itu sangat penting. Ya, kalau kita memilih konten-konten yang kasar-kasar, tentu bisa mempengaruhi pikiran dan ucapan kita itu larut di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Mm-hmm. Baik. Okay. Kemudian, Bapak, sejauh mana sih nilai-nilai yang terkandung dalam Tahun Baru Islam begitu ya, mampu menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda kita, Pak, untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka begitu?
0: Memang, generasi Islami saat ini ketika dibandingkan pada tahun 85 sampai 90, maka ini berbeda. Yang pertama, bahwa pada saat itu, tahun itu, maka kader-kader remaja masjid, bahkan di kampus-kampus, di kampung-kampung, itu ada namanya remaja masjid, kemudian remaja musola, kemudian ada remaja masjid kampus. Dan itu luar biasa. Nah, sekarang ini sepertinya ada sebuah pergeseran nilai-nilai itu, di mana banyak terjadi tongkrongan-tongkrongan ya, kafe-kafe. Nah, ini mempengaruhi juga bagaimana para remaja, para Gen Z itu cenderung untuk nongkrong. Nah, itu untuk nongkrong. Nah, kalau dulu tongkrongan nggak ada itu ya, kafe-kafe kan nggak ada, hanya warung-warung. Tapi sekarang pengaruhnya luar biasa, sehingga ketika Gen Z itu masuk pada ruang tertentu, maka itu juga memberikan sebuah pengaruh besar. Sekarang coba Gen Z itu ketika memilih terhadap komunitas, maka kecenderungan ya di komunitas yang sifatnya umum dan campuran itu. Dan kami tidak menafikan tentang hal itu karena memang trennya saat itu seperti itu. Akan tetapi mewarnai terkait dengan kehidupan Gen Z ini sangat penting. Artinya ketika Gen Z sudah mulai memberikan sebuah pemikiran yang bagus, maka ini harus ada sebuah edukasi, kajian-kajian terhadap Gen Z itu sendiri. Dan Gen Z ini kan sebuah generasi yang kita harapkan semua. Kalau Gen Z itu pada sebuah komunitas cangkruan, bagaimana untuk mengisi generasi muda ke depan, terutama yang terkait dengan hijrah, terkait dengan kehidupan beragama. Ini memprihatinkan sekali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dialog ini, kita bisa sadar semua bahwa mari kita, anak cucu kita, untuk agar supaya didorong untuk memasuki komunitas-komunitas kemasjidan, baik itu remaja musola, remaja masjid, ataupun yang lain, kajian-kajian yang terkait dengan keislaman. Ini penting sekali untuk membentengi diri kita, generasi Gen Z itu ke depan. Karena bagaimanapun juga, derasnya arus informasi, saya kira mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku terhadap Gen Z ini. Kalau generasi tua mengabaikan hal itu, maka kita juga ikut bertanggung jawab ke depannya. Kira-kira seperti itu ya, Pak.
1: Baik. Pendengar, saya undang Anda, saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami sudah siapkan, baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Di pagi hari ini kita ngobrol banyak bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Haji Sohadi, beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur, sekaligus Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, dan juga Sekjen IKA UINSA. Kita bergeser ke pendengar yang juga sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, begitu Bapak ya, mengirimkan pesan singkat by WhatsApp, begitu ada Pak Seno yang menanyakan mengenai satu hal, begitu, adakah indikator tertentu yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa perubahan atau hijrah seseorang itu bisa dikatakan berhasil? Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak?
0: Iya, memang ketika kita ada sebuah perubahan, termasuk pola pikir dan perilaku, itu indikatornya sebenarnya sederhana itu. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, ini indikator yang paling sederhana dan mudah dipahami itu. Nah, kemudian apabila merugikan orang lain, ya tentu tidak ada perubahan di sana. Tidak ada makna hijrah di sana, dari yang hal-hal buruk menuju kebaikan. Allah itu merupakan zat di mana kaumnya itu disuruh untuk berubah. Nah, berubah ini dari negatif ke positif. Nah, indikatornya seperti itu aja, tidak harus muluk-muluk pakai teori ini dan itu. Ketika kita bisa memberikan manfaat yang pertama kepada bangsa, yang kedua kepada anak cucu keluarga kita, kemudian memberikan manfaat kepada tetangga, memberikan manfaat kepada anak buahnya, dan memberikan sumbangsih itu agama, dan itu merupakan sebuah manfaat yang terbesar, makna dari hijrah itu sendiri. Itu Mbak. Jadi parameternya sangat mudah itu. Kalau kita jadi pemimpin, kemudian memperburuk suasana, ya tentu makna hijrah itu akan hilang. Kemudian ketika kita berperilaku yang, kalau yang dulu ya, ya malas sholat, malas menghadiri kajian, tabligh akbar, atau majelis taklim. Nah, ketika kita itu pada saat ini, pada saat tanggal 1 Muharram ini, ada sebuah niatan saja, belum berbuat, itu sudah luar biasa. Niatan saja, apalagi berbuat. Nah, tentu berbuat itu ada sebuah progres yang dimana ada peningkatan. Dari niat kemudian ditimbulkan kepada sebuah perilaku, termasuk perubahan pemikiran. Wis gak usah husnuk, gak usah suudon neng uang, gak usah suudon di tetangga. Kita positif thinking saja sehingga kita itu enak. Mengaruh kehidupan itu enak. Bertetangga juga enak. Kemudian jamaah di masjid juga enak. Kemudian di masyarakat juga enak. Damai, rasanya aman. Tidak ada satu hal yang memberikan kita itu.
1: Baik. Ya, terima kasih begitu ya Pak ya. Kemudian ketika tadi disampaikan bahwa hal mudah ketika menjadikan tolak ukur seseorang itu berhasil atau tidak dalam perubahan atau hijrahnya adalah ketika tadinya perilaku buruk yang terjadi dalam kehidupannya berubah menjadi baik, itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan keberhasilan seseorang tersebut begitu ya. Berarti kalau untuk mengukur kualitas diri kita sendiri dari tahun ke tahun begitu, hal tersebut pun juga sama begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita ini sudah berkembang ke arah yang lebih baik lagi, berarti kita bisa mengukur bahwa kualitas diri kita ini semakin baik dan semakin teruji begitu ya.
0: Betul, betul, betul. Itu. Jadi sangat sederhana kan Mbak ya, untuk mengukur itu. Tidak perlu teori-teori yang muluk-muluk kan gitu. Nah, untuk itu kita bisa merasakan bagaimana kita bisa memberikan sebuah maslahat kepada masyarakat. Diri kita yang ukur.
1: Baik.
0: Tentu setelah itu ya orang lain. Kalau orang lain itu ukurnya kan bisa-bisa dengan berdasarkan suka. Bisa-bisa dengan perasaan tidak suka. Tapi kalau kita itu mengukur diri sendiri, apa yang kita bisa berbuat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kira-kira seperti itu yang
1: Baik. Nah, kemudian ini juga menjadi hal yang bisa dibilang tantangan tersulit untuk diri kita sendiri begitu Pak ya, ketika harus mempertahankan semangat perubahan setelah tahun baru berlalu misalnya seperti itu. Jadi tadi kan Bapak sampaikan bahwa ketika kita sudah niat saja itu sesuatu hal yang bagus begitu ya. Berarti ada perubahan mengarah ke lebih baik. Tapi ternyata mempertahankan itu juga jauh lebih sulit begitu Pak untuk bisa dilakukan begitu.
0: Ya memang di mana-mana bertahan itu kan sulit. Daripada bertahan mending menyerang kan begitu kan. Daripada bertahan, mending menyerang. Daripada bertahan, mending hijrah pada sebuah kebaikan. Nah, di situ nanti akan kita tingkatkan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan itu kan saya kira memberikan sebuah manfaat yang besar. Enggak ada yang kebaikan itu merugikan diri sendiri atau orang lain, enggak ada. Jadi saya kira itu. Jadi menurut saya, hijrah ini jangan dianggap sebagai sebuah seremonial, tapi bagaimana kita menata diri di dalam keluarga lah. Contoh sederhana, di dalam sebuah keluarga itu tentu pernik-perniknya itu banyak, kan? Ada yang suami yang cerewet, istri yang cerewet. Nah, ini saya kira kita maknai positif saja, gitu kan? Sehingga kita memandang istri, memandang suami, memandang anak, memandang tetangga itu selalu positif. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi Z atau Gen Z itu agar supaya pola pikirnya selalu positif. Nah, saya kira itu ya Mbak ya.
1: Baik, iya kita sudah bersama dengan pendengar begitu Bapak ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: semangat silakan. Pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua. Silakan.
2: Terima kasih, Bapak narasumber. Di antara hijrah yang baik yang ingin saya ketahui adalah setelah satu Muharram itu kan berarti harus mengarah lebih baik dari yang kemarin. Di antara kebaikan-kebaikan itu ada di tanggal berapa, hari keberapa untuk baiknya melakukan puasa. Yang pertama itu setelah satu Muharram ini. Yang kedua tentang di Indonesia itu kalender selain Masehi, itu kalender Jawa apakah juga ada perhitungannya? Soalnya yang saya tahu di Indonesia yang punya kalender juga orang Jawa tok. Ya, yang kedua ada beberapa orang yang berpendapat hijrah itu lebih baik dari Masehi. Dan pernah ada yang mengusulkan bagaimana kalau di Indonesia itu pakai hijrah saja. Menurut Bapak bagaimana? Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tua atau Pak Lukiawan. Monggo Bapak, mungkin bisa disampaikan satu persatu pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Pak Tua atau Pak Lukiawan begitu ya.
0: Iya, terkait dengan pengamalan kehidupan beragama terkait dengan puasa. Sebenarnya seperti ini. Yang pertama, ketika kita sudah niat pada satu hijrah ini, saya katakan sudah bagus. Nah, kemudian puasa yang seperti apa yang lebih baik gitu ya setelah tahun baru hijrah. Pertama, yang dianjurkan oleh Nabi itu ya puasa Senin Kamis secara kontinu terus menerus ya. Kalau dari para pemirsa belum melaksanakan puasa Senin Kamis ya hari ini tanggal 1 ini momentum yang bagus untuk melaksanakan Senin Kamis sampai tahun baru hijriah yang akan datang itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang lain-lain silakan Pak, puasa itu banyak ya macamnya. Tapi saya kira Senin Kamis ya continue itu saya kira akan memberikan sebuah makna yang luar biasa pada kita. Yang kedua terkait dengan kalender ya, kalender hijriah. Kalender Hijriah. Nah, kemudian ada kalender Jawa juga. Ada kalender Hindu, Pak. Hindu Bali itu punya kalender juga. Jawa juga punya. Nah, kalau saya timbang-timbang gitu ya, antara kalender Jawa dan kalender Hindu Bali itu ada mirip-miripnya. Itu. Kemudian baik mana kalender kalender Hijriah dengan apa namanya yang lain sehingga ada sebuah usulan untuk menggunakan kalender Hijriah. Saya kira bagus sekali itu usulannya itu. Tapi karena di Indonesia ini menganut kalender Masehi. Nah, tentu kita ikut di dalamnya. Tapi yang jelas, ketika kita menyebut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu sudah mengadopsi dari kalimat-kalimat atau kata-kata dari Hijriah atau bahasa Arab. Ya, contoh hari Senin, Isnin. Kemudian Selasa itu Selasa, Rabu, Arba, kayak gitu. Jadi kalau kita bandingkan, artinya membandingkan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi, ini ya menurut saya bagus-bagus saja. Kalau saya bilang, kalau saya Muslim, ya tentu kita pakai kalender Hijriah kan. Tapi kita hidup di Indonesia ini adalah sebuah kehidupan yang majemuk. Ada Islam, Kristen, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah sudah menetapkan bahwa kalender yang resmi yang digunakan itu adalah kalender Masehi, sehingga kita ikut di dalamnya, ikut bagaimana Umar itu menetapkan. Tapi yang jelas, kalau kita itu menggunakan kalender Masehi, kalender Hijriah itu tidak ada salahnya itu ya. Sama seperti orang Jawa menggunakan hitung-hitungan Jawa itu juga tidak ada masalah. Sama dengan orang Bali menggunakan kalender Bali itu juga tidak ada masalah. Tapi yang jelas apa yang kita anut pada saat ini di Indonesia adalah kita merujuk pada kalender Masehi ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya Mbak ya pertanyaannya ya.
1: Tadi berkaitan, mm-hmm. Iya tadi mm-hmm. berkaitan dengan apa tidak Hijriah itu lebih baik daripada Masehi begitu?
0: Iya. Kalau kita hitung timbang, ya tentu lebih sebagai Muslim kami pribadi tapi ya pribadi itu cenderung menggunakan kalender Hijriah gitu ya. Tapi ketika kita itu berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nah kemudian pemerintah Republik Indonesia menganut kalender Masehi, ya tentu kita ikut di dalamnya, tapi kita juga memberikan sebuah aksis bahwa kita juga bisa menggunakan kalender Hijriah. Jadi bolehlah dua-duanya, tidak ada masalah itu ya. Boleh menggunakan kalender Hijriah sebagai Muslim, bisa menggunakan kalender Masehi bagi teman-teman yang lain, itu tidak masalah gitu kan. Nah, kalender-kalender saya kira yang beredar di masyarakat itu juga ada keterangan itu ya, keterangan Syawal dan sebagainya itu ada. Nah, itu tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Kalender Hijriah tetap diakomodir, kemudian kalender Masehi tetap kita gunakan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Jadi, monggo Bapak silakan pilih ya. Pilih kalender Hijriah boleh, kalender Masehi juga boleh, gitu kan. Tapi saya katakan itu, iya kan? Ahad, Isnin, Salasa, Rubah, Khamis. Nah, itu menggunakan bahasa Arab sebenarnya gitu kan. Cuma kita kadang-kadang tidak tahu. Senin baca Isnin itu. Minggu, Ahad kan, itu tulisannya kan Ahad ya. Gitu. Yeah. Begitu ya. Gitu.
1: Baik.
0: Ya, saya kira itu. Jadi bagaimana kita bisa memaknai dengan baik terkait dengan simbol-simbol itu. Kalau kita maknai itu, ngapain pakai Masehi, pakai apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, padahal itu juga bahasa Arab begitu. Gitu, Pak. Jadi semuanya enjoy lah gitu kan. Tidak perlu diperdebatkan yang panjang, cukup kita ketahui kita menggunakan kalender Hijriah oke, kalender Masehi oke. Yang penting bisa berdampingan, bisa berdamai semuanya, dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, koridor-koridor, nah, kemudian sesuai dengan anjuran para tokoh agama dan tentu para umaro. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, dalam konteks kehidupan yang semakin dinamis dan penuh tantangan begitu ya Pak ya, sebenarnya bagaimana sih nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad begitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian bisa kita jadikan pedoman itu untuk membangun karakter, meningkatkan akhlak, dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat begitu Bapak?
0: Iya, memang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah ini ada latar belakangnya, yang pertama itu. Yang kedua, mengandung makna perubahan yang besar, di mana penyiaran agama Islam di Makkah itu kurang berhasil. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak musuh di sana itu. Sehingga ini Nabi perlu menyusun strategi. Dalam hal ini juga perlu ketenangan gitu ya, sehingga hijrah itu dilakukan dengan berbagai pertimbang. Di Makkah mungkin kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap menyiarkan agama Islam di Makkah, tentu tidak akan berkembang seperti sekarang gitu ya. Nah, dengan hijrah itu, maka saya kira Nabi Muhammad itu sudah punya pandangan ke depan. Kemudian ketika hijrah di Madinah, itu perkembangannya luar biasa. Termasuk di sana mendirikan sebuah pemerintahan. Nah, ini luar biasa. Ini kadang-kadang kita tidak sampai ke sana pemikirannya. Ya, paling hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Tapi pertimbangan ketika Nabi hijrah ke Madinah ini saya kira terkait dengan bagaimana Islam bisa diterima di Madinah. Bagaimana Islam itu sulit berkembang di Makkah. Bagaimana kaum Ansor itu menerima dengan lapang dada terkait dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini juga terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan latar belakang sehingga Nabi melakukan atau melaksanakan hijrah Makkah ke Madinah. Contoh ini, perkembangan setelah wafatnya Nabi itu juga ada berdirinya kekhalifahan. Nah, kemudian setelah khalifah berakhir, kemudian ada dinasti Abbasiyah Umayyah. Ini saya kira dampak dari hijrah itu sendiri. Sehingga Islam berkembang sampai Andalusia, berkembang sampai di mana-mana itu karena hijrah itu sendiri gitu. Ya mungkin kalau nggak hijrah ya mungkin diperangi oleh apa namanya orang-orang Makkah itu, jadi energinya habis untuk perang saja. Nah, ketika hijrah ada sebuah kedamaian itu menyusun strategi, menyusun bagaimana penyiaran Islam yang baik, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat Madinah. Ini sebuah lompatan besar dalam rangka hijrah menuju menuju hal-hal yang baik dan berkemajuan.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Nah, kemudian ketika di era yang sekarang pun ini juga peringatan Tahun Baru Islam itu juga dirayakan dengan sebegitu meriahnya begitu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya kalau menurut sudut pandang Pak Hadi sendiri begitu ya, apakah hal tersebut sudah mencerminkan esensi hijrah yang sebenarnya begitu, Pak?
0: Kalau menurut saya, ketika kemeriahan itu hanya hura-hura, tidak memberikan manfaat kepada orang lain jamaah, saya kira perlu juga, artinya perlu direvisi kegiatan-kegiatan itu. Tapi yang jelas, kegiatan yang dilakukan teman-teman yang ada di masjid, musola dan sebagainya, itu dalam batas-batas yang wajar, karena Tahun Baru Hijriah bisa juga diartikan sebuah kesenangan, euforia untuk mereka. Tapi jangan lupa, setelah memperingati Tahun Baru Hijriah, baru ada sebuah niatan akan memberikan sebuah manfaat kepada orang lain. Baik itu kepada organisasi, kepada masjid, kepada yang lain. Nah, itu. Tapi kalau hanya memperingati kemudian tanpa bekas, ya ini perlu didaur ulang ya, bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan makna kepada seluruh masyarakat. Kami tidak menafikan terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman, seperti ada lomba itu penting gitu, lomba penting. Kemudian ada peringatan memberikan hadiah-hadiah sebagai rangsangan agar supaya umat itu bisa akrab dengan masjid, itu penting sekali itu ya. Tapi ya kita inginkan bukan seperti itu. Itu hanya sarana bagaimana teman-teman atau jamaah itu bisa senang ke masjid dulu. Bisa senang dengan kegiatan Islam dulu. Nah, setelah itu senang baru kita tata ke depan bagaimana kira-kira memberikan edukasi kepada jamaah dan masyarakat sehingga ada sebuah perubahan perilaku dan pola pikir terkait dengan kehidupan sehari-hari di dalam mengaruhi kehidupan yang tentu ini berpedoman pada akhlakul karim. Kira-kira seperti itu ya.
1: Baik, kemudian kita ke pendengar yang lain yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Ada Ibu Hartini begitu ya. Assalamualaikum, mau bertanya, apakah menanamkan nilai Tahun Baru Hijriah kepada anak sejak dini itu sangat penting dan orang tua wajib memberikan teladan yang nyata? Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak?
0: Iya, saya senang pertanyaan ini ya. Hai. Ini saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan ini dari pemeriksa. Jadi begini Ibu, menanamkan nilai-nilai keislaman terhadap anak usia dini ini sangat penting. Anak-anak itu ingatannya kuat, kuat sekali Ibu. Ketika mengaji di surau, musola, masjid itu usia dini itu ingat. Sampai tua pun ingat, oh saya pernah belajar ke guru ini, itu ingat. Nah, ini yang saya maksud, bagaimana kita itu menanamkan nilai kepada anak sejak dini, karena memang menurut saya mereka-mereka itu akan selalu ingat dengan gurunya, meskipun gurunya itu katakanlah hanya tamatan pondok pesantren, kemudian hanya tamatan madrasah aliyah, kemudian hanya tamatan guru agama. Nah, tapi ternyata mereka-mereka itu bisa apa ya, dalam pikirannya itu, wah saya pernah diajar guru ini terkait dengan fikih, terkait dengan toharoh, terkait dengan ilmu akoid, ilmu akidah. Nah, ini akan diingat. Nah, oleh karena itu kami berpesan kepada Bapak, Ibu sekalian, jamaah masjid atau musola atau sebagainya. Nah, kita ketika mempunyai anak, ayo, anak itu diajak ke masjid, paling enggak senang dulu ke masjid, senang dulu aja, kita sudah alhamdulillah itu ya. Memang anak itu dunianya main, di masjid juga nanti main, tapi itu tidak masalah. Menurut saya masjid ramah itu sangat penting. Anak dikenalkan dengan ketuhanan juga baik, dengan apa fikih-fikih yang sederhana itu juga baik sekali. Sehingga kewajiban orang tua itu di situ sudah terpenuhi, tapi tidak lantas berhenti di situ. Ya, terus menerus mulai dari kecil dewasa. Nah, karena kita itu prihatin ketika kecil, masa kecil itu disekolahkan ke artinya bukan sekolahkan, dikhususkan agama, kemudian diajak ke musola. Tapi ketika menganjak SMP, SMA, ini sudah lupa itu ya. Lupa, artinya adalah agamanya cukup, merasa cukup. Padahal tidak seperti itu. Contoh fikih, ya. Fikih itu selalu berkembang. Pendapat-pendapat para ulama itu selalu berkembang. Oleh karena itu jangan berhenti pada tataran ketika anak sudah masuk TPA, ya kan, TPQ. Ya. Kemudian setelah itu, ya, anak saya bisa ngaji. Apalagi yang perlu ditambah lagi ilmu agama, enggak, banyak sekali itu ya. Contoh saat ini perkembangan fikih luar biasa, ya kan? Ada fikih kontemporer, apa? Ada fikih macam-macam lah itu. Nah, ini kalau kita berhenti belajar itu, ya tentu ketinggalan lah begitu. Sehingga kami berharap kepada seluruh pemirsa RRI Surabaya ini bisa mengajak anak-anaknya, cucunya. Sekalipun orang tua, kakeknya yang belum bisa memahami agama atau membaca Al-Quran, jangan malu-malulah kita pergi ke masjid. Banyak sarana itu, banyak TPA-TPQ, baik itu untuk anak-anak pun lansia. Ini yang saya tekankan, ya lek, belajar Al-Quran, belajar agama. Wis, gak usah malu-malu. Kita fair, artinya ngapain belajar kok malu kan. Jadi itu yang saya harapkan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, ayo anaknya mulai dari kecil agar supaya diserahkan kepada guru-guru sehingga benteng keimanannya ada dan bisa dipertebal melalui kajian-kajian agama. Dan itu kajian agama sekarang itu banyak gitu ya. Kalau pada bulan Ramadan ada kajian sore, ikutkan anaknya saja. Kita punya pengalaman ketika kita mengadakan kajian sore selama satu bulan di Masjid Raya Islamic Center. Apa yang terjadi? Anak muda ini kurang tertarik dengan itu. yang ngisi masjid itu bahaya. Itu ya orang-orang tua kayak gitu. Kemudian pengajian bulanan yang saya selenggarakan di Masjid Raya. Itu yang paling banyak ngisi ya ibu-ibu itu ya. 400 jamaah itu. Itu ibu-ibu, bapak-bapaknya. Ini mungkin juga kami tekankan di sini, ayo di sela-sela kehidupan kita bisa memberikan atau mengikuti kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh masjid-masjid terdekat. Nah, ini ya Mbak, saya kira sangat penting sekali ya gitu.
1: Okay. Baik, jadi harapannya di tahun baru Islam ini begitu ya, tahun yang baru, semangat baru, kemudian resolusi yang baru yang mengarah ke kebaikan begitu ya Bapak ya?
0: Ya, pastinya itu.
1: Baik. Ya, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini, tidak terasa hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat begitu. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mungkin ada pesan juga yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar. Monggo silahkan.
0: Ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI Surabaya, kami mengharap kepada seluruh umat muslim di Jawa Timur, marilah kita isi kegiatan-kegiatan masjid, karena kami di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur mempunyai tagline di mana memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dalam sisi kegiatan. Akan tetapi dimakmurkan masjid itu bagaimana jamaahnya itu bisa makmur, dan tentu jamaah makmur, masjidnya makmur. Artinya dari dua sisi ini makmur semua. Kegiatannya makmur, jamaahnya makmur. Kenapa demikian? Kalau jamaahnya makmur, tentu infaknya itu tambah terus. Nah, infak ini merupakan hal yang dasar untuk menghidupi masjid. Karena masjid-masjid di Jawa Timur dan seluruh Indonesia itu adalah masjid yang dibiayai oleh masyarakat. Nah, tentu infak sedekah, zakat infak sedekah itu merupakan sumber utama, di mana sumber itu yang bisa menghidupi masjid. Oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam mengawali satu Muharram ini, berilah infak, kemudian zakat dan sedekah ke masjid-masjid terdekat, dan insya Allah itu akan memberikan makna yang luar biasa. Dan untuk itu, maka hasil dari infak, sedekah, dan zakat itu bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat yang ada di Jawa Timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam program Dialog Aspirasi di pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soehadi. Beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, dan juga Sekjen IKA UINSA. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Dialog Aspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon atau bahkan line WhatsApp. Selamat pagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Pendengar, kami punya informasi untuk Anda. Ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di sekolah Cikal, Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar, dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811-1051-1178.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, kita sudah tersambung dengan rekan Indra Madi untuk menyampaikan informasi bahwa adanya laka lantas, begitu ya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Indra, silakan laporan Anda.
1: Dari kawasan Mer, Kak Fresti dan juga kawan-kawan, terjadi laka lantas ya, kami sampaikan ini tadi sekitar ketika kami melewati kawasan Mer, tepatnya kawasan Mer yang menuju ke arah Tol Juanda di perempatan yang berdekatan juga dengan UPN. Kawasan Mer ini terjadi laka lantas sekitar pukul 8 lebih 50, sekitar pukul 8.50, dan seperti yang kami sampaikan dalam videonya, ini melibatkan pemotor. Ada satu pengendara ojek online dan juga pengendara lain yang terlibat dan masih butuh penanganan tim bantuan. Ini sedang memanggil, bisa jadi 112 ataupun pihak kepolisian ya. Jadi ini tepat di perempatan TL kawasan Mer yang berdekatan dengan UPN ataupun yang menuju ke arah Tol Juanda. Nah, belum dipastikan apa penyebabnya karena ini menjadi perhatian bagi para pengguna jalan ya, supaya juga lebih berhati-hati, waspada dalam berkendara. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara ini, Kak Fresti.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini 16 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan keluhan Anda begitu ya berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Anda bisa sampaikan saat ini juga dengan menghubungi kami di 5345474 081334x992. Anda bisa menyampaikan pelayanan publik yang mungkin dari kacamata Anda atau sudut pandang Anda ini kurang memuaskan begitu ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah ada yang masuk, kemudian juga sudah ditanggapi langsung begitu. Seperti halnya kemarin saat bersama dengan rekan saya Sari Julia ya, bahwa ada salah seorang pendengar yang kemudian menyampaikan keluhannya begitu ya. Jadi aduan salah satu pendengar RRI Surabaya, Pak Dwi Cahya, bagi terkait aktivitas pengangkutan sampah di TPS belakang Rumah Sakit Darmo yang dinilai mengganggu arus lalu lintas, dan menurutnya saat truk sampah melakukan pengangkutan pada sore hari, proses tersebut kerap memakan badan jalan sehingga kendaraan itu harus bergantian melintas ya. Jadi beliau mengatakan saat truk sampah melakukan pengangkutan, badan jalan ikut terpakai sehingga kendaraan yang melintas itu harus mengantri karena jalur menjadi lebih sempit. Dan pihaknya juga menyoroti adanya penempatan tong sampah ya yang berada di sisi kanan dan kiri TPS. Dan pihaknya berharap ada penataan yang lebih baik agar aktivitas pengangkutan sampah itu tidak mengganggu pengguna jalan. Nah, itu aduan atau keluhan yang disampaikan oleh salah seorang pendengar begitu ya, Pak Dwi Cahya, kala Halo RRI kemarin begitu ya, Senin 15 Juni 2026. Kemudian langsung ditanggapi juga oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan langsung mendapatkan respon pada hari yang sama. Jadi Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Ali Mustofa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut, dan untuk mengatasi apa yang disampaikan oleh pendengar begitu ya, di TPS belakang Rumah Sakit Darmo, DLH juga melakukan pemantauan langsung di lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi TPS terpantau kondusif dan tidak ditemukan penumpukan sampah yang mengganggu aktivitas di sekitar kawasan tersebut. Tapi meski demikian, DLH tetap menyiapkan langkah penataan agar aktivitas pengelolaan sampah tidak mengganggu pengguna jalan. Jadi saat sedang mengajukan penutupan saluran, sehingga tong bin itu dapat ditempatkan di atas tutup saluran. Dan menurut Pak Ali begitu ya, bahwa penataan tersebut ini diharapkan dapat membuat posisi tong sampah itu lebih tertata ya, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan sampah di kawasan tersebut. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, yang kemudian langsung ditanggapi oleh narasumber begitu ya. Jadi untuk pendengar yang juga kebetulan punya keluhan yang sama begitu ya, keluhan berkaitan dengan pelayanan publik apapun, entah itu tentang listrik yang padam secara tiba-tiba dan tidak ada tidak ada imbauan begitu ya, itu juga bisa langsung disampaikan. Kemudian ketika ada pemadaman

program Jatim hari ini, tapi karena dalam program yang berlangsung pada bulan Juni hingga Juli ini ada pertandingan Piala Dunia 2026, sehingga ada kalanya program Halo RRI ini tergantikan dengan siaran live tersebut begitu ya, sehingga kami jadi di RRI Surabaya ini tidak ingin mengecilkan hati para pendengar begitu ya, yang kemudian inginnya bergabung untuk bisa menyampaikan keluhannya, sehingga kami menggeser untuk program Jatim hari ini, maksud kami program Halo RRI begitu ya, di hari Selasa dan juga hari Kamis begitu ya. Jadi untuk saat ini Anda bisa menyimaknya pada hari Selasa dan juga hari Kamis. Jadi silakan Anda bisa manfaatkan di kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan keluhan pelayanan publik yang Anda alami pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pompara.

0: boleh.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat baik di 081 3314 kali 992, kemudian juga

0: 534-5474 Anda bisa sampaikan keluhan pelayanan publik ya di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Jadi Anda bisa manfaatkan waktu ini begitu ya. Jadi kemarin sempat gak ada Halo RRI karena adanya penyelenggaraan Piala Dunia begitu ya. Jadi ketika pertandingan dimulai, kita harus relay ke program 3 sehingga program Halo RRI terbatas waktunya ya. Sehingga kami menggantinya di hari Selasa dan juga Kamis besok begitu pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa manfaatkan kesempatan ini saat ini juga ya untuk bisa bergabung bersama kami di 081-3314-992 dan juga di 534-5474. Kemudian kemarin juga itu tidak hanya Pak Dwi Cahya saja yang menyampaikan aduan ya kepada Halo RRI kalau siapa namanya? Kalau Pak Dwi Cahya tadi aduannya itu berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sampah di TPS belakang Rumah Sakit Darmo yang dinilai mengganggu arus lalu lintas ya. Karena menurutnya saat truk sampah melakukan pengangkutan pada sore hari, proses tersebut kerap memakan badan jalan sehingga kendaraan harus bergantian melintas. Kemudian untuk yang lainnya, begitu ya, keluhan lain yang disampaikan kebetulan dari Mbak Kofifah Gufroni, itu mahasiswa Universitas Erlangga, itu juga mengeluhkan soal bau tidak sedap dari TPS Rikana yang disebut masih tercium hingga kawasan sentra wisata kuliner atau SWK Rikana. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalkan dekat sama sentra wisata kuliner, ketika kita mau mengkonsumsi suatu hal agak-agak kurang menyenangkan begitu ya. Tapi langsung ditanggapi juga oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Ali Mustofa ya. Responnya juga hari yang sama, hari saat itu juga pada 15 Juni 2026, tepatnya hari Senin kemarin, beliau juga mengatakan bahwa pengecekan langsung di lapangan sudah dilakukan ya. Kemudian untuk mengatasi keluhan bau di TPS Rikana, DLH ini melakukan pembersihan area TPS sekaligus penyemprotan ekoenzim guna mengurangi bau yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi. Jadi proses pembersihan dan penyemprotan ekoenzim telah dilakukan di TPS Rikana sebagai upaya untuk mengurangi bau yang tercium hingga lingkungan sekitar. Itu penegasan dari Pak Ali Mustofa ya, ketika memberikan pernyataannya kepada RRI Surabaya berkaitan dengan keluhan atau aduan yang disampaikan oleh Mbak Kofifah Gufrani, mahasiswi Universitas Erlangga. Jadi langsung gercep begitu pendengar ya, sudah ada penanganan yang dilakukan di beberapa tempat begitu ya, yang disampaikan aduannya melalui Halo RRI. Jadi melalui program ini, masyarakat diharapkan terus berperan aktif menyampaikan berbagai persoalan lingkungan maupun pelayanan publik, dan aduan yang disampaikan warga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Surabaya. Kalaupun hari ini Anda mengadu, tapi tidak mendapatkan respon pada hari ini juga karena kesibukan dari narasumber begitu ya, Anda jangan khawatir karena kami masih akan terus untuk mencari tahu begitu ya, informasi yang lebih detail berkaitan dengan aduan Anda. Jawabannya itu akan kami sampaikan di hari berikutnya pada saat Halo RRI. Ketika saat ini Anda menyampaikan kemudian belum mendapatkan respon dari narasumber yang berwenang begitu ya, maka kami akan hadirkan pada hari Kamisnya begitu pendengar, saat ada program Halo RRI. Jadi tunggu apa lagi kalau Anda memang ingin bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan atau pendapat Anda begitu ya berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian juga persoalan lingkungan dan lain sebagainya, Anda bisa sampaikan, Anda bisa adukan begitu ya ke program Halo RRI. Dengan cara bagaimana Mbak? Via voice note boleh, atau mungkin via telepon juga boleh, 534-5474 atau 081-3314-992. lingkupnya itu Kota Surabaya begitu pendengar ya. Jadi kami akan upayakan untuk bisa menghubungi pihak berwenang begitu ya, untuk bisa mendapatkan atau memberikan jawaban yang pas begitu atau action yang jelas begitu ya terhadap keluhan atau aduan pelayanan publik yang Anda sampaikan kepada kami melalui Halo RRI. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
2: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
1: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
2: Iya bener banget itu, bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
1: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
2: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
1: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
2: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.
3: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
4: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
3: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
4: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
3: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
4: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
3: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
4: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
3: Wih, mantep banget.
4: Makanya daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 16 Juni 2026. Pendengar, kami undang Anda, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan keluhan atau aduan berkaitan dengan pelayanan publik atau persoalan lingkungan atau hal apapun begitu ya, kepada kami dalam program Halo RRI dengan cara mengirimkan pesan singkat di 0315345474 atau 081-3314-992. Jadi Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini untuk bisa bergabung bersama kami ya. Nanti kami akan carikan inti dari permasalahan yang sedang Anda sampaikan keluhannya atau aduannya begitu ya. Nah, nanti pihak yang berwenang yang akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda begitu. Sama halnya seperti ketika pada 15 Juni 2026 yang lalu, di mana ada pendengar begitu yang menyampaikan keluhan begitu ya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Yang pertama adalah adanya yang Pak Dwi Cahaya sampaikan begitu ya, menyoroti penempatan tong sampah yang berada di sisi kanan dan kiri TPS. Pihak yang berharap ada penataan yang lebih baik agar aktivitas pengangkutan sampah itu tidak mengganggu pengguna jalan ya. Jadi saat truk sampahnya ini melakukan pengangkutan ya, jadi badan jalan itu ikut terpakai sehingga kendaraan yang melintas harus mengantri karena jalurnya menjadi lebih sempit. Dan langsung mendapatkan respon dari Pak Ali berkaitan dengan hal tersebut. Pak Ali Mustafa ketika dihubungi RRI langsung gercep begitu ya, gerak cepat memberikan konfirmasinya bahwa memang sudah dilakukan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut begitu ya. Jadi pada saat pemantauan di lokasi, kondisi TPS terpantau kondusif dan tidak ditemukan penumpukan sampah yang mengganggu aktivitas di sekitar kawasan tersebut ya. Dan DLH juga tetap menyiapkan langkah penataan agar aktivitas pengelolaan sampah tidak mengganggu pengguna jalan. Jadi saat ini sedang mengajukan penutupan saluran sehingga tong bin itu dapat ditempatkan di atas tutup saluran. Jadi penataan tersebut diharapkan nantinya dapat membuat posisi tong sampah lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan sampah di kawasan tersebut. Jadi karena sudah ada langsung tindak lanjut begitu ya dari aduan yang disampaikan oleh pendengar, maka Anda juga bisa menyampaikan keluhan lainnya atau aduan lainnya pendengar ya. Kalaupun hari ini tidak terjawab bersama dengan narasumber terkait begitu ya, atau narasumber yang berwenang untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau aduan Anda, maka jangan khawatir karena di hari Kamisnya pada saat ada Halo RRI begitu ya, Anda bisa menyimak bagaimana ulasan dari narasumber berkaitan dengan keluhan atau aduan yang Anda sampaikan. Jawabannya itu akan kami hadirkan pada saat ada program Halo RRI di sesi berikutnya. Kemudian ketika ada pertanyaan, Mbak, boleh gak sih kalau misalkan ngaduinnya itu di luar dari Halo RRI? Boleh-boleh saja ya. Jadi silahkan Anda bisa sampaikan, nanti kita akan on air kan ketika program Halo RRI ada begitu ya. Jadi biasanya sama penyiarnya nanti akan ditampung, akan disampaikan kepada pendengar begitu ya berkaitan dengan aduan tersebut. Ketika sudah on air dibacakan, nanti pada saat Halo RRI kita akan berikan jawabannya melalui narasumber yang berwenang begitu. Jadi jangan malu untuk bisa menyampaikan aduan atau keluhan begitu pendengar ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda masih dalam program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026 ya. Hari ini kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, baik di 5345474 atau di 081334x992. Kan Halo RRI pada hari Jumat itu gak ada ya, waktu itu ya. Jadi karena ada pertandingan kala itu yang sedang berlangsung, kemudian di hari Seninnya beberapa pernyataan atau aduan atau keluhan dari para pendengar begitu yang sempat masuk di hari Rabu, sehingga hari Jumatnya yang harusnya bisa disampaikan jawaban dari narasumber yang bersangkutan, tapi ternyata tidak bisa, sehingga di hari Senin pun kemudian langsung disampaikan beberapa hal yang menarik begitu ya. Jadi pada hari Senin yang lalu itu juga ada beberapa pendengar yang menyampaikan Pak Didi begitu ya, Gorong-gorong Margorojo Indah dari arah Prapen. Kemudian juga Bu Salvi juga sempat menyampaikan macet 30 menit di Sedati Betro Sidoarjo, kendaraan dari utara Betro Timur ke selatan yang memunculkan tumpukan kendaraan di kawasan tersebut. Itu ranah siapa dan apa solusinya? Apakah harus dibangun jalan layang atau flyover begitu ya? Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Oh baik, ternyata Bu Selvi ini masih belum mendapatkan ini ya, mendapatkan solusi begitu ya. Baik, terima kasih Bu Selvi yang sudah bergabung begitu. Kemudian di Pak Didi juga sama, Gorong-gorong Margorejo Indah dari arah Prapen. Ini cukup meresahkan, yang kemarin juga sempat ada yang meninggal karena hal tersebut ya. Tadi di Warta Pagi Anda juga sudah menyimak bersama bagaimana informasi tersebut yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari pihak DPRD Kota Surabaya yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung begitu ya. Jadi kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081-3314x992. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya saat ini juga untuk bisa bergabung bersama kami. Barangkali ada di antara Anda yang punya keluhan atau berkaitan dengan pelayanan publik apapun ya, Anda bisa langsung bagikan di 081-3314x992. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda saat ini juga begitu pendengar ya. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI di edisi hari ini. Saya tidak sendiri begitu ya. Ada beberapa rekan yang menemani saya di meja service center. Ada rekan Fahri, kemudian juga rekan Anita juga yang bertugas ya, yang siap dengan gercepnya untuk bisa menghubungi para narasumber begitu untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan hal tersebut ya. Mohon maaf Ibu Selvi, kalau misalkan kawasan Sedati Betro Sidoarjo ini masuk dalam ranah Sidoarjo begitu ya, tapi saya coba untuk tanya ke teman-teman service center begitu berkaitan dengan hal tersebut, apakah juga bisa dibantu untuk bisa menghubungi pihak narasumber terkait begitu ya. Karena Bu Selvi menyampaikan macetnya itu 35 menit Mbak di Sedati Betro Sidoarjo, karena kendaraan dari utara Betro Timur ke selatan itu memunculkan tumpukan kendaraan di kawasan tersebut. Dan ini sebenarnya ranah siapa sih ya, dan apa solusinya, apa harus dibangun jalan layang atau flyover begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Selvi yang sudah bergabung bersama kami, yang kemarin hari Senin begitu ya sudah menyampaikan pertanyaan atau keluhannya yang harapannya ya mendapatkan solusi begitu ya atas keluhan atau aduan yang disampaikan oleh Bu Selvi. Bu Selvi dari Sidoarjo kah begitu? Karena memang di sana macet ya Bu. Apalagi kalau misalnya dari ini, dari mana sih itu lepas dari
Aloha ya, mau menuju ke arah Gedangan, itu kan mau masuk ke salah satu perumahan ya. Itu macetnya luar biasa. Saya setiap kali kalau misalnya pulang ke Buduran itu, wah macetnya luar biasa. Jadi harus tahu jam-jamnya kalau misalnya nggak mau berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, begitu ya, Bu Selvi, yang juga mengirimkan pesan singkat, menghubungi kami, begitu ya, kala pada hari Senin kemarin, begitu, berkaitan dengan wilayah di Betro Sidoarjo itu suka ada kepadatan arus lalu lintas, ada kendaraan menumpuk di sana, begitu ya. Karena ini ranahnya bukan Surabaya, tapi kami masih mencoba, begitu ya, Bu ya, untuk bisa terhubung dengan salah seorang narasumber yang berwenang berkaitan dengan hal tersebut. Kita masih kesulitan untuk bisa menghubungi teman-teman di Sidoarjo. Ini siapakah yang nantinya akan bisa dibilang siapa yang bakalan, ini ranah siapa yang mau memecahkan persoalan mengenai hal tersebut, gitu ya. Jadi kita masih mencoba untuk bisa mencari tahu berkaitan dengan hal tersebut, begitu pendengar ya. Jadi jangan khawatir, begitu, kita masih coba untuk carikan solusinya. Terima kasih untuk yang bergabung bersama kami di hari ini. Pendengar, silahkan ya, untuk yang lainnya juga boleh, yang ada di wilayah kota Surabaya, aduan atau keluhan apapun Anda bisa sampaikan di hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-3314-992 atau di 534-5474 ya. Keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan apa yang Anda keluhkan atau apa yang Anda sampaikan, seperti halnya Pak Dwi Cahya soal persoalan lingkungan, begitu ya. Begitupun juga Mbak Ani, begitu ya, sapaan ya. Mbak Ani ini atau Mbak Kofifah Gufroni ini mahasiswa UNER, begitu ya. Jadi semuanya juga sudah ditanggapi langsung atau sudah direspon langsung bersama dengan Pak Ali Mustafa. Jadi Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda yang lain, begitu pendengar. Jadi jangan khawatir, pasti kita akan hadirkan jawabannya, begitu ya. Di kesempatan kali ini, Anda bisa kirimkan pesan singkatnya, Anda bisa sampaikan keluhan Anda melalui voice note juga boleh, kemudian juga pesan singkat juga oke, begitu ya. Kemudian ada baiknya kalau misalnya ketika Anda menyampaikan keluhan, begitu ya, disertai dengan bukti, begitu ya, ada fotonya, begitu, jadi kita bisa sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk bisa menanggapi dengan hal tersebut ya. Jadi langsung dipotret saja kondisi atau keadaan dari beberapa tempat yang Anda sampaikan aduannya, keluhannya. Kebetulan yang disampaikan itu adalah di seputaran jalan, di seputaran belakang Rumah Sakit Darmo dan juga di Srikanah, begitu ya. Setelah dipotret kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang bahwa di tempat tersebut, begitu ya, persoalan lingkungannya cukup mengganggu, begitu ya, dan akhirnya mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh Pak Ali Mustafa. Jadi silakan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Anda bisa manfaatkan waktu untuk program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026 ya. Anda bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan atau aduan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan ya. Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk bisa mengingatkan kepada Anda, begitu ya, untuk bisa memanfaatkan layanan Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi karena terkendala adanya siaran relay, begitu ya, pertandingan Piala Dunia, maka kami bergeser pada hari dan juga pada hari saja, tapi jamnya masih tetap sama pada pukul 9 pagi, yaitu kita bergesernya di hari Selasa dan juga Kamis, begitu ya. Jadi sampaikan saat ini juga bagaimana keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau persoalan lingkungan. Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini.
Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini, pendengar, 16 Juni 2026 ya. Nanti Anda jangan lewatkan, sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan program Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Karena hari ini hari Selasa ya, biasanya kalau hari Selasa itu ada 100% Indonesia Nasional, tapi untuk hari ini 16 Juni 2026 ya, karena bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga Anda tidak lagi menyimak 100% Indonesia Nasional, tapi Anda bisa request lagu-lagu yang sudah Anda inginkan, karena ini hari libur jadi lagunya bebas. Nanti Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa gabung ya di 081-331-4x992. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada Anda begitu ya. Kalau Anda saat ini kebetulan punya keluhan pelayanan publik atau aduan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa langsung sampaikan saat ini juga dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-331-4x992. Pakai voice note boleh, pesan singkat saja boleh, tapi jangan lupa untuk disertai dengan foto begitu ya. Jadi ini menguatkan aduan Anda bahwa oh ternyata sumbernya jelas nih ya, ternyata memang belum ada penanganan yang pas begitu ya, dan membutuhkan solusi atau tindak lanjut yang segera. Nah, nanti kita bisa sampaikan aduan Anda kepada pihak yang berwenang untuk bisa menjawab pertanyaan yang Anda lontarkan atau aduan atau keluhan yang Anda sampaikan begitu pendengar ya. Jadi silahkan, kalau misalnya mau by phone juga boleh, silahkan di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan saat ini juga dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kemudian kalaupun hari ini tidak mendapatkan jawaban dari pihak yang berwenang begitu, maka kita akan hadirkan pada hari Kamisnya, next selanjutnya. Kebetulan program Halo RRI ya, untuk sesi berikutnya jatuh pada hari Kamis begitu pendengar, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa manfaatkan hari ini juga untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyampaikan keluhan atau bahkan apa yang Anda sampaikan ya, entah itu keluhan, entah itu aduan begitu ya. Silahkan Anda bisa langsung sampaikan saat ini juga begitu pendengar. Jadi bukan hanya persoalan lingkungan yang baru saja kami hadirkan informasinya dari Pak Ali Mustafa begitu ya. Kemudian juga keluhan itu disampaikan oleh Pak Dwi Cahya dan juga Mbak Ani, seorang mahasiswa UNER begitu, yang mengeluhkan baunya TPS, tempat pembuangan sampah ya, yang ada di Serikana itu baunya nyengat banget sampai ke SWK begitu ya. Nah ini kan kalau misalkan mau makan di sana orang juga ogah begitu ya. Tapi dengan gerak cepat dari teman-teman di LH begitu, langsung mengambil sikap begitu ya, untuk kemudian memberikan solusi atau jawabannya dengan cara tadi menyemprot ekoenzim begitu di seputaran TPS Rikana ya, sebagai upaya atau bentuk mengurangi bau yang tercium hingga lingkungan sekitar ya. Jadi dalam hal ini Pak Ali Mustafa menyampaikan gerakan cepat yang dilakukan dengan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut ya. Jadi teman-teman di LH melakukan pembersihan area TPS sekaligus penyemprotan ekoenzim guna mengurangi bau yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi. Karena bisa dibayangkan ya, maunya makan, tiba-tiba bawa sampah. Selera makan jadi hilang kalau ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan lewat mampir begitu ya, yang tadinya harusnya mampir bau makanan penyet misalnya atau soto ayam dan lain sebagainya, tapi terdistrak dengan bau yang kurang sedap. Nah, ini akan menurunkan nafsu makan begitu ya. Tapi terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami yang sudah mempercayakan aduannya melalui Halo RRI. Harapannya memang melalui program ini masyarakat diharapkan terus berperan aktif begitu ya, untuk bisa menyampaikan berbagai persoalan lingkungan maupun pelayanan publik. Aduan yang disampaikan warga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Surabaya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Begitu kita jumpa di hari Kamis untuk program Halo RRI selanjutnya. Jangan lupa Anda bisa bergabung di 5345474 081 3314 992. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Frasti Oktora mengakhiri tugas untuk program Halo RRI di edisi hari ini 16 Juni 2026. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Prantama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan, laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Oni Arianto yang melaporkan Karnaval 1 Muharram dilaksanakan di Raya Taman Sidoarjo. Silakan laporan rekan Oni.
2: Dengar situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Jalan Raya Taman terpantau padat merayap dikarenakan ada beberapa siswa mulai SMP sampai SMA di wilayah Raya Taman merayakan tahun baru 1 Muharram yang dilaksanakan pada pagi hari ini dengan cara melaksanakan karnaval dengan banyak dari peserta menggunakan pakaian adat Jawa Timur maupun pakaian adat dari beberapa provinsi yang lain. Tidak jarang ada yang menggunakan pakaian adat atau bunyi-bunyian atau musik yang dikumandangkan untuk menyambut tahun baru Hijriah kali ini. Dan memang kami ingatkan untuk Anda yang dari luar kota yang akan menuju ke dalam kota Surabaya, khususnya melalui Raya Taman, untuk berhati-hati dan dapat mengurangi kecepatan kendaraan Anda dikarenakan hampir separuh jalan dipergunakan oleh pawai atau karnaval dari para siswa-siswi yang ada di wilayah Taman Sidoarjo sampai Krian Sidoarjo untuk beberapa ruas jalan, namun yang dipakai hanya separuh jalan dan sudah ada beberapa petugas yang mengatur arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga ada beberapa warga yang di pinggir jalan untuk menyaksikan karnaval peringatan 1 Muharram pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Taman Sidoarjo, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Oni Arianto. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan Karnaval 1 Muharram terlaksana di Raya Taman Sidoarjo. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangi nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Ah, masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
3: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
2: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kami hadirkan informasi, sudah tahukah Anda cara membayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis ya. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email. Untuk mencetak ETB PKP, cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis.

Banyak predikat yang melekat pada pribadi pemimpin di Indonesia karena kepiawaiannya dalam bidang tertentu, bahkan dianggap berjasa membawa perubahan bagi negeri ini. Seperti yang dilakukan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Dikenal sebagai tokoh Muslim Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan kontribusi besar terhadap keberagaman agama di Indonesia. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001, Gus Dur terkenal lantang membela minoritas dan menghargai keberagaman di Indonesia. Mendiang Gus Dur mampu memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan. Salah satu yang paling diingat adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka, seperti perayaan Imlek. Gus Dur juga menetapkan agama Konghucu sebagai agama resmi keenam di Indonesia pada tahun 2000. Oleh karenanya, Gus Dur mendapat predikat sebagai Bapak Pluralisme.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.
2: Laporan terkini.
3: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ayu Citra yang melaporkan tingkatkan ketahanan pangan. Petani tebu se-Indonesia kini mulai mengoptimalkan varietas benih unggulan Panjalu. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
4: Ya, pada saat ini mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka Cuapan Tebu Tanah Air mulai mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Diri yang diberi nama Panjalu. Hal ini pendengar disampaikan oleh Direktur Barangasia Group, Andra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di Kebun Pridatar KBD varietas benih tebu Panjalu yang bertempat di Dusun Suwaluk, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Diri hari ini. Berikut pernyataan dari Andra.
5: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran yang semua kemungkinan kita bisa menangin karena saya ternyata menerima kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur sudah sibuk support dari pengusaha-pengusaha. Nah kalau kita lepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
4: Ya, pendengar, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Pemerintahan Perkebunan Dijen Keperkebunan Kementerian Pertanian Firman Mantau. Penyakit pendengar bahwa pada saat ini benih tebu Panjalu asli Kediri telah dipergunakan sebagai besar petani di Nusantara, mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Dan hal ini pendengar dikarenakan memang varietas tersebut memiliki unggulan lebih baik dibandingkan jenis lainnya, di antaranya adalah dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan juga potensi rendemen gula yang sangat tinggi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari reporter Ayu Citra yang melaporkan tingkatkan ketahanan pangan. Petani tebu se-Indonesia kini mulai mengoptimalkan varietas benih unggulan Panjalu. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Banyak dari kita yang beranggapan bahwa Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan pertama yang beroperasi di Indonesia. Tapi anggapan itu ternyata salah, karena sebelum Garuda mengudara, ada satu maskapai milik Indonesia yang melangit lebih dulu. Adalah Indonesian Airways yang menjadi maskapai komersial pertama yang ada di negeri ini. Namun maskapai ini justru tidak banyak beroperasi di Indonesia, melainkan berpusat di Burma yang sekarang dikenal dengan nama Myanmar. Indonesian Airways juga diyakini sebagai maskapai yang pertama kali mengoperasikan penerbangan sipil. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, atas prakarsa Opsir Udara 2 Wiweko Supeno dan bantuan Marjuni, perwakilan Indonesia di Burma. Didirikanlah sebuah perusahaan penerbangan niaga atau airlines dengan nama Indonesian Airways yang berpangkalan di Rangon, ibu kota Burma saat itu, pada 26 Januari 1949. Indonesian Airways berdiri lewat modal utama satu pesawat RI-001 Selawat. Usai pengakuan kedaulatan oleh Belanda dan pemulihan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, perubahan organisasi dan personil di lingkungan AURI pun dilakukan. Indonesian Airways dilikuidasi dan semua kegiatan di wilayah Burma dihentikan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Januar Fahmi yang melaporkan. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menyoroti sejumlah fasilitas yang memerlukan pembenahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sumurame, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Silakan laporan rekan Januar Fahmi.
2: Ya, saat ini saya sedang berada di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sidoarjo, di mana Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menyoroti sejumlah fasilitas yang memerlukan pembenahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sumurame, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Dalam kunjungan kerja tersebut, tim KSP menekankan pentingnya menjaga standar higienitas program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Hal itu guna memastikan program berjalan optimal di lapangan. Tim KSP yang dipimpin staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arif Rahman melakukan inspeksi mendadak ke dapur produksi SPPG Sumurame. Pihaknya menunjukkan dilakukan untuk melihat langsung proses produksi dan kondisi sarana yang digunakan dalam menyiapkan makanan bergizi gratis bagi para penerima manfaat, khususnya pelajar di Desa Sumurame.
3: Jadi sekarang dari PGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menata kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami mintanya terus dikembangkan, diperbaiki, sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik.
2: Dalam sidak tersebut, tim menemukan beberapa catatan penting, di antaranya sistem instalasi pengelolaan air, limbah atau IPAL yang masih bersifat portable serta kerusakan lantai epoksi di area produksi. Selain meminta peningkatan sistem pengelolaan limbah agar lebih ramah lingkungan, KSP juga mendorong penambahan exhaust fan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan meningkatkan kenyamanan pekerja. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pengelola SPPG dalam melakukan pembenahan sehingga standar higienitas dan kualitas pelayanan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Januar Fahmi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari reporter Januar Fahmi tentang Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menyoroti sejumlah fasilitas yang memerlukan pembenahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sumurame, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, karena nanti tepat pukul 11 kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan

0: untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini,

posisi kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk memperalat hubungan antara anggota dan juga memberikan hubungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3 di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatakan

0: pergerakan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: Ivani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.31 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السبيل وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Dua pria di Surabaya nekat mencuri handphone milik penghuni kos di Jalan Kalilom Lor Indah dengan modus berpura-pura menagih utang. Aksi keduanya gagal setelah dipergoki penghuni kos lainnya. Dua pelaku yang diamankan yakni AS 24 tahun dan GDS 21 tahun warga Kapas Madya, Surabaya. Meski keduanya tertangkap, namun HP milik korban MDR 22 tahun warga Madiun belum ditemukan. Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andreas Tanto mengatakan HP korban sempat dibawa kabur oleh tersangka AS, lalu diserahkan kepada rekannya berinisial P yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 9 Juni 2026. Saat itu AS dan GDS mendatangi kos korban di Jalan Kalilom Lor, Surabaya. Keduanya berpura-pura mencari seseorang bernama Kayla dengan alasan hendak menagih utang. Teman korban berinisial MR yang menemui kedua pelaku memastikan tidak ada penghuni kos bernama Kayla. Di saat bersamaan, korban keluar kamar untuk menuju kamar mandi yang tanpa menutup pintunya. Saat korban ke kamar mandi, MR melanjutkan mencuci piring. Kedua pelaku melihat kesempatan untuk beraksi. Kedua tersangka memanfaatkan itu untuk masuk ke kamar korban dan mengambil HP yang dicas di atas kasur di dalam kos. Setelah mengambil HP, kedua pelaku turun dan berusaha kabur. Korban yang kembali ke kamar langsung panik karena HP miliknya sudah tidak ada. Lalu menanyakan kepada MR dan keduanya curiga terhadap dua tamu tak dikenal tersebut. GD sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap korban dan warga. Sementara AS sempat lolos dengan membawa HP korban. Polisi yang mendapat informasi kejadian itu segera mendatangi lokasi dan mengamankan kedua pelaku sebelum dihajar massa yang terus berdatangan. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengakui perbuatannya, namun HP korban disebut telah diserahkan ke orang lain berinisial P. Polisi kini masih memburu P yang diduga membawa kabur HP korban.

Banyak penggemar fotografi yang tak mengenal sosok Kasihan Cepas. Tentunya ironis karena Kasihan Cepas adalah pelopor fotografi Indonesia. Dia adalah fotografer pribumi pertama. Setelah puluhan tahun, bidang fotografi ini dipegang sepenuhnya oleh orang-orang Belanda, Tionghoa, dan Jepang. Kasihan Cepas lahir di Yogyakarta 15 Februari 1844. Ia lahir dari pasangan pribumi Karto Drono dan Mina. Namun kemudian diadopsi oleh Adrianus Syaik dan istrinya Eta Philip Ina Kreff. Kasihan Cepas memulai karirnya di bidang fotografi dengan magang bersama Simon Willem Kemerik, fotografer istana. Sultan Hamengkubuwono IV tertarik dengan minat dan bakatnya pada dunia fotografi dan merekomendasikannya kepada Kemerik. Karya fotografi profesionalnya dimuat pertama kali dalam buku Inden Kedaton T. Yogyakarta Kaya Groneman. Sultan Hamengkubuwono VII naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono IV. Sultan kemudian menunjuk Kasihan Cepas sebagai fotografer istana yang selalu mendokumentasikan kegiatan raja.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat memaknai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus memperkuat semangat tolong-menolong dan kesolehan sosial. Kofifa mengatakan, peringatan 1 Muharram bukan sekadar pergantian tahun dalam kalender Hijriah, melainkan momentum refleksi dan pembelajaran yang memiliki makna penting dalam kehidupan. Menurutnya, semangat hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara personal maupun sosial. Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, nilai tolong-menolong yang dicontohkan kaum Muhajirin dan Ansar relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Semangat tersebut lanjutnya juga sejalan dengan pesan surat Al-Maidah ayat 2 tentang pentingnya bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Informasi selanjutnya, kepolisian daerah Jawa Timur memperketat pengamanan peringatan Satu Suro atau Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di sejumlah kota atau kabupaten dengan menambah personil serta menerapkan sejumlah ketentuan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil disiagakan sesuai permintaan dari masing-masing polres, termasuk di Surabaya yang menjadi salah satu daerah dengan mobilitas peserta cukup tinggi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Surabaya mengatakan, pengamanan diberlakukan mulai Senin 15 Juni hingga seluruh rangkaian kegiatan Satu Suro berakhir. Personil tambahan diterjunkan ke Polres jajaran sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Menurut dia, pengamanan tidak hanya difokuskan di wilayah Madiun Raya, tetapi juga Surabaya Raya serta sejumlah daerah lain yang diperkirakan menjadi titik pergerakan massa selama rangkaian kegiatan suroan. Selain memperkuat pengamanan, kepolisian daerah Jawa Timur menerapkan sejumlah ketentuan bagi peserta kegiatan pengesahan warga perguruan silat. Polisi mengimbau peserta maupun pendamping dilarang mengenakan atribut atau pakaian sakral perguruan saat berangkat maupun pulang dari lokasi kegiatan. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih.

0: silakan. Ayo dukung industri kreatif lokal.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini future audio dengan topik Radio Bung Tomo yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara.
2: Suara Sutomo atau kerap disapa Bung Tomo menggelegar melalui radio. Melalui radio, pria kelahiran Surabaya ini memompa semangat para laskar untuk melawan sekutu pada 10 November 1945. Suaranya yang lantang dan tegas seperti halnya Bung Karno menjadikannya ditunggu-tunggu oleh arek Surabaya. Terbukti lewat suaranya di radio pemberontakan mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo mengundang beberapa kawannya untuk berembuk di sebuah rumah di Jalan Biliton nomor 7 Surabaya. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Barisan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, organisasi kelaskaran yang terkenal berani mati. Selain itu, mempersiapkan operasi radio pemberontakan.
3: Radio Bung Tomo itu disebut dengan Radio Pemberontakan Republik Indonesia. Karena Bung Tomo juga sebagai pemimpin dari Barisan Pemberontakan Republik Indonesia, BPRI, yang semuanya itu dibentuk atau didirikan di Jalan Biliton, Surabaya. Nah, mengapa demikian? Iya, karena Bung Tomo sebagai wartawan ya, kemudian juga sebagai penyiar radio, itu punya nyali yang sangat besar dan suara yang menggeledek ya, terutama takbirnya itu pada waktu 10 November.
2: Pakar sejarah Profesor Dr. Aminuddin Kasdi menuturkan, Surabaya memang sedang diliputi suasana revolusi pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satunya peristiwa penyobekan warna biru pada bendera Belanda hingga menyisakan warna merah putih di Hotel Oranye 19 September 1945. Bung Tomo lalu membentuk Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI. Pada 16 Oktober 1945, Bung Tomo kemudian mendirikan Radio Pemberontakan sebagai corong membakar semangat melawan penjajah. Di Radio Pemberontakan ini, ia bertindak menjadi penyiar.
3: Tapi sebelumnya itu, yaitu pada waktu pembentukan BPRI, kemudian juga dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Ya, ini juga tidak lepas dari Bung Tomo, perhatian Bung Tomo. Nah, kemudian insiden bendera itu menimbulkan kesadaran arah-arah Surabaya kalau nanti itu akan kembali ke Surabaya Belanda itu ya, jadi akan kembali ke Surabaya. Oleh karena itu kemudian diadakan persiapan-persiapan setelah peristiwa Tunjungan itu, yaitu dengan adanya rapat besar di Gelora Tambak Sari pada tanggal 21 September.
2: Lokasi radio pemberontakan bertempat di rumah sederhana yang berada di Jalan Mawar, Surabaya. Pilar-pilar dari bambu menjadi penyangga atapnya. Sebelum menjadi markas Bung Tomo dan kawan-kawan, rumah ini menjadi asrama dari Nederland Indische Landbouwmaatschappij. sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Modal pertama Bung Tomo untuk membuat radio berasal dari pemancar radio kecil milik Hasan Basri. Dia merupakan teman kecil Bung Tomo yang memiliki bakat teknik, sehingga radio ini mampu mengudara di wilayah Surabaya. Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, yang juga penulis buku pertempuran 10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya ini melanjutkan, kala itu Radio Republik Indonesia RRI sudah berdiri di beberapa kota besar di Indonesia. Namun RRI adalah lembaga penyiaran resmi yang membawa suara pemerintah. Artinya, RRI tidak bisa fleksibel untuk menyuarakan perlawanan. Karena itu saat bertemu Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin di Jakarta, Bung Tomo melontarkan gagasan pendirian radio pemberontakan yang bisa dibilang radio gelap. Amir menyetujuinya. Sesampai di Surabaya, Bung Tomo bergegas menuju RRI Surabaya di Jalan Simpang. Kepada Kepala RRI Surabaya, ia menyampaikan pesan Amir. Kepala RRI Surabaya tidak keberatan, asalkan ada izin dari Ketua Komite Nasional Indonesia Surabaya, Dul Arnowo, atau Residen Surabaya Sudirman.
3: Jadi karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
4: Radio Nirom.
3: Ya, Netherlands India Radio Group itu. Jadi organisasi radio Belanda itu.
2: Pada 15 Oktober 1945, melalui surat kabar Suara Rakyat, Bung Tomo mengumumkan bahwa radio pemberontakan mulai hari itu akan mengudara perdana dengan gelombang 34 meter. Residen Sudirman dan Dul Arnowo hadir untuk memastikan peminjaman pemancar RRI Surabaya. Bung Tomo minta diputarkan musik Mars sebagai pembuka. Karena tidak bisa menyediakan dalam waktu dekat, RRI Surabaya menawarkan lagu Hawaiian Tiger Shark Peter Hodgkinson. Lagu inilah yang kemudian dipakai sebagai pembuka dan penutup siaran.
3: Setiap habis siaran itu mesti ada lagunya Tiger Shark. Nah itu, nah ini yang tanda khusus.
2: Pada waktu selanjutnya, Menteri Pertahanan Mustopo juga memberikan bantuan pesawat pemancar bergelombang pendek bekas Jepang yang pernah dimiliki Tentara Keamanan Rakyat. Oleh para anggota BPRI dan teknisi radio, pesawat pemancar ini lalu dikembangkan. Siaran pidato Bung Tomo dari radio pemberontakan kemudian tidak hanya menyebar di sekitar wilayah Surabaya, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah seperti Malang, Solo, Yogyakarta, dan daerah lain. Setiap hari Rabu dan Minggu malam, radio pemberontakan mengudara. Siarannya tidak hanya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah, bahkan bahasa Inggris. Setelah munculnya Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika Skotlandia yang secara sukarela menjadi penyiar. Melalui radio ini pula, Ketut Tantri turut memperkenalkan dan mencari dukungan dari dunia internasional untuk perjuangan rakyat Indonesia.
3: Radio pemberontakan Bung Tomo itu, Radio Pemberontakan Indonesia itu kemudian memiliki momentum, yaitu dengan bergabungnya Ketut Tantri. Ketut Tantri itu seorang asing, keturunan Skotlandia, hijrah ke Amerika. Tahun 32 dia berwisata ke India Belanda di Pulau Dewata, Bali. Nah, kemudian setelah revolusi ia membantu Indonesia dan kemudian bertemu dengan Bung Tomo menjadi salah seorang penyiar radionya Bung Tomo itu. Nah, dengan adanya momentum itu maka Indonesia yang siarannya lewat siaran Ketut Tantri itu bahasa Inggris itu bisa dikenal di dunia internasional.
1: Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda.
2: Pada 10 November 1945, radio pemberontakan juga memainkan peranan penting. Bung Tomo menganjurkan semua pemuda dimanapun mereka berada untuk kembali ke Surabaya. Dari sini pula resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Kampung Peneleh Surabaya diadaptasi oleh Bung Tomo dalam pidato-pidatonya di radio pemberontakan. Bung Tomo juga mengajak para santri untuk jihad turun ke medan perang.
3: Lah, Bung Tomo itu pada tanggal 22 Oktober 45 yang diumumkan kemudian sebagai hari santri itu juga pernah diutus ke Tebu Ireng. Jadi minta fatwa diutus oleh Bung Karno untuk minta fatwa kepada Pak Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gimana hukumnya itu, tolong dibantu gitu loh, dihanu hukumnya, sehingga ada fatwa jihad itu loh.
1: Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka, dan untuk kita saudara-saudara.
2: Tidak heran, radio pemberontakan kemudian menjadi sasaran amukan pasukan Sekutu melalui serangan dari udara. Hal ini membuat Bung Tomo harus memindahkan siaran radionya ke Bangil, lalu berakhir di Kedung Kandang, Malang.
3: Sebelum tanggal 27 November itu, Bung Tomo sudah mengusungi radio itu keluar Surabaya. Mengapa? Karena Surabaya tidak aman. Kemudian ke Bangil. Kota Tantri juga ikut ke Bangil. Lah kemudian bergerilya sampai ke desa-desa dan sebagainya.
2: Sejak 17 Desember 1947, radio pemberontakan berhenti mengudara. Aturan ini kemudian dicabut pada 27 Januari 1948 dan akhirnya pemancar itu digunakan sebagai pemancar perhubungan oleh Pusat Kepolisian Republik Indonesia. Selamat dari bombardir pasukan Sekutu, nasib bangunan bersejarah radio pemberontak pada tahun 2016 digusur menjadi lahan parkir sebuah plaza. Padahal bangunan ini telah diterapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya pada tahun 1998. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya saat itu mengabulkan permohonan PT Jayanata yang merupakan pemilik lahan dan bangunan rumah pasca pencabutan status sebagai cagar budaya. Pada 7 Mei 2016, masyarakat Surabaya menggelar tabur bunga di puing reruntuhan bangunan itu.
4: Laporan terkini.
0: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Heri Susanto yang melaporkan bulan Suro menjadi momentum sakral yang syarat dengan nilai spiritual untuk perenungan diri. Silakan laporan rekan Heri Susanto.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menyambut pergantian tahun di dalam kalender Jawa, yaitu tepatnya di satu Suro atau bulan Muharram, banyak terdapat tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Dan bulan Suro ini dalam penanggalan Jawa dimaknai sebagai momen sakral yang syarat dengan nilai spiritual. Hal itu disampaikan oleh Ketua Paguyuban Ngajeni Sedulur Kediri, Aris Wiryanto. Pihaknya menyampaikan bahwa bulan Suro ini tidak hanya identik dengan tradisi budaya, dan bulan ini juga menjadi wujud ya waktu yang tepat untuk melakukan perenungan diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui selama satu tahun terakhir. Ia juga menyampaikan pada bulan Suro atau malam menyambut bulan Suro, pihaknya bersama seluruh anggota Paguyuban Ngajeni Sedulur Kediri ini melakukan perenungan ataupun mengheningkan cipta di situs Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dan dengan adanya tujuan perenungan ini adalah bagaimana tentang merenungi atau mengintrospeksi diri, baik buruk kehidupan yang sudah dijalani, sedang dijalani maupun yang akan dijalani. Aris juga mengungkapkan, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pada bulan Suro ini merupakan waktu untuk prihatin bagi seseorang, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan acara hajatan seperti mantenan atau nikahan dan sunatan atau khitanan, karena dalam bulan Suro ini terdapat kesakralan. Selain itu pada bulan Syura atau 1 Muharram dalam kalender Islam ini juga merupakan momen untuk menghormati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini seluruh anggota dari paguyuban ngajeni sedulur Kediri juga melestarikan seni dan budaya. Salah satunya yaitu kegiatan dengan membersihkan punden, kemudian ya dengan membersihkan mata air yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, serta juga membersihkan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Kediri. Biasanya juga merangkul para generasi muda untuk melestarikan seni budaya, salah satunya bantengan yang saat ini juga diikuti oleh para pelajar mulai dari SMP, SMA, bahkan juga para Karang Taruna. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Heri Susanto, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Heri Susanto yang melaporkan bulan Syura menjadi momentum sakral yang syarat dengan nilai spiritual untuk perenungan diri. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Dengan Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini, menyampaikan informasi dari Yona Leoni Boru Simatupang, mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian UPN, membagikan tips bagi pemula yang ingin memulai menanam dengan sistem hidroponik. Pertama, ia menyarankan para pemula untuk tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja. Kedua adalah memilih jenis tanaman yang memiliki masa panen yang relatif cepat. Contohnya seperti pakcoy, bayam, dan selada. Kemudian yang ketiga, Yona menyarankan untuk menggunakan sistem hidroponik yang sederhana terlebih dahulu agar tidak menyulitkan di awal proses belajar. Berikut adalah penuturan dari Yona Leoni Boru Simatupang.
1: Pertama itu kita mungkin memilih itu jangan nanam satu jenis tanaman. Karena beberapa mungkin kalau kita nanam satu jenis tanaman itu mungkin ada yang gagal atau mungkin kita mau jual itu harganya murah. Tapi kalau the hidroponik ini kan kita bisa menggunakan lahan sempit tapi kita bisa banyak nanam gitu. Jadi kita usahakan bisa nanam 2 atau 3 jenis gitu, jadi kita itu aman. Itu namanya sistem mix tanaman gitu mas. Terus misalnya kita nanam selada, pakcoy, kangkung, bayam Brazil atau bayam biasa itu juga boleh, karena itu sama-sama mudah ditanam gitu mas. Terus yang kedua itu sama kayak tadi, kita itu pilih tanaman yang cepat panen. Kebetulan yang saya bilang seperti pakcoy, seperti bayam itu, seperti selada itu juga cepat mas panennya. Jadi kita bisa memilih tanaman itu yang cepat panen supaya mungkin tidak memperibet saat kita merawat dan juga kita langsung cepat dapat hasilnya gitu mas. Terus mungkin ketiga itu kita bisa pakai sistem yang simple dulu gitu, jangan yang ribet. Misalnya itu sistemnya itu sistem NVT mas, itu sistem yang paling sederhana di hidroponik gitu mas.

0: Kamu kok tiap pagi sekarang anteng banget dengerin HP?
1: Iya dong, aku lagi dengerin RRI Digital nih. Aplikasinya keren banget. Bisa dengerin streaming siaran RRI di seluruh Indonesia.
0: Serius? RRI? Bukannya itu radio udah lama banget ya? Alias zaman dulu.
1: Sel, RRI sekarang itu udah canggih dan modern loh. Tinggal klik RRI Digital. Di situ ada berita, podcast, siaran budaya, bahkan siaran Pro 1 RRI di berbagai daerah. Bisa kamu dengerin, tinggal klik aja.
0: Wah, cocok nih, hiburan pas kerja dan pas nyetir di jalan.
1: Ya udah, langsung download aja RRI Digital di Play Store atau App Store. Praktis, informatif, dan pastinya Suara Indonesia.
2: Jika kita menonton drama Korea atau film Barat, para tokohnya biasa menyetir mobil di kursi sebelah kiri. Berbeda dengan kebiasaan Indonesia, yakni di sebelah kanan. Tahukah Anda bagaimana sejarahnya? Sejarah mobil setir kanan Indonesia dapat ditelusuri kembali di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda menerapkan sistem setir kiri, yang berarti mobil di Indonesia juga menggunakan setir kiri. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadopsi sistem setir kanan yang sesuai dengan kebiasaan lalu lintas di Indonesia. Namun pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk beralih ke setir kiri guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengikuti standar internasional yang umumnya menggunakan setir kiri. Keputusan ini dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah mobil di Indonesia yang pada saat itu dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas. Tapi rencana untuk beralih ke setir kiri tidak sepenuhnya direalisasikan. Rencana ini menghadapi banyak tantangan dan protes dari masyarakat serta produsen mobil yang sudah memproduksi mobil setir kanan. Akhirnya pada tahun 1966, pemerintah Indonesia membatalkan kebijakan tersebut dan memutuskan untuk tetap menggunakan setir kanan.

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Sekaligus ya mengingatkan nanti jam 13.30 atau setengah dua hari ini tuh nggak ada 100% Indonesia berjaringan ya. Jadi nanti 13.30 kita akan isi dengan musik kita 100% Indonesia lokal ya. Karena ini tanggal merah juga, jadi hari ini requestnya bebas ya, Indonesia tahun 2000-an ke atas ya. Jangan lupa hari ini tidak ada 100% Indonesia berjaringan, jadi kita isi dengan musik kita 100% Indonesia lokal. Nanti 13.30 ya. Sekarang saya sampaikan informasi selanjutnya ya. Erlinda Opelia Dayanti, mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian UPN ya, memaparkan beberapa tantangan utama budidaya tanaman hidroponik. Pertama adalah masalah modal, karena biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan dan perlengkapan hidroponik tergolong cukup mahal. Kedua, berkaitan dengan pemilihan benih. Terkadang pada praktiknya benih yang dibeli bisa saja tidak tumbuh maksimal. Kemudian yang ketiga, faktor cuaca juga menjadi tantangan yang signifikan, khususnya jika kondisi cuaca berangin kencang ya. Berikut adalah penuturan dari Erlinda Opelia Dayanti, mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian UPN.
1: Kan banyak yang bilang hidroponik ini mudah ya, tapi kan pasti ada tantangannya ya. Buat pemula terutama yang pengen nyoba hidroponik ini, tantangan terbesarnya apa?
2: Untuk tantangan terbesarnya yang jelas pasti modal ya. Soalnya soalnya barang-barang hidroponik itu mahal juga sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Terus yang kedua adalah benih. Jadi kalau misal benih itu kadang kita sudah beli yang bagus gitu ya, merek bagus dan sebagainya, tapi ternyata kalau diaplikasikan ternyata tidak bisa tumbuh, ternyata itu stok lama atau bisa terjadi. Terus yang terakhir itu karena iklim sih biasanya mas. Jadi kalau misal iklim berangin, cuaca berangin, itu kalau anginnya kencang sampai apa ya, tornado atau apa, itu bisa menyebabkan kerusakan juga sama tanaman seperti itu.
1: Oh iya, oh, itu kalau tornado nggak tanaman aja mbak?
2: Iya, iya, rumah juga ya.
1: Genteng-gentengnya juga rusak itu. Itu tantangan semua orang.
2: Iya betul.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke. Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di rangkaian Surabaya siang ini ya, mengingatkan sekali lagi nanti hari ini tidak ada 100% Indonesia berjaringan, jadi kita isi dengan musik kita lokal ya, jadi requestnya bebas nanti ya. Oke, menyampaikan informasi lanjutan ya, Willy Filosofia, seorang aktivis perempuan, menjelaskan bahwa kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi sebenarnya sangat luar biasa besar. Namun ketika seorang perempuan bekerja dan menghasilkan uang sendiri, ia seringkali tidak memiliki kuasa penuh untuk mengontrol keuangan keluarganya maupun pendapatan pribadinya. Mereka belum sepenuhnya memiliki kedaulatan atas hasil kerja keras mereka karena keputusan akhir mengenai pemanfaatan finansial tersebut masih harus dikonsultasikan dengan orang lain. Berikut adalah penuturan dari Willy Filosofi.

memang di satu sisi kontribusinya perempuan itu luar biasa banyak mas, di sisi ekonomi ya. Tapi di sisi misalnya seorang perempuan bekerja, bisa gak sih dia ngontrol keuangan keluarganya? Kadang-kadang gak bisa. Memang betul perempuan yang ngatur, tapi kontrolnya bukan di dia. Gitu. Contoh kecil adalah misalnya seorang perempuan bekerja, punya penghasilan, kalau dia mau investasi, dia mesti tanya dulu sama suaminya. Kalau dia mau memutuskan untuk, oh ini saya mau beli aset aja gitu ya, saya mau beli tanah misalnya di kampung gitu, itu pasti dia harus minta persetujuan suaminya gitu. Artinya apa? Artinya adalah dia tidak menguasai apa yang dia dapatkan gitu loh. Ini menunjukkan bahwa kita memang cukup setara, tapi belum menyeluruh gitu loh mas. Perempuan memang hadir dalam aktivitas ekonomi, dalam perkembangan ekonomi, usaha, dunia bisnis, politik, dan lain-lain, tapi belum memiliki kuasa penuh atas hasilnya. Itu yang tadi saya bilang, hasilnya masih aja dia harus konsultasi ke orang lain gitu.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya ya, sudah waktunya kita hadirkan musik kita 100% Indonesia. Yang nanya, loh ini kan hari Selasa, kok ada musik kita 100% Indonesia? Ya ini hari ini karena tanggal merah, jadi 100% Indonesianya libur ya, yang berjaringan. Jadi kita isi dengan musik kita 100% Indonesia lokal ya, Indonesia lagu tahun 2000-an ke atas ya. Monggo 5345474 atau di 081331449492. Kita sapa yang dilantil pun. Oh sayang sekali nging. Itu terputus sayang sekali. Saya sapa yang dilantil pun HP. Halo musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dion.
2: Gimana punya kabar, Abang Dio?
1: Alhamdulillah ngantuk.
2: Iya, sama.
1: Sama. Waktunya tidur
2: selamat
1: siang.
2: Selamat tahun baru, satu Muharram.
1: Iya,
2: sama. 1448.
1: Lagunya apa, Dion?
2: Lagunya BCL.
1: BCL lagi. BCL apa ya?
2: Ya pokoknya kalau saya kan BCL, kalau Usik itu kan Neutra.
1: Neutra. Oke, BCL yang mana?
2: Yang selalu ada di Nadi Bang Dio.
1: Oke, baru ya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Pak Tua, Pak Ali, Mas Sakti, Pak Wali, Pak Idris, Pak Mariono, Pak Ali, Bang Kobat, sudah kan tahu selamat datang Pak Mul lah ya, Mak. Masuk Pak Mul. Pak Toto sampai jumpa. Mas Faris, Mas Diki Anggara, Mas Kikli, Oma yang dikuin, Bu Siti Liodra, Bu Mimi, Bu Musyati, Bapak Budi Kita Menyati, Bu Wigati, Bu Utri, Bu Anijaya, Bu Anester, Bu Wati Amri, terus buat Bu, siapa itu yang dituban, Bu Siti Romya, Telinda, Mbak Dika Herlin, Mbak Ella, Mbak Amel, ayo dong masuk Mbak Amel, kangen suaranya. Mbak Amel, masuk Mbak Amel. Oke, buat semuanya aja. Buat Abang Dio Pratama, yeah. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam dengan usaha Allah Ta'ala, diberikan Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dian. Terima kasih. Sehat selalu. Kita sapain di line telepon rumah. Masih kita, lu.
3: Musik kita, halo juga, assalamualaikum. Oh, musik kita 100% Indonesia, assalamualaikum. Oh. Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam, kok lemas, Bu Siti?
3: Enggak, ngapain lemas?
1: Eh, itu tadi kok lesu. Lagunya apa, Bu Siti?
3: Tumben Selasa, Kak.
1: Halo?
3: Kok tumben Selasa?
1: Kan tanggal merah, yang Jakarta libur kayaknya.
3: Oh gitu, libur terus aja, gak usah ke Jakarta, Jakartaan.
1: Iya, termasuk yang Surabaya libur aja ya.
3: biar bikin sendiri Jakarta, jangan ambil di sini.
1: Ini gak di sini aja yang diambil, Bu. Semua Indonesia ngerilis sana, Bu.
3: Ayo.
1: Ayo, lagunya Liudra. Apa?
3: Liudra. Oh. Mahalini aja, Mas, yang mati-matian ya, Mas.
1: Nah, gitu sekali-sekali beda, Bu. Mahalini.
3: Ya, saya suka itu Mahalini, mirip suaranya.
1: Mati-matian ya. Oke, ya. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Budiar, Bu Isti, Bu Titik dan Yanti, Bu Ramai, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Bu Wira, Pak Edret, Dewi, Bang Kobar, Bang Freddy, Umi Yanti Queen, Umi Sitya di Pondok Maritim, Bu Yuni, Bu Siti Ruminya, sama Ibu, Mas, itu loh, Mas Fadli Batam, terus Pak Budi Saseno, Pak Wandi, Pak Mul, Mas Ali, Mas Tio, dan semuanya.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak, Mas Tio.
1: Sama-sama.
3: Semoga Mas Tio sehat selalu.
1: Amin.
3: Sehat terus.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Serina Munaf dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Dian, Bu Siti Rumia, Bu Is, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti Queen, buat Mas Dio Pratama dan Mbak Nita di sini, Mbak Nita sebelah saya. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu yang pertama. Ada BCL dengan Selalu Ada Di Nadimu.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan, laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Faiz Putra yang melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf hari ini memantau langsung proses kepulangan jemaah haji khususnya kloter 56 di Asrama Haji Surabaya. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
2: Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya hari ini Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya. Rangkaian tersebut diawali dengan menyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya, dan Menteri Haji kemudian langsung meninjau proses kedatangan jamaah mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi hingga kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya juga mengapresiasi kinerja seluruh petugas dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya, dan dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional ini berakhir. Berikut statement dari Menhaj Irfan.
3: Sekalian saya dikasih oleh pesan kabar untuk memastikan pelayanan kepada para jemaah di Indonesia harus sebaik-baiknya. Kami bekerja keras dalam pemimpinnya, pemimpin yang di sini, kemudian teman-teman semua bekerja keras untuk satu hal, memberikan pelayanan terbaik pada ibu bapak sekalian.
2: Dan mendengar sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam juga menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari 44.000 total jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya. Berikut statement dari Asadul Anam.
4: Debarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jemaah, mulai dari jemaah haji, petugas Provinsi Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Jumlahnya persis 44.000. Alhamdulillah. Kemudian tergabung ke dalam 116 kloter. 116 kloter. Dan saat ini sudah tiba 56 kloter. Sejumlah 20.849 jamaah.
2: Dan mendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhan Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam, lalu ada Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Haji Jawa Timur Wiwit Samsul Hadi, dan juga dihadiri oleh Kepala UPT Asrama Haji Kelas 1 Surabaya Ventin Istifaiyah, dan serta jajaran instansi yang tergabung dalam PPIH Debarkasi Surabaya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Faiz Putra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Faiz Putra yang melaporkan Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf hari ini memantau langsung proses kepulangan jemaah haji khususnya kloter 56 di Asrama Haji Surabaya. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
5: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali dalam musik kita 100% Indonesia, kita sapa yang di WhatsApp dulu seperti biasa ya. Dari Bumus ya, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagu dari The Bagindas, Empat Mata. Salamnya untuk Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Bu Siti, Umayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Mus, ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita sampai di line telepon. Sekita.
6: Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang De Pratama, baik, sehat dan bahagia tentunya ya. Sebelumnya saya ingin mengaturkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga terutama diri saya sendiri selalu muasabah, dan semoga kita mendapatkan perlindungan, ampunan, keberkahan, dan tentunya selamat dunia wal akhirat. Amin, amin, amin. Amin. Lagunya tadi itu dari Rosa ya, Hijrah Cinta 2014. Tapi saya minta tolong sama Kang B pertama, ada satu judul lagi. Dari Alayan, double I ya, Alayan 2025, judulnya Tahun Baru Hijrahku. Kira-kira yang mana, yang Rosa apa Alayan? Alayan baru kemarin, udah satu tahun deng, 2025.
1: Tahun Baru, oh Hijrahku.
6: Tahun Baru Hijrahku.
1: Oke, okay, saya ambil yang Tahun Baru Hijrahku ya, Ma. Yeah.
6: Oke, okay, baik, kalau gitu ya. Sapaannya buat Kang Haji Ali Wasik, Mbak Sri Kismawati. Tadi terima kasih Bunda Dian, terima kasih Bunda Siti, terima kasih Bunda Sri Suhartini Kara, terima kasih Bu Musdiati Wibowo. Lalu buat Mama Desi sekeluarga, terus Nak Dio beserta istri, lalu Bunda Mimi, Haja Umi, Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati, Abi Wandi on air dong, Bunda Udri dan Bung Freddy, Ito Molana, dan Aba Awi Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, Bunda Nana, Bu Yuni Solo Tigo, Bu Yani Jaya, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, Mas Bandi Simolawang, lalu buat Mas Afif di Sumenep, Pak Kennedy di Palembang, Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, Teh Dinda di Bogor, Bunda Istikaro, Bunda Wati, Bunda Siti Berlian tadi sudah ya, lalu Tete Dewi Longkawi serta Mas Bro Idrisnya, Mas Faris Batu, dan buat Bu Nur Fadila, terima kasih Bunda Nunung, Bunda Mama Yu, Siti, Bunda Siti Rumi Atuban, dan Pak Sujud Nusantara. Jangan lupa buat Mas
1: Atit, siapa? Atit,
6: Atit
1: ya.
6: Sono dan Mas Liga Pita. Tadi ada Mbak Nia, salam kenal ya, di sebelahnya Nak Dio. Dan juga spesialnya buat salam Mbak Amel beserta bidadari cerdasnya, barokah sehat barokah umur, dan diberikan keselamatan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi yang di line telepon WhatsApp. Ada Mas Irfan. Halo. Masih di sana kah? Halo. Mas Irfan, apakah masih tersambung? Ampun, ini HP-nya ya. Oh, ada telepon nih, jadi kepotong bluetooth-nya. Halo Mas Irfan.
0: Iya,
1: mohon maaf. Boleh. Lagunya apa, Mas? Udah nyambung ini, udah.
0: Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Oh ya, udah jelas, Mas Dio.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya...
1: Aduh, tuh terputus dah. Oke, nanti dicoba lagi ya, Mas Irfan ya. Ini kalau telepon WA ketumpuk sama telepon pulsa itu kayak gitu, hilang langsung. Kita sapa yang di line telepon satu lagi. Halo, musik kita.
7: Meragam-ragam doang kok sita-sita di hitam manisia. Marasing-asing doang kok panggil doang di ganu-ganu jurma. Amoraon hagabeon hasanapon diro di luluna deba. Dina deba asal matar barita go warna tahe.
8: Mat siang bang.
1: Selamat siang. Ini yang nyanyi siapa?
8: Yang dari Vicky Sianipar tahun 2000 bang.
1: Vicky Sianipar.
8: Ya, kalau Opung Victor Huda Barat terlalu lama.
1: Oke, okay, Vicky Sianipar tahun 2000 bang. Salam salamnya.
8: Ya tadi yang barusan turun ya Inang Opung Yantikuin. Terus Neng Siti, Bu Istikaro, Bu Titi, Bu Wadi Ramli, semoga selalu sehat Mas Bandi, Pak Tua. Terus ada lagi, Mama Yu, Taya Dinda, Bang Freddy dan Bu Utri, Pak Idris, Bu Dewi, Pak Mul, Bu Istikaro. Terus ada lagi, Raja Pantun, Bang Ahmad Irfan. Neng Siti Madu itu bukan Neng Siti Madura, Neng Siti Lamongan, Mas Habib Madura, Adik Kisno dan Pak Bambang barangkali mendengar spesial lagu ini buat orang Sidoarjo yang punya wirawiri. Thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Volga. Wirawiri punyanya Surabaya, bukan Sidoarjo. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi kita sudah dapat Empat Mata di Bagindas, Tahun Baru Hijriahku, dan juga Vicky Sianipar dengan Alusiau. Kita hadirkan kepada Anda lagu Empat Mata dari The Bagindas.

0: beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com dengan judul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih dalam musik kita 100% Indonesia. Saya baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia, saya dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti dari ada band ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Di Pertama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Ditunggu lagunya. Saya siapa yang di line telepon rumah dulu ya. Musik kita, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita 100% Indonesia.
1: Iya, Bu Is.
2: Lagunya dari Anji, Mas.
1: Anji yang?
2: Ternyata Cinta.
1: Anji Ternyata Cinta. Oke, salam-salamnya.
2: Salam ya, Mas. Salamnya buat Tumus, Tunana, Omayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadilah, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Siti Rumiah, Bunda Yumi, Mas Ali, Mas Dio, Kang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Pak Mulyono, Mas Kennedy, terus Iku Mas, Mas Asa, Pak Awi, Bunda Esther, Buyani Jaya, Pak Awi, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Siap, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Kita sapa tadi, sudah gabung kembali, Mas Irfan. Halo, musik kita.
3: Halo, musik kita 100% Indonesia.
1: Ya, lagunya apa, Mas Irfan?
3: Request lagunya aja Mas Dio. Lagunya Pamungkas aja Mas Dio.
1: Pamungkas yang?
3: Berapa kali kita saling memaafkan?
1: Berapa kali kita saling memaafkan? Oke, salam-salamnya.
3: Ya, salamnya buat Mas Dio sama semua Mas yang lagi ngirim Pro 1.
1: Siap, siap.
3: Iya, hari ini soalnya mungkin libur ya Mas, jadi nggak ada relay.
1: Iya gitu, makanya rame.
3: Terus aku tadi waktu itu kayak mau gabung kan, biasanya tanggal merah bebas, terus wah kena relay nggak ternyata, nggak.
1: Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Oke, terima kasih

0: Mas Irfan.
1: Ya, makasih Mas.
0: Oke, ditunggu lagunya. Oke, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Sudah dapat 3. Ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: Laporan terkini.
1: Dengan melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Witra Adila yang melaporkan penjual anyaman dan gerabah di Pasar Baru Tuban keluhkan kenaikan harga bahan baku. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih mendengar terkait dengan harga anyaman bambu ataupun semacam penjual gerabah begitu ya di Pasar Baru Tuban. Adalah ada salah satu pedagang yang saya temui adalah Bapak Hanto yang memang selain harga bahan pokok kemarin yang sempat saya laporkan, ternyata harga anyaman bambu di Tuban juga mengalami kenaikan. Mendengar dari hasil obrolan saya dengan Pak Hanto, kurang lebih setiap item itu pasti naik antara 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah per item. Sehingga ini juga tentu mempengaruhi penjualan ya. Jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, kadang masyarakat itu lebih berpikir apakah menggunakan bahan anyaman bambu atau beralih ke bahan plastik. Namun harga plastik juga saat ini juga mulai naik pendengar. Dan Pak Hanto sendiri meyakini kemungkinan kenaikan harga anyaman ini juga dikarenakan naiknya harga plastik. Sehingga kecurigaan ini hanya asumsi beliau ya pendengar. Dari para pengrajin itu juga ingin agar harga anyaman naik begitu. Jadi biar seimbang, jika plastik naik juga anyaman ikut naik seperti itu. Itu informasi yang saya dapatkan dari salah satu penjual. Namun memang selain memang karena harga anyaman yang naik itu, dari pantauan saya di lapangan juga salah satu faktor lain yang membuat mungkin pengunjung di pasar ini juga mulai turun sebenarnya dibandingkan dengan dulu begitu. Terlebih juga untuk Pak Hanto ini bercerita bahwa pasca insiden kebakaran yang menghanguskan dua los miliknya ini juga sangat berpengaruh besar terhadap usahanya. Dari yang sebelumnya ia sudah mengumpulkan banyak modal ya, sudah banyak sekali produk yang ia miliki untuk berjualan, namun harus lenyap seketika hanya dalam satu malam karena insiden kebakaran yang beberapa waktu lalu melanda. Sehingga ini juga merupakan masa-masa sulit bagi beliau untuk kembali naik atau kembali berwirausaha. Terlebih juga selain modal yang cukup banyak begitu ya, dia punya dua los juga dari para pengunjung, mungkin langganan dia yang sebelumnya tahu lokasi di lokasi sebelumnya. Dan memang Pak Hanto ini juga akhirnya terpaksa pindah pendengar, bukan di lokasi lama tetapi harus menempati kios baru karena insiden kebakaran tersebut. Sehingga selain harga yang naik, juga faktor-faktor lain juga mempengaruhi penurunan pendapatan beliau di akhir-akhir ini. Terkait dengan harga di pedagang lain juga sama sebenarnya. Memang mayoritas untuk harga anyaman juga naik sekitar 5.000 per item. Mungkin itu mendengar informasi terkait dengan harga anyaman bambu begitu ya. Namun jika dari masyarakat memang membutuhkan, karena memang tidak semua produk anyaman bambu ini bisa digantikan dengan produk bahan plastik ya. Jadi terkait pembeli itu juga masih tetap ada sampai saat ini. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Witra Adila perihal penjual anyaman dan gerabah di Pasar Baru Tuban keluhkan kenaikan harga bahan baku. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
3: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih dalam rangkaian musik kita 100% Indonesia, saya sapa yang ada di WhatsApp dulu ya, dari Bu Yani Jaya. Assalamualaikum Mas Dio, waalaikumsalam. Penyiar idolaku yang sabar. Musik kita 100% Indonesia. Pemilik hatimu armada atau cinta kau dan dia Baby Romeo? Saya ambil yang Baby Romeo ya ini ya Bu ya. Salamnya buat Ibu Ani Esther, Bu Utri di Merauke, Bu Siti, Bu Is, Bu Omayanti, Bu Wati, Bu Hartini, salam Bu Utri Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Bu Nana, Pak Tua, makasih Mas Dio Pratama. Semoga sehat rezeki banyak, amin. Amin, terima kasih Bu Yani Jaya, sehat selalu keluarga ya. Ditunggu lagunya ya. Kita masih membuka kesempatan untuk yang di line telepon karena belum ada dering apapun ya, baik di HP maupun telepon rumah. Jika tidak ada, saya akan ambil yang di WhatsApp. Oke, 54321. Oke, saya ambil yang di WhatsApp saja dari Pak D Budi Kaltara atau Sukisno ya. Assalamualaikum Mas Dio, waalaikumsalam. Tak mampu mendua kahitna, oke. Atau lumpuhkan ingatanmu, kayaknya saya ambil kahitna aja ya, Pak D ya. Atau enak lumpuhkan ingatanmu ya. Coba deh, boh, nggak apa-apa deh, lumpuhkanlah ingatanmu ya. Salamnya buat Bung Kobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Wandi, Pak Mul, terakhir Mas Ali Asyik. Oke, untuk Mas Dio semangat sampai ludes harapannya. ludes harapannya. Oke. Terima kasih Pak Ade, sehat selalu. Terakhir ini ada Bu Siti Rumia di Tuban ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti Rumia. Ini di Pasuruan di Tuban ya. Di Tuban Pasuruan. Oh, salamnya buat Ibu Siti Pasuruan. Bu Is, Bu Nana, Bu Mus, Mayanti, Bu Ati, Ramli. Salamnya untuk semua, terima kasih. Requestnya apa tadi? Once dengan Dealova. Siap, terima kasih Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung ya, hadirkan lagu selanjutnya. Oh, tapi sebelum itu saya ingatkan, nanti pada pukul 15 Anda akan mengikuti dialog Beranda Astacita edisi kesehatan yang akan membahas topik optimalisasi peran kader kesehatan dalam pelaksanaan posyandu keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Kiki Ayu Pramesti SKM MKes selaku pengurus IAKMI Pengcap Surabaya dan juga Lurah Tegalsari Surabaya. Anda akan dipandu oleh Dini Wardani ya, yang akan menemani Anda juga di rangkaian Surabaya sore ini ya. Lanjut lagu selanjutnya, Baby Romeo dengan Cinta Kau dan Dia.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biarlah orang berkata apa tentang kita, asal kita tahu niat kita. Manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan lihat tentang kita. Tapi Allah menilai yang ada di hati kita.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Dan kami ajak Anda untuk memperbarui informasi pendengar sore hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jin yang akan melaporkan Pertamina Patraniaga dukung aktivitas masyarakat selama perayaan Tahun Baru Islam. Tambah 922 ribu tabung LPG 3 kg di Jawa Timur.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jin. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, PT Pertamina Patraniaga ini memastikan bahwa pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya pada momen perayaan Tahun Baru Islam yang identik dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial hingga budaya di masyarakat. Dan menurut Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi, bahwa selama momen perayaan ini, stok BBM dan LPG di wilayah kerja Jatim Balinus, khususnya Jawa Timur, dipastikan dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur ini telah disiagakan. Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan bahwa penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar. Ia mengatakan bahwa untuk menghadapi lonjakan permintaan, pihaknya telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat yang diprediksi meningkat. Di sisi lain, untuk layanan BBM, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga melaksanakan build up stok sesuai dengan kebutuhan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana SPBU secara intensif, berikut melakukan pemeriksaan aspek kualitas dan juga kuantitas BBM. Dan Pertamina Patraniaga sendiri menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 56% dari rata-rata penyaluran harian, khususnya untuk kebutuhan LPG 3 kg sebanyak 922.680 tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati momen perayaan Tahun Baru Islam dengan tenang.
3: Dukungan penuh lintas sektor untuk mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh perwira Pertamina Patraniaga yang terus berperan untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat itu juga lancar dan tanpa kendala untuk penggunaan energi dan kebutuhannya akan menjadi poin untuk evaluasi terus perbaikan layanan kami ke depannya untuk memastikan bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT bisa terus berlangsung tanpa ada kendala. Pertamina Patraniaga terus mengimbau agar masyarakat tetap bijak menggunakan energi, gunakan energi sesuai kewajaran dan kebutuhan, tidak perlu panik buying, karena kami bisa memastikan bahwa kondisi stok energi di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT dalam posisi terjaga.
2: Ya, Ahad juga mengajak masyarakat untuk bisa tetap menggunakan BBM, khususnya LPG ini sesuai dengan peruntukannya, di mana LPG 3 kg ini merupakan produk subsidi dari pemerintah yang ditujukan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan LPG non-subsidi atau LPG bright gas bagi mereka yang dinilai sudah mampu. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jin dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jin sore hari ini pendengar, yakni Pertamina Patraniaga dukung aktivitas masyarakat selama perayaan Tahun Baru Islam. Tambah 922.000 tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Dari reporter Ermina Jin, saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan reporter Ana Kusuma pendengar yang akan melaporkan untuk menekan biaya pakan ternak ayam. Pemkab Jombang usulkan program SPH HP.
1: Laporan terkini.
0: Saat ini kita sudah bersama dengan reporter Ana Kusuma. Ana, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik Pergar, pemerintah Kabupaten Jombang saat ini berupaya mencari solusi untuk meringankan beban peternak ayam petelur yang hingga kini masih diketahui menghadapi tingginya biaya produksi. Dan salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung kepada pemerintah pusat. Dan program ini diharapkan dapat membantu untuk menyediakan bahan baku pakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus juga menstabilkan pasokan telur di pasaran. Dari keterangan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh kepada RRI mengatakan bahwa kondisi harga telur ayam di tingkat peternak saat ini memang belum sepenuhnya pulih, di mana harga jual telur sendiri masih berada di kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sementara harga pakannya sendiri, ini yang menjadi komponen biaya terbesar, masih bertahan di harga Rp7.800 per kilogramnya. Dan kondisi tersebut pun memang membuat margin keuntungan dari para peternak ayam di Kabupaten Jombang ini semakin menipis dan juga tentu berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan usaha mereka jika tidak segera diantisipasi. Sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya produksi dari pemerintah Kabupaten Jombang sudah mengusulkan pelaksanaan program SPHP jagung ini yang digagas oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas, di mana nanti melalui program tersebut jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak akan disalurkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Namun demikian, hingga saat ini untuk pelaksanaannya sendiri masih menunggu dari keputusan pemerintah pusat terkait dengan persetujuan usulan yang sudah diajukan di daerah. Dan dalam pengajuan tahap pertama, tercatat sudah ada terdata sebanyak 19 peternak di Kabupaten Jombang yang diusulkan untuk kebutuhan jagungnya adalah 197,5 ton di setiap bulannya. Sementara nanti di tahap kedua, ada 15 peternak dengan kebutuhan yang mencapai 332,1 ton per bulan. Dan seluruh usulan ini diajukan melalui koperasi ayam petelur yang nantinya juga akan bertanggung jawab dalam proses distribusi jagung kepada para peternak penerima manfaat di Kabupaten Jombang. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh.
5: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal ya Rp5.500.
4: Ya, pendengar, dari Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga berharap bahwa program ini dapat segera direalisasikan mengingat pakan ini merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur. Dengan biaya pakan yang jauh lebih rendah, tentunya peternak diharapkan nanti dapat memperoleh margin usaha yang jauh lebih baik, sekaligus juga menjaga stabilitas produksi telur. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kestabilan pasokan dan harga telur di tingkat konsumen, mengingat dalam beberapa waktu terakhir harga telur di tingkat peternak sendiri masih bergerak di kisaran Rp21.500 hingga Rp22.500 per kilogram, dan ini belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Demikian dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Ana Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ana Kusuma, peringar untuk menekan biaya pakan ternak ayam, Pemkab Jombang usulkan program SPHP jagung. Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog beranda Asta Cita. Pendengar sore hari ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber sore hari ini, yakni ada Ibu Kiki Ayu Pramesti, SKMM ringkas ya, beliau adalah pengurus IAKMI Pemkab Surabaya sekaligus Lurah Tegalsari Surabaya dengan tema optimalisasi peran kader kesehatan dalam pelaksanaan posyandu keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kami juga mengundang partisipasi Anda 081334-992. Sore hari ini Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.
6: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand Prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan.

0: Pendengar, sore hari ini Anda ada di program Beranda Asta Cita dengan tema optimalisasi peran kader kesehatan dalam pelaksanaan posyandu keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saat ini kita sudah terhubung ya bersama dengan Ibu Kiki Ayu Pramesi SKM MKES. Beliau adalah pengurus Yakmi Pengcap Surabaya sekaligus Lurah Tegal Sari Surabaya. Kita sama dulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dini.
0: Apa kabar hari ini Bu Kiki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Suasananya iya sedang syahdu ya. Syahdu agak panas-panas bagaimana begitu.
0: Benar.
1: Iya, satu Muharram.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kiki untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini. Kami mengundang Anda pendengar di 0315345474 ya dan di WhatsApp teks aja di 081331414992. Saat ini kita bersama dengan Ibu Kiki Ayu Pramesi SKM MKES, beliau adalah pengurus Yakmi Pengcap Surabaya sekaligus Lurah Tegal Sari Surabaya. Nah, Ibu Kiki, kalau kita bicara seputar posyandu, posyandu ini kan merupakan garda terdepan begitu ya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata peran posyandu ini tidak hanya berfokus pada kesehatan balita dan juga ibu hamil saja, tetapi juga berkembang menjadi posyandu keluarga yang juga melayani seluruh siklus kehidupan ya, mulai dari bayi, remaja, hingga lansia atau lanjut usia. Nah, kalau di wilayah Tegal Sari sendiri ini, Ibu Kiki, seperti apa sih Bu kondisi posyandu begitu ya di wilayah yang Ibu pimpin? Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih Mbak Dini. Jadi terkait dengan posyandu ini, Kota Surabaya sudah memiliki peraturan wali kotanya begitu ya. Jadi sudah ada perwali nomor 59 tahun 2023 tentang penyelenggaraan posyandu.

0: pelayanan terpadu itu begitu.
1: Baik.
0: Nah, seperti yang tadi Bu Dini sampaikan bahwa betul sekali posyandu sekarang ini sudah semakin bergeser, artinya bergeser secara holistik ya, dan secara komprehensif bisa melayani seluruh siklus hidup seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk praktek dalam pelaksanaan posyandu sekarang ini sudah melingkupi posga gitu ya, posyandu keluarga dikenalnya seperti itu. Jadi yang dulunya kita kenal ada posyandu ibu dan anak sendiri, kemudian ada posyandu PTM, ada posyandu remaja begitu ya, kemudian ada posyandu lansia yang dulunya sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini digabungkan dalam satu tempat dan satu waktu, yang mana tidak lain tujuannya adalah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar agar lebih merata hingga tingkat kelurahan, bahkan sampai RW, sampai dengan lingkup keluarga itu sendiri. Nah, upaya penggabungan ini adalah untuk penanggulangan masalah kesehatan ya, pastinya secara tuntas dengan melihat kondisi kesehatan dari seluruh anggota keluarga itu. Jadi bukan hanya kesehatan orang perorangan. Nah, untuk prakteknya, jadi posyandu keluarga ini di masing-masing RW pastinya itu sudah memiliki. Jadi beberapa persyaratan khusus untuk terbentuknya posga itu sendiri harus terpenuhi ya, Bu Dini, Mbak Dini. Jadi yang pertama pastinya harus memiliki peserta paling sedikit minimal 30 orang sasaran ya, dan ini sifatnya fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kondisi atau dengan kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, harus juga memiliki kader begitu. Nah, kalau di Surabaya ini kita kenal dengan yang namanya KSH atau Kader Surabaya Hebat, yang mana para kader ini nanti harus aktif dalam mengelola posyandu, dan minimal paling sedikit 5 orang untuk setiap posga tersebut seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi gitu. Untuk monggo.
1: Ya, jadi yang sejauh ini konsep posyandu keluarga ini menjadi penting begitu ya Bu Kiki ya, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saat ini, karena tidak hanya memantau perkembangan dari bayi balita aja tapi sampai lansia begitu ya.
0: Betul, betul sekali, dan ini pastinya lebih dekat ya. Jadi yang dulu mungkin ini tidak hanya konsepnya untuk orang yang sakit posga, jadi orang yang sehat sekarang ini kan banyak ya, sering kita dengar tiba-tiba, loh kemarin tuh masih gak apa-apa loh begitu kan, ternyata ada berita duka dan sebagainya, semalam masih cangkruan nih misalnya. Nah, oleh karena itu konsep posga ini bisa sangat tepat dan relate sekali dengan kondisi perkembangan saat ini begitu, karena posga ini tidak hanya untuk orang yang sakit, tapi orang yang sehat juga perlu untuk melakukan screening. Jadi perlu sekali untuk artinya tubuhnya itu dilakukan analisa, anamnese, sederhana pelayanan kesehatan dasar seperti itu. Nah, ini bisa diakses secara mudah kalau di Surabaya itu melalui posga itu sendiri, begitu.
1: Ditahan dulu, Bu Kiki ada yang bergabung, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Yanti Queen.
2: Iya,
1: Oma. Amin.
2: Selamat apa?
1: Sore, benar Oma.
2: Buat Bunda Kiki, Bu Lurah, mana tadi?
1: Tegal Sari ya?
2: Tegal Sari.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal Oma Yanti. Terima kasih.
2: Di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
1: Baik, Oma.
2: Lima tahun, lansia lebih kali ya. Kalau 75 tahun, lansia apa tuh, Bunda Kiki?
0: Lansia aktif ya.
2: Ini ya. Saya sangat setuju. Di tempat saya sudah berapa bulan sudah dibentuk posga ya. Saya hanya sebagai anggota saja. Cuman yang saya tanyakan ini, untuk posya ini, apakah perlu apa kader yang apa seperti kader BKL-nya mm-hmm. atau kader PJP-nya mm-hmm. atau kader apa LLT ya, layanan mm-hmm. lansia terintegrasi gitu ya. Mm-hmm. Apakah itu juga perlu, manfaatnya apa saja? Dan selanjutnya untuk lansia seperti saya, memang kerjasama dengan apa namanya medis ya yang mm-hmm. sudah dirujuk atau sudah ditunjuk gitu. Mm-hmm. Nah, tetapi pertemuan di lansia ini kita selalu ada cek untuk tensi. Mm-hmm. Untuk apa darah gitu. Mm-hmm. Nah, kalau saya sendiri cek apakah usia 75 tahun ini mm-hmm. Saya apa namanya medical check-nya atau MCU-nya mm-hmm. setahun dua kali lengkap mm-hmm. itu. Baik. Nah, yang saya tanyakan lagi, apakah untuk lansia seperti saya ini, karena di apa posga ini tidak ada pemeriksaan mm-hmm. pap smear mm-hmm. karena saya sudah single parent. Baik. Tidak ada suami meninggal, sudah 30 tahun. Apakah perlu pap smear? Biasanya saya mm-hmm. setahun sekali, ke belakang sudah ada 2-3 tahun lah mm-hmm. tidak pap smear. Itu mm-hmm. yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih sekali lagi. Oh, kalau saya ini makannya itu sehari dua kali, pagi jam mm-hmm. 9 sama nanti setelah maghrib. Dan mm-hmm. saya masih olahraga di samping sepeda statis atau treadmill manual itu. Mm-hmm. Saya jalan kaki, senam pernafasan yoga, dan saya seminggu dua kali berenang. Berenang tapi untuk olahraga ya, mm-hmm. di kolam renang keluarga. Mm-hmm. Bagaimana, mohon solusinya mm-hmm. atau pengarahannya. Terima kasih. Baik, Bu Lura, terima kasih Mbak Dini.
3: Mm-hmm, terima kasih.
2: Salam sehat. Mm-hmm. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menghaturkan selamat tahun baru 1 Muharram mm-hmm. 1448 Hijriah. Semoga kita mendapatkan perlindungan dan ampunan serta keberkahan mm-hmm. dengan tahun yang baru ini. Dunia wal akhirat. Terima Amin. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ayanti. Silakan Ibu. Ya, halo. Ya, Bu Kiki.
0: Iya.
3: Iya, baik, silakan Bu Kiki untuk menanggapi pertanyaan dari Om Ayanti.
0: Luar biasa ya Mbak Dini, Om Ayanti ini betul-betul sehat. Wah, luar biasa. Saya jadi minder ini, pakai treadmill, ada berenang. Wah, hebat sekali Om Ayanti ini. Iya. Terima kasih Om Ayanti atas pertanyaan yang disampaikan tadi dari Bandung, betul ya?
3: Iya,
0: Mbak
3: dari
0: Dini ya.
3: Bandung ya, betul.
0: Oh iya. Baik, ya kita sambil sharing ya untuk para pendengar bahwa terkait dengan kader begitu untuk masing-masing wilayah kabupaten kota pastinya memiliki singkatan begitu ya, singkatan atau mungkin inisial lah ya yang masing-masing seperti itu. Nah, mungkin tadi disampaikan ada kader BKL, kemudian kader apalagi tadi Om Mayanti sebutkan tadi ya. Kalau di Surabaya ini seluruh kader itu melebur menjadi satu yang bernama dengan kader Surabaya Hebat seperti itu. Mm-hmm. Artinya dulu memang konsep kader itu masing-masing begitu. Ada kader PSN atau kader Jumantik yang memang hanya menangani terkait dengan ini ya, untuk PSN atau pemberantasan sarang nyamuk seperti itu. Kemudian ada kader yang khusus untuk lansia begitu. Kemudian ada kader lingkungan juga, ada kader untuk remaja. Nah, itu dulu seperti itu. Kalau di Surabaya sudah sejak kalau tidak salah tahun 2021 ya, itu sudah dilebur menjadi satu oleh Bapak Wali Kota menjadi yang namanya kader Surabaya Hebat, yang mana itu adalah gabungan atau perpaduan dari seluruh kader-kader yang tadi sifatnya masih sendiri-sendiri. Nah, Kemudian apakah perlu pastinya masing-masing posga itu sendiri harus ada penggeraknya. Nah, penggerak ini adalah karena tadi konsepnya posga ini adalah UKBM ya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Sehingga pastinya peran serta dari kader itu sendiri, apapun yang kemudian nanti kita sebut ya namanya, itu pasti sangat diperlukan karena butuh penggeraknya, rodanya. Nah, masing-masing kader nanti akan bertugas begitu ya di dalam kalau kita sebut atau mungkin kita kenal itu ada meja per meja. Jadi mungkin yang pertama dari mulai pendaftaran, kemudian ada yang nanti penimbangan dan pengukuran, kemudian bergeser untuk pencatatan hasil, kemudian membantu yang di meja selanjutnya. Ini biasanya harus ada untuk ini tenaga kesehatannya, dan ini adalah unsur dari puskesmas begitu untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan juga screening. Selanjutnya juga ada penyuluhan, kemudian ada konseling. Nah, konseling di sini pun ini juga kita butuh loh peran kader begitu. Baik. Karena kader-kader itu kan beliau ini juga sudah banyak yang dilatih, dan jangan salah Mbak Dini, kader ini juga memiliki strata loh begitu. Baik. Jadi ada ujian, iya, ada ujian-ujiannya sendiri begitu. Sehingga artinya apa ya, kemampuan, kemudian pemahaman, pengetahuannya itu juga terus dilakukan peningkatan, sehingga nanti pada jenjang atau tingkatan kader yang tertinggi yaitu utama. Nah, itu nanti dia bisa menularkan ilmunya di meja konseling ini, begitu gambarannya. Baik. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Oma Yanti itu sudah iya, bagus sekali ya. Jadi apakah perlu MCU 1 tahun 2 kali ya? Saya kira juga perlu ya Oma. Iya, Pap smear. Nah, kalau terkait dengan Pap smear ini prinsipnya karena ada semacam tindakan ya. Nah, ini tentunya dilaksanakan di tingkat puskesmas begitu. Jadi kalau pelaksanaan Pap smear di posyandu keluarga ini mungkin kita ya, karena harus ada peralatan ya, ada mejanya, artinya untuk ininya, sarana prasarana. Jadi sepertinya pelaksanaannya bisa dilakukan di puskesmas begitu. Kalau di posga ini sifatnya masih screening saja. Jadi kalau di Surabaya itu ada untuk screening itu setelah dilakukan tadi ya penimbangan, itu meliputi BB, berat badan, tinggi badan, kemudian tekanan darah. Kalau anak kecil biasanya ada balita ya, ada pengukuran lingkar kepala juga seperti itu. Nah, screening ini bisa ada untuk pengukuran gula darah ya, kemudian asam urat, kemudian sama yang satunya adalah kolesterol seperti itu. Kalau di Surabaya itu rasanya sudah menjadi hal-hal yang rutin ya untuk dilaksanakan di masing-masing posga seperti itu. Baik. Mbak Dini.
3: Kemudian di WhatsApp Bu Kiki ada yang bergabung ya, ada Ibu Septia yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu narasumber dan juga Mbak Dini. Di sore hari ini saya mau menanyakan, biasanya memang kalau posyandu keluarga itu sangat bermanfaat, apalagi ketika ada posyandu lansia ini sangat bermanfaat, tapi biasanya ini menjadi salah satu hal yang ditakuti karena kadang yang tadinya gak sakit malah tiba-tiba jadi sakit. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang ini membuat kita ini takut untuk memeriksakan diri. Bagaimana seharusnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bu Kiki. Yang tadinya nggak sakit jadi merasa aduh. Silakan Bu Kiki.
0: Iya. Kembali lagi, memang ini adalah seperti yang tadi disampaikan bahwa ini pendekatan penanggulangan masalah kesehatan secara tuntas begitu ya. Secara tuntas itu kadang kita memang merasa, loh kita ini loh sehat, lah kok habis dari posga jadi ketahuan. Nah, ya itu iya kan, biasanya seperti bener. Itu. Jadi yang kadang kita duga begitu tanpa ada apa ya, data dukung atau kemudian pemeriksaan lebih lanjut itu hanya menjadi sebuah praduga. Nah, melalui POSGA ini Bapak Ibu Ayah Bunda seluruhnya kami harapkan untuk tidak takut begitu ya, karena ketika kita tahu lebih awal sensor-sensor atau gejala-gejala yang ada di dalam tubuh kita itu, saya kira dan semua orang pasti mengira itu jauh lebih baik ya Mbak Dini tentunya, karena artinya akan ada treatment-treatment lebih lanjut. Nah, kalau misalnya nih kita tahu loh, kok tiba-tiba gula darah saya tinggi begitu ya, misalnya nih di saat posga kunjungan ini bulan kemarin gitu. Nah, berarti kan kita harus langsung mengontrol atau mengendalikan pola makan kita, konsumsi kita. Jadi yang biasanya sering nih kopi atau apa ya, mungkin bergula-gula itu jadi agak ditekan nih gitu. Mungkin bisa seperti itu ya Mbak Dini ya.
3: Baik, terima kasih Bu Kiki untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Septia di sore hari ini. Nah, kalau bicara seputar posyandu keluarga, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan posyandu keluarga ini Bu Kiki?
0: Iya, betul. Ini pasti seluruh program itu pasti akan ada tantangannya masing-masing ya. Kalau terkait dengan POSGA ini kembali lagi seperti yang tadi. Jadi apa tingkat kesadaran, tingkat partisipasi dari masyarakat ini yang butuh sekali untuk terus digalakkan begitu ya. Jadi wah, kader melalui kader ini yang agar tidak bosan-bosan untuk terus berinovasi. Bagaimana menciptakan sebuah program-program atau terobosan-terobosan terbaru sehingga membuat warga di lingkungannya itu mau datang untuk mengakses ke POSGA. Jadi kalau di kami Mbak Dini ada beberapa program nih kader gitu ya untuk meningkatkan kunjungan. Nah, bisa disebut dengan kemarin itu setar balita begitu. Apa tuh setar balita? Nah, ini adalah semacam pemberian stiker apresiasi begitu ya. Star itu stiker apresiasi kepada balita-balita yang datang kemudian membawa buku, kita beri itu poin seperti itu ya, stiker lah, stiker poin kita tempel di bukunya. Nah, semakin ada kalanya dalam periode tribulan seperti itu atau sekitar tribulan itu kita evaluasi. Nah, nanti untuk yang memiliki skor tertinggi, nah itu nanti akan dapat hadiah begitu.
3: Baik.
0: Jadi
3: ada rewardnya.
0: Itu rewardnya seperti itu. Jadi karena posyandu keluarga ini skupnya adalah luang lingkupnya seluruh siklus hidup, sehingga yang dulu fokusnya hanya balita, bayi balita, ini terkadang kami juga aduh kasihan ya, karena semakin banyak kan usia yang harus dilayani begitu. Jadi ini yang bayi balita ini yang masa-masa yang tidak boleh terlewatkan ya, artinya golden age, golden periodnya ini nggak boleh berkurang nih, kunjungannya harus terus terjaga. Nah, itu upaya-upaya dari kader-kader kami itu seperti itu. Jadi mereka itu kemudian berpartisipasi ya seperti itu, kemudian memberikan hadiah, dievaluasi ya, yang dapat setar paling banyak, poin paling banyak begitu. Ya, itu upaya-upayanya.
3: Nah, Bu Kiki, di lingkungan masyarakat kita ini kan ada beberapa persoalan. Salah satunya adalah terkait dengan masih belum percaya begitu soal imunisasi. Ini kan kadang-kadang ada yang, aduh aku gak usah lah anakku diimunisasi dan lain sebagainya. Padahal kan imunisasi ini sangat-sangat-sangat penting gitu ya Bu Kiki ya. Nah, bagaimana upaya kawan-kawan dari POSGA ini untuk meyakinkan ketika menemukan ada warganya yang ya bisa dibilang masih belum apa ya, mungkin bisa dibilang belum melakukan langkah yang diharapkan begitu ya. Silakan Bu Kiki.
0: Iya. Iya, jadi kalau kita kenal beberapa program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau orang tua ya terhadap program imunisasi ini, salah satunya itu ada yang namanya My Home My Village begitu. Okay. Jadi apa itu My Home My Village? My Home My Village itu semacam ada, kalau buku yang pink atau buku KIA itu kan sifatnya individual ya Mbak Dini ya.
3: Benar.
0: Pernah tahu kan ya?
3: Iya.
0: Nah, itu pink. Kan sifatnya individual. Mm-mm. Betul, buku pink. Nah, itu sifatnya perorangan. Artinya ya di bawah masing-masing dari pemilik buku tersebut begitu. Nah, kalau My Home My Village ini itu ada semacam bisa disebut papan begitu mungkin ya, atau lembar lembar besar begitu yang kemudian ditempel di tempat posyandu itu dilaksanakan begitu. Jadi itu isinya adalah nama dari sasaran bayi balita yang memang menjadi sasaran program imunisasi. Kemudian di sisi kanan itu adalah reagen-reagen imunisasi atau vaksin-vaksin yang harus mereka terima begitu. Nah, urutan yang paling bawah itu adalah anak yang lahir duluan begitu. Jadi anak usia yang tertua, kalau ada anak baru lahir lagi ditambahkan di atasnya, ditambahkan lagi di atasnya, ditambahkan lagi di atasnya begitu seterusnya. Artinya seakan kita membangun seperti pondasi rumah begitu. Nah, ketika yang bawah itu diisi dengan tanggal pada saat mereka melakukan imunisasi. Kalau ternyata rumah tersebut gitu ya, banyak kotak-kotak atau tanggal-tanggal imunisasi yang kosong. Nah, ini yang berbahaya begitu. Artinya virus atau bakteri itu mudah sekali, karena kita tahu ya bahwa imunisasi itu adalah kekebalan untuk imunitas yang sifatnya kelompok ya. Nah, ketika pada satu wilayah atau kelompok itu banyak sekali anak-anak yang tidak terimunisasi, wah bahaya itu, rumah itu akan mudah untuk hancur. Artinya kekebalan di wilayah tersebut sangat rentan atau sangat rendah, sehingga mudah sekali kalau kita kalau misalnya ada kuman atau ada virus-virus yang masuk ke wilayah tersebut. Nah, dengan ditempelnya ini tadi papan di tempat tersebut, itu bisa menjadi pembelajaran kepada semua. Ya, oh ternyata si A loh begitu, anaknya Bu B loh yang belum imunisasi. Nah, itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kader, mungkin tidak hanya Pak RT-nya atau Pak RW-nya, tapi seluruh warga. Bisa jadi para pemuka agama, tokoh masyarakat yang dituakan di situ, itu kan bisa melihat, oh iya ternyata memang betul, dia belum terimunisasi. Nah, ayo kita ajak bersama-sama, karena datanya sudah ada dan datanya tidak disembunyikan, karena memang imunisasi kembali lagi adalah merupakan kekebalan kelompok begitu sasarannya. Nah, itu beberapa sih Mbak, dan masih banyak lagi tentunya ya.
3: Baik, jadi memang ini merupakan hal yang penting begitu ya Bu Kiki ya, termasuk ada persoalan-persoalan ini juga di masyarakat, ini juga harus diberikan pemahaman begitu ya Bu Kiki ya, agar program ini bisa terlaksana dengan maksimal dan optimal begitu ya. Dan selama ini kalau melihat begitu di masyarakat kita Bu Kiki, ini juga antusias ya Bu ya, di posyandu keluarga ini antusiasnya sangat luar biasa ya Bu ya.
0: Nah, betul sekali, antusias Mbak. Jadi apalagi kalau sudah ada reagen-reagen tadi ya, ada pemeriksaan gula darah, kemudian ada kolesterol, asam urat yang free atau gratis. Nah, itu sudah itu menjadi daya, betul sekali.
3: Baik. Nah, kalau bicara seputar kader, otomatis kan dengan kader, kawan-kawan kader pos yandu keluarga atau pos keluarga gitu, pos yandu keluarga, pos ga ini kan juga bukan hal yang bisa dibilang bukan hal yang remeh begitu ya Bu Kiki ya, karena kader-kader pun ini juga harus dibekali dengan ilmu dan juga dibekali dengan mungkin bisa dibilang solusi-solusi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi berbagai persoalan begitu ya di masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas kualitas kader begitu ya, agar kader-kader yang ada di posyandu keluarga ini bisa menyuguhkan kemampuan terbaiknya, karena kan memang nggak mudah ibu ya, kader ini kan harus ketebalannya tuh nggak bisa setipis tisu kayak Dini gini ya. Harus sabar banget gitu ya. Mana sejauh mana bekal yang diberikan untuk para kader ini Bu, agar mereka ini bisa optimal ibu?
0: Iya betul. Jadi kader ini untuk menjadi kader gitu memang orang yang satu paling tidak harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi banget gitu Mbak.
3: Baik.
0: Jadi apa ya artinya bukan orang yang gampang baper
3: begitu. Benar Ibu ya.
0: Karena harus tahan juga terhadap tolakan begitu. Enggak boleh ketika ditolak lah langsung runtuh, langsung pulang sambil nangis, sambil mewek gitu udah enggak zaman ya. Iya, betul. Jadi para kader ini memang ketika sudah menjadi kader itu memang awal itu memang harus ada semacam form begitu ya, form pernyataan kesediaan begitu karena memang ini sifatnya adalah sosial yang cukup tinggi ya, apalagi dengan perwali nomor 15 tahun 2025 yang tentang kader Surabaya hebat di situ masing-masing kader itu kan harus mengampu minimal begitu ya Mbak.
3: Baik.
0: Harus mengampu minimal 20 rumah wilayah kerjanya itu kurang lebih minimal 20 rumah yang menjadi daerah ampuannya di wilayahnya begitu. Iya, jadi para kader ini harus bisa memastikan 20 rumah yang menjadi wilayah kerjanya itu betul-betul termonitor begitu. Ada masalah apa, kesehatan kah, sosial kah, pendidikan kah, nah, seperti itu. Jadi screeningnya itu bisa lebih tepat sasaran karena kader itu kan ya dari unsur masyarakat yang memang dia definitif tinggal di lokasi tersebut. Nah, untuk bisa apa ya meningkatkan kapasitas kader ini tentunya sering sekali instansi-instansi atau organisasi perangkat daerah di kota Surabaya ini menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi para kader seperti itu. Jadi tidak hanya di bidang kesehatan dan khususnya di bidang kesehatan itu sering sekali ya. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa ada yang namanya ujian berkalanya juga loh Mbak untuk jadi kader itu. Pertama ketika awal belum mendapat strata begitu, nah itu harus ujian pertama. Nah, kalau sudah lulus nanti dapat predikat kader pertama. Kemudian nanti ada ujian lagi tingkat yang kedua bagi yang sudah lulus pertama. Nah, itu nanti menjadi kader madya. Dan yang terakhir yang biasanya ini kemudian diselenggarakan secara yang tadi itu masih bisa di masing-masing tingkat kecamatan begitu ya Mbak. Yang tadi pertama kemudian madya seperti itu. Nah, biasanya kalau yang sudah untuk mendapatkan gelar yang utama begitu. Nah, ini dilaksanakan secara tingkat kota begitu. Nah, itu nanti mereka akan mengerjakan beberapa soal-soal. Nah, sebelum mengerjakan soal-soal tentunya juga akan ada pemberian materi-materi sebelumnya. Nah, diharapkan di sini dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut para kader ini ada apa ya tangguh gitu ya Mbak ya, mungkin ya ada bekal lah untuk menghadapi warga Surabaya yang luar biasa heterogen dan kritis ini begitu kira-kira Mbak gambarannya.
3: Baik, luar biasa sekali. Jadi memang harus benar-benar dibekali tidak hanya pengetahuan saja tapi juga bekal mental juga begitu ya Bu Kiki ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang prima. Dan ada ini juga ya, berarti ada tingkatannya ya Bu ya, mulai dari muda madya sampai utama tadi ya. Untuk
0: pratama, madya sampai utama.
3: Oh, pratama,
0: madya dan utama.
3: Oh,
0: iya, betul.
3: Baik. Nah, tapi Bu, kalau bicara sebentar kader Posyandu sendiri, ini apakah ini murni pekerja sosial atau mungkin ada honornya begitu Bu? Mungkin ini yang sering ditanyakan tapi malu bertanya ya. Kadangkala pengen deh jadi kader Posyandu tapi kira-kira ada honornya enggak ya? Nah, boleh enggak sih Bu masyarakat tanya begitu Bu?
0: Oh iya boleh. Ya karena sebetulnya apa ya, ya sosial itu pasti ya Mbak. Karena kan beliau bekerja itu tidak mengenal jam lah istilahnya ya kan. Jadi gak ono jamnya, malam dini hari misalnya diketok diminta bantuan untuk mengantar atau apa ya otomatis kan seperti itu melayani warga Surabaya.
3: Okay.
0: Nah, terkait dengan operasionalnya, memang ada ya untuk kader, untuk yang di Surabaya ini ada begitu. Jadi memang ada untuk honorarium bagi kader ini, dan memang dianggarkan dalam APBD Kota Surabaya melalui bagian pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Surabaya, seperti itu.
3: Baik, artinya ada ya, bisa dibilang ada uang lelahnya begitu ya, begitu ya.
0: Iya, operasionalnya ya.
3: Operasionalnya begitu. Baik. Nah, begitu, kalau bicara seputar indikator program kesehatan ibu dan anak dan juga lansia dalam posyandu keluarga ini, apa indikatornya, Bu? Dilihat dari mana sih, Bu, tolak ukur berhasil atau tidaknya, Bu?
0: Iya, kalau kita berbicara indikator kesehatan itu pasti banyak sekali alarm-alarm yang digunakan ya, mulai dari SPM itu sendiri, begitu ya Mbak, standar pelayanan minimal bidang kesehatan, kemudian juga yang secara ruang lingkup global juga ada yang namanya MDGs, seperti itu ya, Millennium Development Goals, atau bahkan sekarang sudah SDGs nih, Sustainable ya. Nah, itu pun juga ada. Nah, kesehatan ibu dan anak nih pastinya yang harus kita jaga adalah untuk kita bisa menekan yang namanya AKI, AKB gitu ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ini salah satu indikatornya, sehingga dengan adanya POSGA ini diharapkan itu tadi, pelayanan-pelayanan atau screening-screening pelayanan kesehatan dasar tadi itu bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang tadi, kalau kita bilang itu kelompok yang rentan ya, atau kelompok yang beresiko, ya karena itu tadi mereka itu ada pada golongan indikator kesehatan yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu daerah, begitu Mbak. Jadi kalau ibu hamilnya jarang nih mengakses untuk pelayanan kesehatan, itu kan juga berbahaya ya, karena iya, tidak akan tahu bagaimana kemudian perkembangan kesehatan ibunya, perkembangan kesehatan janinnya gitu. Nah, jadi seyogianya untuk para ibu hamil, nah itu aktiflah gitu ya, minimal untuk setiap bulan mengakses ke pelayanan kesehatan. Syukur-syukur bisa ke POSGA, kalau memang nanti akan diperlukan, itu nanti bisa juga mengakses ke puskesmas, seperti itu. Nah, untuk para bayi balita, lah ini juga kan Surabaya sudah berhasil menurunkan angka stunting. Nah, ini untuk menjaga supaya tidak terjadi lagi anak-anak dengan kasus stunting ya, BBTB-nya kurang, seperti itu. Nah, ini juga bisa melalui POSGA, karena di POSGA itu juga ada PMT. Apa itu PMT, Mbak? PMT pemberian makanan tambahan. Oh, ya, jadi untuk betul. Jadi untuk bayi balita itu mendapatkan PMT kalau dia masuk datanya dalam sasaran di dalam POSGA tersebut, mereka akan mendapatkan PMT dalam setiap pelaksanaan POSGA itu sendiri, begitu.
3: Baik, luar biasa sekali. Jadi ini artinya sama-sama berintegrasi semua pihak begitu ya, Bu ya, untuk bersama-sama memajukan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui posyandu keluarga. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Mungkin untuk sebagai closing statement, Bu Kiki, karena saat ini udah di menit ke-51, lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, gak kerasa ini. Silakan Bu Kiki.
0: Baik, terima kasih Mbak Nini. Terkait dengan posyandu keluarga, monggo Bapak Ibu, Ayah Bunda, khususnya yang ada di Kota Surabaya dan umumnya di seluruh Indonesia, ayo kita manfaatkan program posyandu keluarga yang sudah ada di masing-masing wilayah ya, di tingkat terendah mungkin di RW Bapak Ibu. Jadi POSGA ini tidak hanya untuk bayi balita ya, jadi bisa untuk seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, kemudian anak usia sekolah, remaja, dewasa, usia produktif hingga lansia. Jadi dengan mengakses posyandu keluarga, Bapak Ibu bisa melakukan pelayanan kesehatan dasar, melakukan screening kesehatan, supaya kita bisa sedini mungkin ya, menjaga kesehatan tubuh kita agar hari tua kita nantinya bisa lebih sehat dan bahagia. Begitu Mbak Dini.
1: Amin, irbal amin. Terima kasih banyak Ibu Kiki untuk ilmunya sore hari ini, untuk waktunya sore hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk sama-sama aware begitu ya Bu ya, sama-sama aware terkait dengan kesehatan masyarakat. Sudah ada posyandu keluarga, ini sangat sangat terbantu sekali, kita bisa screening kesehatan secara gratis begitu ya Bu ya. Sementara kalau di pelayanan kesehatan mungkin di rumah sakit atau mungkin kalau nggak menggunakan BPJS juga berbayar ya Bu ya. Nah ini udah nggak usah jauh-jauh, dekat rumah ya.
0: Tinggal jalan
1: itu gratis pula gitu ya. Dan ini juga merupakan salah satu program yang sangat luar biasa dan juga bisa bisa dibilang sama-sama memajukan begitu ya Bu ya, untuk bersama-sama menjaga kesehatan bersama, karena mencegah lebih baik daripada mengobati begitu ya Bu ya.
0: Tujuh.
1: Terima kasih banyak Ibu Kiki Ayu Pramesti, sehat selalu Ibu, semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya Ibu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mbak Dini. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, pendengar usai sudah dialog Beranda Asta Cita hari ini bertema kesehatan, optimalisasi peran kader kesehatan dalam pelaksanaan posyandu keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bersama dengan Ibu Kiki Ayu Pramesti di sore hari ini, pendengar, beliau adalah pengurus Yakmi Pengcap Surabaya sekaligus Lurah Tegal Sari Surabaya. Sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Surabaya berjanji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ratusan mahasiswa menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Inilah info prima selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, SDIT AI Hidayah Sumedep menggelar pawai gebiar Muharram untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini menjadi sarana syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan. Berikut laporannya. Rukaya
2: SDIT Zain. Al-Hidayah Sumedep menggelar pawai gebiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama menuju generasi hebat itu berlangsung meriah dengan melibatkan siswa, wali murid, guru, serta masyarakat sekitar. Kepala SDIT Al-Hidayah Sumedep Tanbihul Ghafilin mengatakan pergantian Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai ajang perayaan, pawai juga dimanfaatkan sebagai sarana siar Islam. Para peserta dihimbau menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, serta memperbanyak lantunan selawat selama perjalanan berlangsung.
3: Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak di SDIT Al-Hidayah bisa lebih mengenal tentunya Tahun Baru Islam dan juga nilai-nilai Islam, dan pastinya lebih bangga lagi dengan agama Islam. Seperti itu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta pawai, Alesa Kwinara Azahra Takwim, siswa kelas 2 SDIT Al-Hidayah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pawai Muharram menjadi cara yang menyenangkan untuk merayakan Tahun Baru Islam sekaligus mengajak masyarakat mengenal syiar Islam.
4: Mana perasaannya adik ikut ini, pawai?
5: Capek.
4: Capek, tapi senang ya?
5: Tapi senang.
4: Senang, terus? Di jalan juga ini kan ada tong-tongnya. Gimana lihat tong-tong?
5: Seru.
4: Seru ya.
2: Suasana pawai semakin semarak dengan penampilan kesenian tradisional tong-tong Pangeran Kirpapas yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute kegiatan. Melalui kegiatan ini, SDIT Al-Hidayah berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman terus tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bekal menuju generasi yang berakhlak, cerdas, dan berprestasi.
0: Dukungan terhadap pengembangan desa wisata Kris Aeng Tongtong, Kabupaten Sumedep, terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan kotak kris berbahan limbah yang digelar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PETS Kampus Sumedep. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Catat Kris Aeng Tongtong, dosen pembimbing pengabdian masyarakat PENS Kampus Sumedep, Ahmad Khairul Umam mengatakan, pelatihan tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi, tetapi juga praktik langsung pembuatan kotak kris yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai keselamatan kerja sebelum mengikuti sesi praktik. Workshop ini memanfaatkan berbagai bahan limbah, seperti kayu bekas, sisa triplek, kain batik, hingga kain bludu yang tidak lagi digunakan, untuk diolah menjadi kemasan kris yang menarik dan bernilai jual.
7: Kris itu dijual hanya kris aja, tidak ada kotaknya. Nah, itu kan kurang menjual. Nah, di sini kita melatih masyarakat di sini untuk juga bisa membuat kotaknya, kotak kris, sehingga kris yang dijual itu mendapatkan nilai tambah. Itu.
6: Sementara itu, pengrajin kris perempuan Aeng Tongtong Ika Arista menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun antara PENS Kampus Sumedep dan para pengrajin kris setempat. Menurutnya, program pemberdayaan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan inovasi produk kerajinan kris.
8: Kalau berpaku pada krisnya, masyarakat Aing Tongtong sudah punya market sendiri, mereka sudah cukup mandiri dengan modal dan lain semacamnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah aspek-aspek yang mendukung keris. Satu contoh misal packaging, kedua misalkan souvenir yang memang itu ada kaitannya dengan keris. Nah, itu...
6: Ika berharap dukungan terhadap pelestarian keris tidak hanya datang dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga pemerintah daerah, sehingga keris tidak sekedar menjadi ikon budaya Sumenep, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silahkan.
9: Baik, terima kasih Khalili. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Dini Wardani dari RRI Surabaya. Kita buka informasi pertama. DPRD Surabaya janji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
10: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Mayoritas tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mulai dari persoalan harga BBM hingga perbaikan tata kelola MBG. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Baktiar Rifai menyatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki. Baktiar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Baktiar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa mengenai perbaikan tata kelola MBG. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan mengingat sebelumnya juga sempat muncul persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Fungsi yang di mana kita menentukan apa tidak, nanti akan kita proses dengan tentunya komunikasi kita akan bangun dan teman-teman mahasiswa kan juga ada bisa semuanya. Kita juga bangun komunikasi dengan mereka terkait dengan semuanya.
12: Ini bakal dukungan yang bikin pusat juga.
11: Iya. Beberapa waktu lalu ketika ada demo buruh dari Kaspi juga kita lanjuti bahwa ada permintaan dari teman-teman elemen buruh untuk DPRD persoalan dan surat langsung. Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, baik itu ke DPRD maupun ke presiden ya, atau mungkin ke kabinet yang khususnya nanti mungkin ke DPR RI.
10: Ia menambahkan seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai forum audiensi. Koordinasi dengan pimpinan DPRD juga akan segera dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Mendengar wujudkan ketahanan pangan, petani optimalkan benih unggulan lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
13: Pada saat ini sudah petani tebu di Indonesia telah mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Kediri yang diberi nama Panjalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Baranasia Group, Hendra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di kebun benih di datar KBD, varietas benih tebu Panjalu di Dusun Sualuh, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini.
14: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran untuk kemungkinan kita bisa handling karena saya kerjasama dengan orang kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur masih butuh support dari pengusaha-pengusaha. Karena kalau kita lepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
13: Pertanyaan sama juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Firman Mantau, yang meyakini bahwa hingga saat ini, benih tebu Panjalu asal Kabupaten Kediri ini telah digunakan sebagian besar petani di penjuru Nusantara, mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas benih Panjalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
15: Ini kan sebelum dilakukan pelepasan paritas, itu dilakukan multi uji adaptasi dulu. Nah, Panjalu semuanya cocok di daerah. Sudah dilakukan uji adaptasi. Dia sudah dilakukan di Gorontalo.
16: Tidaknya Kediri berarti Bang?
15: Iya, ini memang paritas ini berasal memang dari Kediri. Yeah. Itu sudah dilakukan uji adaptasi di seluruh nasional.
13: Sementara itu, karena memang varietas Panjalu merupakan benih baru, maka pemerintah juga siap memperluas sosialisasi kepada para petani. Apalagi, mereka berharap Kabupaten Kediri ini dapat menjadi salah satu motor penggerak industri pergulaan di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
9: Pendengar, psikolog mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang untuk membentuk anak yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jawa Timur, Dr. Randa Astrid Regina mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak yang terlalu dimanjakan beresiko tumbuh menjadi pribadi yang lemah dan kurang memiliki daya tahan menghadapi tantangan kehidupan. Astrid Regina Selasa siang mengatakan pembentukan generasi emas tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan proses pengasuhan yang konsisten dan menumbuhkan ketangguhan, kemandirian, kemampuan, bekerjasama, serta pemahaman terhadap etika dan tanggung jawab.
18: Anak terlalu dibiarkan, dimanjakan, sehingga lemah, sehingga tidak punya daya tahan. Gitu ya. Nah, kita akan menciptakan generasi emas yang kuat, resilien, bisa kerjasama, tahu etika, produktif, bisa mandiri, jaga diri. Itu kerja, Bapak Ibu sekalian, nggak jadi begitu saja.
17: Astrid menambahkan komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dapat memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Kondisi ini menjadi pondasi penting tumbuh kembang anak yang sehat, percaya diri, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di lingkungan sosial. Astrid berharap orang tua dapat lebih sadar bahwa membentuk karakter anak membutuhkan keteladanan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Oni Arianto melaporkan.
9: Mendengar, kantor staf presiden meninjau pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Sidoarjo guna memastikan penguatan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
19: Kantor staf presiden atau KSP meninjau pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, dan Desa Rangka Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Dalam peninjauan itu, tenaga ahli utama Deputi 5 KSP Letjen TNI Purnawirawan Arif Rahman didampingi Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Forkopimda serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmennya mendukung penuh pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan atau ekonomi desa.
20: Intinya dari kantor staf kepresidenan ini akan mengawal

0: Merah Putih yang ada di Sidoarjo ini bisa berkembang dengan baik.
1: Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk mendukung UMKM serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Saat ini terdapat 219 koperasi desa di Sidoarjo dengan 84 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan dan fasilitas pendukung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, jalan sehat dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diikuti puluhan ribu peserta. Namun kegiatan sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kupon undian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
3: Puluhan ribu masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Satu Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Semula kegiatan berjalan lancar dan tertib, namun saat akan dilakukan pengundian, sebagian peserta yang tidak kebagian tiket mengamuk dengan merusak kotak undian sehingga seluruh kupon berhamburan. Pihak panitia mengambil langkah tegas dengan tidak melaksanakan pengundian. Imam Hidayat, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Jati menjelaskan, sedianya panitia masih memiliki 6.700 lembar kupon dari 30.000 kupon yang disediakan. Bagi yang tidak memperoleh kupon disinyalir karena tidak jalan sesuai rute yang ditentukan.
4: Ya, antusiasme masyarakat memang cukup luar biasa. Tapi kalau itu melalui jalur yang sudah ditentukan, insya Allah itu kemungkinan tidak akan terjadi kayak seperti ini. Nah, menyambung tadi apa yang saya sampaikan, bahwa masih terdapat sekitar 6.700 tiket yang kemungkinan yang belum diambil, ini membuktikan bahwa sebetulnya kita ini di lapangan mereka sudah kita bekali ini. Tetapi karena memang pada waktu itu sudah sepi, karena memang sudah tidak ada yang lewat di sana, nah ditunggu pun akhirnya kupon ini kembali lagi kembali ke kita, ini seperti yang penjelengan bisa sajikan.
3: Salah satu peserta jalan sehat, Ajeng, mengaku kecewa karena tidak memperoleh kupon. Ia berharap tahun depan penyelenggaraan lebih baik lagi.
5: Karena kita paling tidak itu kan, walaupun dapat atau enggak, itu kan kita kan juga antusias gitu kan. Kalau memang di awal itu ada keterbatasan kupon, paling enggak itu di awal itu sudah dikasih tahu gitu loh, kalau ada kuotanya segini gitu kan. Jadi enggak kacau kayak gini jadinya.
3: Untuk mengobati kekecewaan peserta, penyelenggara tetap mengapresiasi para peserta yang memakai kostum unik. Selain mendapat hadiah, juga memperoleh uang tunai langsung dari Gubernur Khofifah. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
6: Baik, terima kasih Dini. Guna memastikan keamanan saat peringatan Satu Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Suro tahun 2026 dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat menjelang rangkaian peringatan Satu Muharram di wilayah Madiun Raya. Apel tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor agar Operasi Aman Suro tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama TNI, pemerintah daerah, serta Forkopimda Kota maupun Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada rangkaian kegiatan Satu Muharram. AKBP Wiwin menyebut, Operasi Aman Suro tahun 2026 akan fokus pada pengamanan kegiatan sejumlah perguruan silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Yang menyebut tidak ada titik kerawanan dengan kategori tinggi di wilayah hukum Polres Madiun Kota, namun pihaknya tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Sebanyak 983 personil gabungan akan diterjunkan. AKBP Wiwin menegaskan, apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, petugas akan melakukan tindakan tegas.
8: Ya tentunya kalau ada gereja,

0: di wilayah Kota Madiun dan wilayah Madiun Raya, tentunya kita akan melakukan upaya tindakan represif. Penegakan hukum secara profesional. Karena kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada tebaran ancaman kepada masyarakat. Kami pastikan dari aparat Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kabupaten dan TNI bahwasannya Madiun Raya aman.
1: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menegaskan apel gelar pasukan penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pengamanan kegiatan 1 Muharram perlu didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali.
2: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa? Arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya satu suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
1: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Hari juga menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap peringatan bulan suro berjalan aman di kota maupun Kabupaten Madiun.
3: Dengan apel aman suro mudah-mudahan Kabupaten dan Kota Madiun selalu aman seperti yang kita dapatkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman suro di Kabupaten dan Kota Madiun.
1: Hari juga menilai kegiatan peringatan 1 Muharram memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Festival Bambu Chapter 3 Magetan kembali digelar. PMK pun mendorong kepedulian lingkungan sekaligus penguatan UMKM. Yusron Al-Fatah melaporkan.
5: Festival bambu yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan kembali menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga sarana edukasi pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kapasitas pembuangan akhir TPA di Magetan saat ini sudah overload. Karena itu menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa hanya lagi bergantung pada TPA, namun harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Selain mengusung isu lingkungan, Festival Bambu juga menjadi wadah promosi berbagai potensi lokal. Beragam stand yang ditampilkan memperlihatkan kreativitas masyarakat mulai dari produk UMKM hingga pengenalan kembali pangan tradisional. Menurut Nani, kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
6: Ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tujuan jadi nanti warga masyarakat ini bisa mengelola sampah itu sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Magetan ini untuk pengelolaan sampah utamanya TPA-nya ini sudah overload. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah ini harus selesai di tingkat desa maupun kelurahan gitu. Bambu itu maknanya sangat luar biasa. Semuanya bisa dipakai. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini perputaran khususnya yang ada di Kemagetan ini akan lebih baik, akan meningkat.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saif Muklisun menjelaskan Festival Bambu digelar untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap besarnya manfaat tanaman bambu baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Menurutnya, bambu merupakan tanaman multifungsi.
7: Jadi, tadi disampaikan oleh Bu Bupati, ini kan dalam langkah lingkungan hidup mengedukasi, kemudian juga untuk membangkitkan ekonomi, khususnya terkait dengan bambu. Kita punya ikon nanti Eko Bambu Park, yang mana sekarang masih tahap penanaman untuk menghidupkan namanya hutan bambu. Ini nggak bisa sekaligus. Selain sebagai fungsi ekonomi, itu juga sebagai fungsi ekologi menahan longsor, menyimpan air, kemudian yang terkini untuk perubahan iklim ini bisa menyerap karbon.
5: Kepala Dinas LH menambahkan, bambu telah lama menjadi salah satu produk unggulan Magetan, terutama yang berkembang di wilayah Ringinagung. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan Eko Bambu Park yang saat ini masih berada pada tahap penanaman dan pemeliharaan guna mewujudkan kawasan hutan bambu. Penyelenggaraan Festival Bambu melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sehingga festival ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
8: Terima kasih Nindi. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Jember menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu ekonomi, program pemerintah, hingga revisi Undang-Undang Polri dan TNI. Berikut laporan Gea Debora.
9: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stika Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
10: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember.
9: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
11: Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan pada kami, itu kami teruskan pada pemerintah pusat. Karena penghentian krisis ekonomi dan kegagalan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok BBM, kemudian realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah dari hasil diskusi, terutama masalah MBG dan KDMP, ketiga revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan kriminalisasi, keempat revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan praktek militerisme di ruang sipil. Itu yang menjadi tuntutan teman-teman, di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI berupa presiden. Itu kita ketahui bahwa hari ini hampir semua di seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi yang tidak jauh berbeda atau serupa.
8: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli. Silakan Ruli.
12: Terima kasih Retno. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prastia Akbar memiliki pilihan tim unggulan yang cukup berbeda, yang menjagokan Timnas Maroko untuk kembali mencetak kejutan pada ajang sepak bola terbesar dunia. William Nathan melaporkan.
13: Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan Timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga.
14: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018 ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, kemudian Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
13: Okay.
14: Kebetulan ada kedekatan lagi karena orang tua kami kan sekarang kerja di Maroko.
13: Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Holili. Holili, silahkan.
15: Baik, terima kasih Riza. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Irfan Yusuf meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepulangan jemaah berjalan lancar hingga akhir operasional haji. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
17: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPH Debarkasi Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh kemudian meninjau secara langsung proses kedatangan jemaah, mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi, hingga proses kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional berakhir.
18: Saya ditugasi oleh Kepulauan Kabel untuk memastikan pelayanan terbaik. Para jemaah Indonesia harus sebaik-baiknya. Kami bekerja keras dengan timnya, tim yang di sini, kemudian teman-teman semua bekerja keras untuk satu hal, memberikan pelayanan terbaik pada ibu bapak sekalian.
17: Sementara Ketua PPH Debarkasi Surabaya, Asadul Anam, menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya.
19: Debarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jemaah, mulai dari jemaah haji petugas Provinsi Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Jumlahnya persis 44.000, alhamdulillah. Kemudian tergabung ke dalam 116 kloter, dan saat ini sudah tiba 56 kloter, sejumlah 20.849 jemaah.
17: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhas Jawa Timur, sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad Asadul Anam, lalu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Haji Jawa Timur, Wiwit Samsul Hadi, dan juga ada Kepala UPT Asrama Haji Kelas 1 Surabaya, Fentin Istifaiyah, serta jajaran instansi yang tergabung dalam PPIH Debarkasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Superdap jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Naroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
16: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 16.43 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan beberapa informasi kentongan sore ini.
1: Waktunya kentongan.
0: Mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk menekan risiko bencana alam dengan menggandeng Australia melalui program strategi siap siaga untuk memanajemen kebencanaan sampai ke tingkat desa. Dan pembahasan kolaborasi strategis itu mendengar berlangsung di Gedung Negara Gerahadi yang dihadiri langsung oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Dan menurut Deswanto Marbun, Head of Subnasional Program Siap Siaga, bahwa fokus program ini untuk meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dalam menghadapi risiko bencana. Sebagai upaya konkret lapangan, program Siap Siaga berkolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur untuk merumuskan intervensi yang adaptif di level desa. Dengan contoh seperti menggelar simulasi menghadapi ancaman tsunami yang sukses digelar di kawasan pesisir Lumajang. Aksi tanggap bencana ini pendengar juga dipastikan terus berlanjut ke wilayah rawan lainnya. Dan Deswanto juga menyebut bahwa fokus simulasi pada bulan depan atau Juli mendatang akan dilanjutkan dengan mitigasi menghadapi bencana erupsi gunung yang berlangsung di Kabupaten Malang. Selain itu, pihak Konsulat Jenderal atau Konjen Australia juga berencana akan memperpanjang program tersebut yang berakhir pada tahun 2027 mendatang karena melihat Provinsi Jawa Timur memiliki peta kerawanan yang kompleks dengan 14 jenis risiko bencana. Saat ini pendengar, pengembangan program masa depan tengah dirancang dan tengah dikonsultasikan secara intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan beralih ke informasi selanjutnya pendengar, semakin banyak ragam komunitas perempuan yang tertarik mendalami masalah kebencanaan di BPBD Jawa Timur setelah Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Jawa Timur dan DWP Setda Prof Jatim, saat ini giliran komunitas ibu-ibu muslimat NU di Kota Surabaya yang melakukan kunjungan pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi BPBD Jawa Timur. Sekitar 100 anggota muslimat NU Kota Surabaya yang juga terdiri dari pimpinan cabang dan juga perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan di Surabaya terlihat begitu antusias untuk mengikuti proses pembelajaran kebencanaan. Dan Kalaksa BPBD Jawa Timur dan juga Sekretaris Aris BPBD Jawa Timur Andika Nurahmat si Sudikda ini juga mengatakan bahwa berbagai materi kebencanaan diberikan dalam kegiatan edukasi bencana mulai dari pengenalan ragam jenis bencana, pertolongan pertama gawat darurat hingga simulasi gempa bumi dan pemadam kebakaran. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Lili Fadila mengaku merupakan hal yang surprise begitu ya dengan adanya fasilitas pembelajaran kebencanaan yang dimiliki BPBD di Jawa Timur. Ia juga tidak menyangka jika di Jawa Timur ada fasilitas edukasi bencana yang sangat lengkap, mulai dari tenda pendidikan bencana hingga simulator gempa. Dan Sekretaris BPBD Jawa Timur Andika Nurahmat Sudikda juga menyampaikan terima kasih kepada para muslimat NU Kota Surabaya yang juga telah mengikuti pembelajaran kebencanaan di area Taman Edukasi Bencana BPBD Jawa Timur. Karena menurutnya edukasi ini penting, karena merupakan penanganan bencana tidak bisa hanya dilakukan pemerintah atau BPBD saja, namun juga perlu keterlibatan segenap masyarakat termasuk kelompok muslimat NU khususnya di Kota Surabaya. Dan informasi terakhir pendengar, kami hadirkan bencana gempa bumi kerap datang tiba-tiba tanpa ada yang tahu kapan pastinya. Dan kondisi ini tentu saja memicu tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur untuk terus memburu inovasi teknologi mitigasi bencana terbaru demi melindungi warganya. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwa tim BPBD Jawa Timur mengawali kunjungan kerja mereka di kantor BPBD Kabupaten Klaten. Karena di tempat ini para personel mendapat sambutan hangat sekaligus paparan laporan mengenai berbagai prestasi dari BBBD setempat. Dan menurutnya, Kabupaten Klaten saat ini sukses mencetak 100% kecamatan tangguh bencana. Selain itu, mereka juga berhasil menerapkan sistem perawanan air hujan untuk mengatasi kekeringan, serta memasang early warning system atau EWS berbasis gas radon untuk memetakan potensi gempa. Teknologi mutakhir ini yang langsung mencuri perhatian dari tim Jawa Timur. Dan guna mengupas tuntas cara kerja alat tersebut, rombongan Jawa Timur juga bergeser ke Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM. Dan Profesor Sunarno, guru besar UGM, juga mengatakan bahwa setiap aktivitas tektonik para gempa selalu melepaskan gas radon dari dalam kerak bumi ke permukaan dengan intensitas tinggi. Gas alami yang tidak berwarna dan tidak berbau ini menjadi indikator utama. Alat ciptaan UGM juga mampu menangkap lonjakan radiasi gas radon secara akurat sebelum patahan bumi bergeser. Pendengar, demikian informasi Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Waktunya Kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.

0: Lihat, ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Tepat pukul 17, selamat 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami ajak Anda untuk update ya, untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya sore hari ini, yang beberapa titik terpantau masih ramai lancar aja, bahkan cenderung lengang di beberapa titik di kota Surabaya. Pokoknya Surabaya itu kalau udah musim liburan ya, tanggal merah itu selalu sepi. Gak kayak musim weekday ya, ketika jam-jam pulang kantor, jam-jam berangkat kantor tuh udah macetnya, harus memanjangkan sabar gitu ya. Sore hari ini Surabaya dan sekitarnya masih ramai lancar aja. Pendengar, ada beberapa titik kemacetan karena adanya traffic light, salah satunya di kawasan Jalan Darmo Surabaya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Ahmad Yani, mulai dari flyover Waru, Gedangan Ahmad Yani, kemudian mengarah kawasan Wonokromo, Jalan Darmo, kemudian sampai Jalan Basuki Rahmat, Jalan Tunjungan, sore ini masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran juga masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kalaupun ada, pasti di titik-titik traffic light saja di kawasan tersebut. Sementara itu, di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Gedung Cowok ya, sore hari ini juga masih ramai lancar. Sampai mengarah kawasan Jembatan Suramadu masih ramai lancar aja. Hair Muhammad, kemudian mengarah kawasan Maijen Sungkono masih ramai lancar. Sore hari ini kawasan Gedung Sari mengarah kawasan Mastrip ya, sampai mengarah kawasan Wiyung masih ramai lancar aja sore ini. Kemudian Dupak Demak juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Selamat sore.
1: Lu kenal Vero Nikako, Veronica yang ostrom, buah nona Niko.
0: Okay,
1: sebelum Muhammad hujan, sediakanlah aku.
0: Iya, sedih, aku sedih sebelum hujan. Ada nih lagunya, bentar lagi mau Dini putar ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang Kobar.
1: Dini sehat ya?
0: Sehat,
1: tadi
0: alhamdulillah.
1: Tadi mau telepon sama Bulura lho, Mbak Dini.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa gak diangkat tadi, Mbak Dini?
0: Diangkat tuh? Gak ada suaranya.
1: Yang diangkat ini ngopong yang dikuin, punya aku diambekan.
0: Oh, waduh, saya tuh gak tahu karena ada Mas Fahri PA-nya ya.
1: Oh, aja sekarang bukan presiden tuh, ada asistennya ya. Berarti
0: iya
1: penyiar juga ada asistennya.
0: Harus dong ya.
1: Thank you so much.
0: Thank you Bang Kobar ya. Dini nih gak tahu soalnya gak pilih-pilih angkat telepon gitu ya pendengar ya. Karena memang di teleponnya ini adalah telepon manual. Di 0315345474 ini adalah telepon manual. Jadi kita gak ngerti namanya siapa, gak ada deteksi namanya gitu ya. Gak ada deteksi nama dan juga gak ada deteksi yang lain-lainnya. Jadi pokoknya semuanya itu apa kata pengarah acara gitu ya. Terima kasih untuk atensinya ya Bang Kobar ya, terima kasih ya. Kemudian ya, kita update dulu untuk informasi cuaca sore hari ini. Jam 18 waktu Indonesia Barat sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya ini masih ada di berawan ya, dan juga masih cukup berawan sih ya, agak sedikit mendung ya di sore hari ini. Tapi kalau ke kawasan Wonokromo ini masih cerah ya sampai nanti 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian lepas dari 19 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat, diprediksi akan berawan ya, dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi lumayan adem sore hari ini sampai nanti malam, ini lumayan adem ya. Barangkali Anda malam ini ada agenda untuk nonton bola ya, karena nanti malam RRI Surabaya ini juga relay bola begitu ya. Tapi hanya disiarkan di radio terestrial aja, hanya di analog aja pendengar ya. Jadi enggak disiarkan di ini ya, di streaming. Jadi kalau Anda mencari di streaming itu pasti enggak ada gitu ya. Oke, kemudian nanti malam itu jadwalnya Prancis versus Senegal, dan juga nanti jam 8 pagi ya ada Argentina versus Aljazair pendengar. Dari nanti yang disiarkan oleh RRI adalah jam 2 pagi ada Prancis versus Senegal, dan nanti jam 8 pagi besok ya itu ada Argentina versus Aljazair ya. Anda bisa menyimak ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya ya, kenal informasi dan inspirasi. Baiklah kalau begitu, nanti kita akan update juga informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter sore hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran. Bid'ah adalah perkara akidah dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan. Melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatnya. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Pendengar, Anda masih mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih ditemani Dini Wardani, pendengar, dan kami masih mengundang interaksi Anda 0315345474 dan juga di 0813 1 4 kali 992. Dan kami mengajak Anda untuk update ya di sore hari ini, mendengar, akses jalan kabupaten yang menghubungkan 6 desa di Kabupaten Bangkalan mengalami kerusakan parah akibat longsor. Kondisi ini juga mengancam kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus berpotensi memutus jalur utama yang selama ini menjadi penghubung antar desa. Longsor terjadi di jalan poros kabupaten yang menghubung antara desa Peterongan, Daleman, Telok, Belanteran, Alas Rajeh, dan Kelbung. Material tanah ambles sepanjang sekitar 30 meter dengan ketinggian mencapai 5 meter. Jalan itu, pendengar, merupakan akses vital bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil pertanian. Menindaklanjuti laporan warga, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, ini Muhammad Mosleh, juga langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Ia juga melakukan penanganan darurat secara swadaya agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses masyarakat tetap dapat digunakan. Menurutnya, longsor dipicu kondisi tanah yang labil sehingga terus mengalami pergeseran. Situasi ini, pendengar, juga diperparah oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ketua DPD juga menjelaskan bahwa retakan tanah ini terus berkembang sehingga merambat ke badan jalan yang sebelumnya juga pernah mengalami perbaikan.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih dalam kondisi aman. Meski terjadi lonjakan pembelian Pertalite pasca kenaikan harga BBM non-subsidi. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan peningkatan antrian di sejumlah SPBU dipicu peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran melanda dapur sebuah warung steak di Jalan Ciliwung, Gang Sarean, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dini hari tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan juga Pemadam Kebakaran Damkar Kota Madiun, Agus Purwo Widagdo, mengatakan bahwa laporan kebakaran telah diterima petugas sekitar pukul 2:25 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Tak lama setelah menerima laporan, tim pemadam langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan agar kobaran api tidak semakin meluas ke bangunan di sekitarnya. Dalam proses pemadaman, Damkar Kota Madiun mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil suplai air berkapasitas 5.000 liter. Akibat kejadian tersebut, 1 ruang dapur beserta sejumlah peralatan memasak mengalami kerusakan akibat terbakar. Meski demikian, tidak menimbulkan korban jiwa. Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada saat menggunakan peralatan memasak berbahan bakar gas. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Sempurna dari Andrea and the Backbone ini kayaknya nggak pernah gagal buat didengerin kapan aja gitu ya. Apalagi saat sore hari ini, Surabaya saat ini sudah mulai redup gitu ya. Kalau anak senja, ini kayaknya senjanya udah hilang. Dan ada masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Mendengar kami juga masih mengundang interaksi Anda di 0315345474 dan juga di 0813314992. Liburan dan kalau kita lihat besok udah masuk kantor lagi gitu ya. Besok sudah beraktivitas lagi gitu ya. Dan libur tanggal merah ini mendengar memang kalau di kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih ya bisa dibilang masih sepi ya. Tapi di mal-mal memang masih ada sih ya, ada yang cukup ramai. Salah satunya adalah di Tunjungan Plaza Surabaya dan juga di kawasan Delta Plaza Surabaya juga cukup ramai ya. Kalau Tunjungan Plaza otomatis TP gitu ya, ini cukup ramai. Nah pendengar, kalau bagi masyarakat kota Surabaya, jalan-jalan ke mall ini masih menjadi salah satu hiburan begitu ya. Hiburan untuk ketika suntuk gitu ya, pengen jalan-jalan yang deket-deket aja. Nah karena Surabaya ini banyak sekali mallnya, sehingga mau gak mau ya liburannya pasti jalan-jalan ke mall gitu ya. Tapi pendengar, kalau kita jalan-jalan ke mall ini tidak hanya untuk sekadar jalan-jalan aja atau buang uang aja, buang duit aja. Nah ada yang bisa dilakukan ketika kita liburan alias jalan-jalan ke mall ya. Karena kalau mau ke luar kota jauh ya kan, apalagi liburnya cuma sehari aja, jadi nanggung banget gitu gak sih kalau seandainya jalan-jalan keluar kota. Nah daripada bingung, kita jalan-jalan ke mall pendengar. Nah kira-kira kapan sih Anda terakhir ke mall, atau mungkin baru aja ke mall, atau saat ini lagi di mall? Kalau kita jalan-jalan ke mall pendengar, tidak hanya untuk membeli sesuatu yang pengen kita beli aja, tapi juga bisa membuat olahraga alias jalan kaki di mall pendengar. Nah jalan kaki dengan berkeliling mall ini juga merupakan aktivitas yang cukup menyenangkan bagi beberapa orang. Jadi jalan kaki mungkin kalau kita lagi sering banget dengerin atau mungkin lihat atau FOMO gitu ya, pelari culture atau mungkin pejalan kaki culture yang pengen jalan kaki aja di mungkin di lapangan Tor, mungkin kalau kawasan Surabaya, lapangan Koni, lapangan Bogowonto, kemudian lapangan Unesa, lapangan mana aja lah ya. Tapi kalau lagi gak kepingin panas-panasan, jalan kaki di mall ini juga menjadi salah satu pilihan untuk berolahraga.

Di mall ini juga termasuk olahraga yang dengan mudah kita lakukan. Dan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan ketika kita jalan kaki ya di mall. Salah satunya adalah untuk mencegah risiko penyakit. Nah, durasi olahraga kira-kira berapa menit sih kalau untuk jalan-jalan di mall? Dilansir dari Klik Dokter, pendengar, kalau untuk jalan-jalan di mall ya, durasi olahraga yang disarankan untuk mengurangi risiko penyakit adalah antara 150 menit per minggu ya. Per minggu loh ya, bukan per hari. Dan Anda juga bisa membaginya menjadi olahraga 30 menit sehari sebanyak 5 kali dalam 1 minggu. Dan olahraga ini tidak harus dilakukan di lapangan atau pusat kebugaran aja, pendengar. Di dalam mall, Anda juga bisa melakukan aktivitas sehat sambil cuci mata. Dan faktanya dengan berjalan kaki di mall selama 30 menit ya, ini sama seperti kita sudah melakukan olahraga yang dianjurkan oleh para ahli. Dan tentunya olahraga di mall ini bukan hanya sekadar olahraga untuk beli pakaian atau mungkin untuk beli sesuatu atau mungkin untuk beli makanan aja, tetapi ini juga ternyata olahraga yang cukup direkomendasikan oleh pakar untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, mendengar. Oleh karena itu, jalan kaki di mall ini juga menjadi salah satu pilihan ya, salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu pilihan yang bisa Anda lakukan. Dan meskipun Anda lagi bosen di rumah gitu ya, pengen jalan-jalan, jalan-jalan kemana sih enaknya? Ya udah jalan-jalan di mall aja. Walaupun gak beli apa-apa, walaupun cuma beli es teh aja, tapi setidaknya jalan-jalan di mall ini sudah cukup untuk dijadikan salah satu pilihan olahraga untuk kita bisa menggerakkan tubuh gitu ya, dan tanpa kita capek-capek ya. Ada apa aja sih manfaat-manfaatnya untuk jalan-jalan di mall dan juga tipsnya agar kita bisa jalan-jalan di mall? Nanti Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Masih membahas seputar jalan kaki di mall ya. Gimana sih kalau kita ini lagi kepingin jalan kaki tapi gak kepingin panas-panasan, gak kepingin di luar ruangan karena sumuk kalau kata orang Jawa. Dan lagi FOMO banget sama yang namanya pelari culture, pejalan kaki culture. Nah ternyata benar, jika dilakukan dengan cara yang tepat, jalan kaki di mall, nah udah jalan kaki di mall lagi ya, ini terbukti bisa memberikan manfaat sebagai banyak masyarakat yang merasa bahwasanya mending jalan kaki di mall daripada jalan kaki di luar ruangan gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa gak terpengaruh cuaca, artinya kalau di luar ruangan alias outdoor itu ya, itu pasti kehujanan, kepanasan. Nah kalau dalam mall, pejalan kaki ini bisa berpakaian dengan nyaman dan tidak perlu khawatir dengan angin, hujan, panas atau mungkin sumuk gitu ya. Dan yang pasti jalan kaki dalam mall ini juga gak perlu khawatir dengan ancaman tertabrak mobil atau motor atau kendaraan. Karena apa? Karena di mall ini aman dari lalu lintas gitu ya. Jadi aman, tidak ada persimpangan untuk menyeberang dan tidak ada kaca pecah atau semak-semak yang menghalangi jalan. Dan yang pasti jalan kaki di mall ini bisa membuat kita lebih aman dan juga bisa membuat kita lebih produktif. Dan yang pasti dalam mall ini pasti ada banyak sekali tersedia makanan begitu ya. Nah dengan banyaknya gerai makanan, maka kita ini lebih gampang untuk gak kelaparan. Jadi artinya kalau di jalan kaki lapar, capek, ah udahlah tinggal beli makan aja. Dan yang pasti kalau jalan kaki di mall ya, ini gak ada tekanan untuk bergerak lebih cepat atau lambat, karena semuanya ini ada banyak orang yang sama-sama jalan, jadi gak harus buru-buru, ayo cepetan-cepetan, gak ada yang gitu ya. Halo, oke, terima kasih. Kemudian, apa sih tipsnya ketika kita jalan kaki di mall, pendengar? Yang pasti adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dilansir dari Klik Dokter, jangan lupa untuk memulai dengan langkah ringan sebagai pemanasan antara 3-5 menit. Karena jalan kaki itu harus ada pemanasannya, gak cuma sekadar jalan-jalan aja. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Cantik. Oh, terima kasih Mama Yu yang juga cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Dini.
0: Oh, boleh, dengan senang hati Mama Yu. Mama Yu suka jalan kaki enggak?
1: Suka.
0: Biasanya jalan kaki di mana?
1: Kalau dulu mau ke pasar.
0: Oh, baik.
1: Kan deket. Dulu tuh. Cuman aku kalau jalan tuh cepet banget, kayak apa ya? Kayak setengah lari gitu.
0: Kenapa Mama Yu? Iya. Dikejar siapa sih Mama Yu?
1: Ya emangnya orangnya lincah gitu loh, Mbak.
0: Oh, baik. Jadi mending cepet-cepet kalau mau ke pasar atau ke mana gitu, mending jalan kaki ya Mama
1: Makanya.
0: Yu.
1: Soalnya deket kan. Habis apa? Itu keringat sama di wajah.
0: Manfaatnya apa bagi Mama Yu kalau jalan kaki itu, Mama Yu?
1: Kenapa?
0: Manfaatnya apa bagi Mama Yu kalau jalan kaki? Ya, halo Mama Yu?
1: Ya.
0: Iya. Mama Yu, manfaatnya apa kalau jalan kaki buat Mama Yu?
2: Ya biar sehat, terus tubuh kan ada gerakan gitu.
0: Oke. Ini sabar dulu yang telepon ya, karena kalau lagi ngangkat telepon WhatsApp, telepon biasanya lagi nggak bisa masuk. Oke.
1: Itu kalau di mall kan selain cuci mata ya, cari yang ada diskon 50%.
0: Oke.
1: Carinya gitu.
0: Jadi
1: kalau ada yang 50% beli, kalau enggak ada ya enggak gitu aja. Emang enggak pernah jajan.
0: Oh, baik. Jadi suka jalan kakinya aja gitu ya, Mama ya. Suka jalan-jalannya aja ya. Baik. Terima kasih.
1: Diskon 50%. Oke, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Mama Yu.
1: Selalu.
0: Oh, barengan kita.
1: Semoga mendapat pendamping yang sayang, amin, setia, perhatian, dan tanggung jawab.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Karena itu berkaitan. Kalau sayang pasti setia. Kalau setia pasti perhatian. Kalau perhatian pasti tanggung jawab. Kan berkaitan.
0: Benar.
1: Terima kasih,
0: Mama Yu.
1: Suaranya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Mama Yu. Terima kasih banyak. Halo, selamat sore. Halo Bu Dian, ciwel-ciwel. Tadi Bu Dian bukan yang telepon pakai ini ya, pakai WhatsApp tadi atau telepon biasa tadi ya? Oh benar. Soalnya kalau lagi ngangkat telepon di WhatsApp, kemudian telepon biasanya tuh mati tiba-tiba gitu. Oke. Kenapa Bu Dian?
3: Langsung pindah di 74.
0: Oh langsung pindah ke 74. Oke. Bu Dian suka jalan kaki nggak?
3: Hampir setiap pagi dong.
0: Oh kemana tuh rutenya?
3: Ya dekat-dekat sini aja perumahan, muter 7 kali kayak orang tawaf.
0: Oh alah tawaf re. Nggak suka jalan-jalan ke ini, ke mall?
3: Enggak,
0: kenapa tuh?
3: Mendingan juga ke pasar.
0: Ke pasar ya. Jalan kakinya ya.
3: Iya.
0: Oke, apa sih manfaat yang dirasakan Bu Dian kalau jalan kaki?
3: Ya badannya lebih seger. Apa kalau pagi kan berkeringat kan badannya jadi sehat. Yang habis jalan terus cari makan.
0: Baik. Terus itu cari makan. Terus gak jadi diet lah anak habis jalan kaki.
3: Jalannya agak cepet tapi gak pelan-pelan agak cepet. Jadi biar berkeringat.
0: Gitu.
3: Pelan-pelan yang gak berkeringat.
0: Gitu.
3: Sampai ya pas gitu kalau aku loh ya. Jalan gitu di sekitar komplek rumahan keliling 7 kali. Tapi agak cepet. Jadinya kan berkeringat. Setelah itu ya, badan jadi seger, enak gitu loh.
0: Baik.
3: Nafas juga rasanya tuh plong, lega enak.
0: Gitu.
3: Kan udara pagi. Aku kan punya asma mbak Dini.
0: Gitu.
3: Ya jadi pagi tuh tak biasa kan olahraga. Ya itu di jalan agak cepet 7 kali. Sambil tarik nafas, keluarin.
0: Baik.
3: Jadi paru-paru ini juga rasanya enak kalau kena udara pagi itu sejuk.
0: Gitu, jadi gak sesek lagi gitu ya.
3: Iya.
0: Baik. Tapi rutin gak sih Bu, setiap hari atau gimana?
3: Iya, setiap pagi. Tapi kalau sibuk itu langsung.
0: Baik.
3: Langsung jalan, gak pakai sandal malah.
0: Gak pakai sandal malahan ya. Oke.
3: Apalagi kalau kena padu-padu kulit kulit itu enak sekali.
0: Baik.
3: Sama dengan terapi itu kan.
0: Nanti pulang-pulang bawa dadar jagung, ote-ote, tau isi gitu.
3: Iya. Pulang-pulang udah kenyang.
0: Baik. Oke, Bu Dian, terima kasih. Hari ini sampai jam 20 ya?
3: Kira-kira sampai jam 20.
0: Jangan, enggak pulang aku nanti. Iya, kalau enggak salah belum lihat jadwal Dini. Ini harusnya jadwalnya Kak Celia soalnya.
3: Kalau Kak Celia libur aja.
0: Suruh libur.
3: Iya, Dini tak ciwal-ciwal aja ya.
0: Ciwal-ciwal. Baik. Terima kasih, Bu Dian.
3: Pulang aja nanti. Pulang aja kamu.
0: Jangan. Iya kan. Sedih aku lah, enggak ada temennya nanti aku.
3: Kan banyak pendengar nanti yang on
0: air. Baik. Kalau begitu, coba kita intip dulu jadwalnya hari ini siapa sih? Iya benar Kak, Jo hari ini. Dong.
3: Jadi ya, udah datang jam segini orangnya.
0: Belum. Udah datang sih, iya benar.
3: Iya, biasanya itu masuk di 24.
0: Harus
3: Mas Wahyu yang
0: dia. Harus on air dulu Kakak Ju menyapa semuanya.
3: Biasanya gitu.
0: Baik.
3: Kenyangnya 24. Apalagi kalau Mbak Ane yang jalan udah.
0: Akhirnya duet ya, duet maut.
3: Ada terus ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Siap, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar, terima kasih untuk atensinya. Ada Bu Dian, ada Mama Yu di sore hari ini. Dan kita dengarkan dulu Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dengan bersabar, seseorang akan tahu seberapa besar kekuatan batinnya.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau bicara seputar Piala Dunia ya, ternyata demam Piala Dunia 2026 ini juga dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Surabaya, pendengar. Salah satunya adalah Warkop Pitulikur di kawasan Jalan Bagong yang memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dengan cara menggelar acara nonton bareng atau nobar. Dan suasana warung kopi ini juga disulap bernuansa sepak bola dan juga menghadirkan berbagai dekorasi bertemakan Piala Dunia yang lengkap dengan layar lebar untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman bagi para pengunjungnya. Konsep ini juga terbukti mampu menarik perhatian masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitas pecinta sepak bola. Pemilik Warkop Pitulikur, Husein Ghazali atau yang akrab disapa dengan Cak Cong, ini mengaku jumlah pengunjung mulai meningkat sejak bergulirnya Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda penggemar Piala Dunia juga?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond Investor Meeting. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40.

0: dengan keluarga bisa kurang lebih 4-2 hari. Jadi kita sudah merasa aman dengan keluarga dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di
1: sorenya
0: kalau pagi panas itu tidak ada
1: kegiatan. Diketahui secara suhu Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
4: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
3: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
5: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
3: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan.

0: oleh pihak yang berwenang di sini.
1: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
0: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
1: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, Kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
2: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan Media Center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin.
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan Suster Yuli dengan tema Hati Penuh Belas Kasihan. Dari studio Perusahaan RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendaknya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, kita semua dipanggil Tuhan untuk mengikuti Dia. Panggilan sebagai pengikut Tuhan tidak mudah, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan. Mari kita lambungkan sebuah lagu, Kau Dipanggil Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Hati Penuh Belas Kasihan. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, situasi zaman sekarang ini membawa kita berada dalam masa-masa sulit. Seperti kita rasakan bersama dampak ekonomi global yang melanda, di mana harga bahan bakar dan bahan pokok semuanya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak pekerja yang di-PHK, karena perampingan, dan kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Orang-orang miskin di dunia ini sangat banyak, tetapi para pekerja yang rela berkorban dan membantu mereka sangat sedikit. Bisa dikatakan ada ketidakseimbangan. Seperti para rasul yang dipanggil Yesus, mereka yang memiliki dalam hidup dipanggil oleh Yesus untuk membantu mereka yang berkekurangan. Mereka adalah sesama kita yang hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, dikisahkan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan akan situasi yang senada dengan situasi kita saat ini, di mana ada begitu banyak orang yang terlantar, digambarkan bagai domba yang tak bergembala. Para rasul yang Yesus panggil bukanlah orang kaya,
mereka adalah orang biasa, nelayan, pemungut cukai, dan pendosa. Tetapi Yesus telah memilih mereka hanya karena mereka mendengarkan panggilannya. Tanda zaman saat ini pun memanggil kita untuk mendengarkan panggilan Yesus, untuk memberi makan kepada yang lapar, berbagi berkat kita sekecil apapun kepada sesama kita yang membutuhkan. Menjawab panggilan Yesus tersebut, sudahkah kita peka dan tanggap untuk menanggapi panggilannya? Menjadi berkat bagi sesama sebagai bentuk perpanjangan saluran rahmat Tuhan yang tercurah melalui diri kita. Mari mengembangkan semangat berbagi dalam hidup bersama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menanggapi bisikan suaranya yang menggema lembut di dalam hati. Para pendengar yang terkasih, mari kita lantunkan sebuah lagu, Aku Dengar Bisikan Suaramu.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Hati Penuh Belas Kasihan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini akan kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, melalui Yesus Putramu, Engkau mengingatkan kami para muridmu untuk berjaga-jaga dan selalu siap sedia menyongsong kehadiranmu yang menyelamatkan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudusmu untuk membimbing kami, semoga berkat daya surgawi, kami dapat mengabdi Engkau dengan jujur dan setia sebagai pengikut Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dengan judul Pak Manto, persembahan dari RRI Padang. Dan selepas itu nanti kita akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
1: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
1: Nah, 12 tahun pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin, amin, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.
5: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
6: Sayang, kenapa?
5: Keluarga?
7: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
5: Misteri.
8: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
9: Anak kecil nangis.
5: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta sudah kita nikmati bersama. Dan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ngobras ya, Ngobrol bareng Juan Yuanda. Kalau malam hari ini ada yang mau disampaikan ya, ada yang mau cerita-cerita, ada yang mau curhat gitu ya, boleh langsung aja. Malam hari ini saya tunggu sampai jam 9 malam. Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Wahyu? Oh iya, biasanya itu kan kalau satu Muharram atau mulutan, ya kan, itu identik dengan apa? Kalau kalau menurut kamu sendiri, mulutan itu identik dengan apa sih?
1: Bukan mulutan.
0: Bukan ya, satu Muharram ya.
1: Tahun baru.
0: Tahun baru.
1: Tahun baru Islam.
0: Oh iya, itu biasanya identik dengan apa?
1: Itu identik kalau di aku sekarang itu adalah mandi.
0: Identik dengan mandi?
1: Ya, mandi kembang.
0: Oh gitu.
1: Kemarin meskipun orang tua nggak datang, cuma memang udah diminta untuk sediain mandi dan segala macam. Katanya buat pertama buang sial. Terus habis itu ya kayaknya sih
0: terjadi. Bisa mendekatkan jodoh nggak sih?
1: Aku nggak ngerti sih. Tapi yang pasti buang sial karena kita harus kayak lahir kembali. Nanti itu insya Allah katanya sih ya rezekinya itu nanti mulai dari nol lagi, lancar lagi gitu.
0: Mantap. Terus ya kan? Udah kamu lakukan hal itu?
1: Kemarin kan udah.
0: Oh udah ya, itu harus malam
1: malamnya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak malamnya, malamnya
0: jam. Jadi berapa? Tanggal, ada jam
1: kan tanggal 15, ya? Tanggal 16 malam. Tanggal 16 tank itu mandi
0: jam 12 malam? Oh wow.
1: Agak horor sih ya. Maksudnya bukan horor yang dalam artian apa-apa ya. Maksudnya
0: agak mistis.
1: Horor bukan mistis. Okay, horornya itu adalah takut rematik, Wak, kita. Langsung. Begitu, saudara.
0: Mandi kembang di tengah malam.
1: Dahsyatnya. Bukan. Jadi gitu, karena gak tahu ya, karena ya. Mungkin sekarang kan ya you know lah ya.
0: Iya, kan juga lagi dingin-dinginnya nih ya. Cuaca di luar sana juga lagi dingin banget.
1: Jadi kemarin itu karena memang orang tua telepon gitu kan, suruhnya dia ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi karena mereka gak bisa datang, biasanya dimandiin. Maksudnya orang tua yang memandikan anaknya. Gitu. Tapi karena karena memang orang tua itu gak ada, maksudnya
0: kita kan jauh. Kita udah gede, kenapa harus dimandiin orang tua?
1: Nggak tahu, katanya sih gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Sama bubur suro.
0: Bubur suro.
1: Kita ada bubur suro juga.
0: Itu bubur yang warna merah gitu nggak sih? Atau warna...
1: Bukan bubur merah putih loh ya.
0: Bukan. Bubur apa? Bubur suro, bubur putih aja kan?
1: Mungkin bisa dilihat di Google saja daripada saya bingung untuk menjelaskannya.
0: Tapi masih ada di tempat kamu, masih sama sekarang tradisi seperti itu masih ada?
1: Kalau bubur suronya masih, tapi kalau mandinya mungkin hanya beberapa orang aja. Karena mungkin kalau aku kan, karena ibu kan dari Jogja ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau tergantung dari kamar mandinya.
1: Enggak.
0: Karena kalau kamar-kamarnya agak susah ya, Wak.
1: Iya benar.
0: Sempit.
1: Kan badan kita kan segerbong semua.
0: Dua orang udah gak muat jadinya. Gimana dong ya kan? Tapi itu sejak kapan sih kamu melakukan tradisi seperti itu?
1: Kalau suro ini baru ya.
0: Baru.
1: Kadang kan ya memang baru.
0: Oh,
1: sama ibu itu kan baru.
0: Baru. Ya. Jadi baru dilakukan. Kamu baru. Sempat merasa aneh enggak sih pertama kali ngelakuin ritual seperti itu? Ritual.
1: Ya ampun. Enggak sih, karena memang ya kalau di maksudnya ya memang disuruh sama orang tua ya udah deh gitu aja.
0: Tapi tetap sial ya.
1: Ketemu Anda.
0: Aduh, saya jadi penyebab sial nih ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita terima telepon dulu ya, Pak ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Iya.
2: Ngobrol sampai dengan
0: Yuadi Wanda. Iya, dan Wahyu Chan. Iya, dan Wahyu Chan.
2: Itu kiai saya kok tunggu kesana.
0: Kiai saya. Wah, wow. Agak medeni ya.
1: Horor.
0: Nah, gimana Bu Siti, kalau tadi Wahyu Chan katanya ritualnya itu mandi kembang jam 12 malam. Kalau Bu Siti mandi apa, Bu? Mandi garam.
2: Joko boleh mandi kembang.
0: Oh, tuh, kan? Kalau saya Joko boleh. Ya. Kamu Joko saya... bukan?
1: Joko tengkir.
2: Kalau saya dibiasain sama orang tua, kalau satu suro enggak ada RL. Puasa.
0: Oh, puasa.
1: Iya, kalau puasa iya pasti. Puasa juga.
0: Puasa juga. Jadi selain
1: puasanya juga.
2: Oh. Kalau berkembang, saya sudah jadi ibu-ibu.
0: Oh, terus mandi apa kalau ibu-ibu mandi
1: rematik,
0: apa?
1: Rematik, rematik, mandinya malam.
2: Mandi air hangat
0: aja. Oh, mandi air hangat. Mungkin mau dicampur sama kembang-kembang melati atau kembang apa mawar atau kembang apa sedap malam misalnya. Sedap malam. Gak pakai kembang ya, tapi.
2: Kalau Cak Wahyu itu boleh, mah itu kan masih Joko.
0: Oh ya, kalau Cak Wahyu memang masih Joko, tong-tong lagi ya. Tapi Ibu, Bu Siti, Bu Siti, apa Bu Siti juga mandiin kembang anaknya tengah malam gitu? Oh, lah kan anaknya juga masih Joko. Kenapa nggak dimandiin aja?
2: Kecil, Cak.
0: Oh, saya kecil loh. Oh, bayi. Oh masih bayi.
2: SMP.
0: Oh,
2: SMP anak saya.
0: Oh, lah anak SMP kan udah gede toh berarti.
2: Gede. Bukan, durung wayahe.
0: Durung wayahe nanti ya, kalau udah umur berapa mau dimandiin kembang?
2: Kalau sing umur 1 melok puasa tadi.
0: Oh, jadi pilihannya adalah puasa atau mandi kembang gitu ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Kembang nanti jadi susah
0: anak
2: saya.
0: Oh jadi susah.
1: Susah. Ya ampun.
0: Baksonya Bang Bokir.
2: Kalau
0: Cak Wahyu
2: itu boleh. Soalnya
0: si
2: Joko
0: toh. Loh. Oh Joko dan sudah umur ya.
1: Enggak. Loh enggak. Oh karena kakak saya juga kok. Semua.
0: Oh semua ya. Itu semua.
2: Ini senang sapa sama saya tadi.
0: Terus kalau ini tadi itu kan ada tradisi buat bubur. Nah,
1: bubur suro
2: di desa saya tetap.
0: Tetap ya.
2: Lalu, ya
1: teratur betul.
0: Mantap. Kalau bubur suro itu kayak apa? Saya jadi penasaran juga.
2: Di Google. Saya
1: di Google aja.
2: Sabar ya, bikin senang sapa, Kak.
0: Apa? Sedang sabar.
1: Safar,
0: safar. Safar. Oh. Oh, gitu. Safar mangan
2: tenaga.
0: Loh, bubur suro tuh enak loh, kayak bubur ayam ya. Gurih gitu kan.
1: Memang gurih.
2: Kelapane
1: tuwek, enak,
2: gurih.
0: Oh.
1: Kelapane enom.
0: Oh, berarti wangnya yang ditusi ya wis. Enom, lihat kelapane tuwek.
1: Gak ngono.
0: Gimana? Itu filosofinya apa sih?
2: Ya bubur lah, lo kasihan, gak pernah makan jenang sapar katanya. Rumah saya kan jauh, deket gitu tak kasih.
0: Oh, jenang sapar namanya ya.
1: Jenang sapar atau bubur sapar.
0: Oh, bubur ya. Sapar. Iya, iya, iya.
2: Enak lo itu. Apa Cak? Mas Jo itu kepingin juga.
0: Iya kepengen, siapa om gratis kok, ya saya mau. Oh, ini kalau jenang sapar atau bubur sapar itu kayak ada gerendul-gerendul apa itu yang warna coklat itu ya, bubur gerendul. Iya.
1: Dari ketan. Nanti disiram pakai apa?
0: Pakai bensin.
1: Bukan. Pakai Pertamax biar mahal. Pakai itu loh, pakai gula merah.
0: Oh iya. Santan.
2: Gula merah bikin gula
0: aren. Apa? Oh, enggak pakai gula. Oh. Kan sudah manis soalnya.
2: Gula putih.
0: Pakai gula putih.
1: Aduh, enggak obat gula sama teman.
0: Loh, gula putih kok obat gula?
1: Gula tebu.
0: Itu enggak pakai obat. Jadi gula putih aja
2: dibuat gula.
0: Iklan lewat.
1: Saudara.
0: Ya. Ya wes, makasih ya Bu Siti ya.
2: Anak
0: kiai ku kiai mana kiai ya wes makasih ya Kamsiatun ya yo
1: pusing tim mata sebandung
2: malam lanjut
0: oke lanjut bareng gua sih rotok medeni ya oke jadi gitu ya kalau misalnya bubur sapar itu adalah makanan yang tradisional gitu ya yang memang dibuat pada saat
1: bulan sapar. Kalau ini kan masih bulan Muharram. Jadi nanti bulan kedua di tanggalan Islam itu itu adalah sapar.
0: Sapar gitu. Ya.
1: Makanya ada bubur sapar.
0: Oh gitu. Kamu mau dong, kamu bikin deh gitu.
1: Enggak. Kalau ibuku bikin.
0: Itu kan tradisi apa? Jawa ya.
1: Jawa, lebih condong ke tradisi Jawa.
0: Lebih condong ke tradisi Jawa. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahun baru Islam ya, satu Muharram. Itu tiap orang, tiap wilayah, tiap tempat itu pasti beda-beda. Ada yang pakai bubur sapar ya, ada juga yang tadi mandi kembang. Kau mandi kembang? Kamu mandi kembangnya tengah malam atau tengah hari, tengah siang gitu ya?
1: Tengah malam dong.
0: Tengah malam ya. Oh my god. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Dengan.
2: Assalamualaikum. Selamat malam, ya Bang. Ngobrol sama Bang Jo dan Mas Wahyu Chan.
0: Iya. Ikut-ikut sama Bu Siti ya dan lain sebagainya. Gimana Bu Ira, sehat?
2: Alhamdulillah
0: ya, sesuatu
2: sehat,
0: ya.
2: Sehat, cuma ada kesedihan-kesedihan aja.
0: Wah, kesedihan-kesedihan.
2: Iya, karena ada momen-momen keluarga yang membuat sedih gitu kan.
0: Oh.
2: Jadi saya terbawa gitu.
0: Semoga ini ya, semoga lekas berlalu kesedihan ya, berganti menjadi kebahagiaan.
2: Amin.
0: Gitu ya. Nah, bicara soal apa namanya tradisi satu Muharram, tiap daerah, tiap wilayah itu kan pasti beda-beda ya Bu Wira ya.
2: Okay.
0: Nah, kira-kira kalau menurut tradisi keluarga Ibu sendiri, biasanya kalau satu Muharram itu diisi dengan kegiatan apa atau membuat apa?
2: Oke. Okay. Satu Muharram atau satu Suro kan?
0: Satu Muharram itu tahun baru Islam, sama satu Suro itu tahun ya Jawa.
2: Iya. Benar. Jadi kan pada umumnya kalau di Jawa itu kan memakai istilah itu satu Suro. Jadi kalau yang jelas di Kupang, walaupun mamiku orang Jawa tapi tidak laksanakan yang gituan gitu kan. Cuman ketika saya berada di Bangyu, saya sampai hafal dan saya paling favorit. Kalau ibu almarhum, ibu mertua saya tuh udah buat kalau jenang sapar, itu kan yang gula merah itu ada santannya.
0: Yeah.
2: Itu kan pada waktu maulud kan. Sedangkan jenang suro itu bubur putih, kuahnya itu dipakai opor. Terus ada kentangnya, ada suwir ayamnya, ada telur diiris-iris, benar toh?
0: Iya.
2: Kalau itu saya suka, tapi saya paling senang tuh di jenang sapar gitu kan, bulat-bulatnya itu tuh yang saya suka.
0: Oh, suka yang bulat-bulat.
2: Iya, jadi biasa jadi biasa ibu itu kan nanti ibu buat. Nanti ibu bagi-bagi sama tetangga. Tetangganya sebelah-sebelah rumah ibu, belakang semua ibu bagi-bagi.
0: Atrater namanya.
2: Yang jelas kalau ke Jawen itu kan pasti mandi keris toh.
0: Mandi keris, pusoko. Bukan. Ya, tapi kenapa kok harus? Diterusin. Kayaknya udah enggak sabar ini mau doyang dangdut ini ya.
2: Kalau ke Jawen itu kan ada kakak ipar, mas ipar itu yang biasa tuh mandi keris. Jadi kejauhan itu kan, jadi beliau sudah almarhum juga, jadi itu tradisi-tradisi itu. Dan begitu sakralnya, dan akhirnya kita tidak bisa mendekati seperti kayak gitu. Iya benar kan? Story seperti itu sakral banget, apalagi dalam satu ruangan ritualnya itu.
0: Tertutup,
2: kita tidak boleh mengganggu konsentrasi mereka.
0: Oh gitu.
2: Ketika mereka melakukan seperti itu,
0: yang
2: ku tahu, yang pada saat itu, yang ku tinggal di negeri Bangil Pasuruan.
0: Oh, negeri Bangil Pasuruan, berasal dari entah berantah ya, ibu yang satu ini.
2: Iya, ketika aku beralih ke negeri Kayangan dari Katon Bagaskara, akhirnya aku tidak mengenal lagi istilah-istilah itu, tapi ada beberapa tetangga yang masih orang tua yang tinggal satu rumah dengan anaknya. Dia saya tuh kebagian dapat masih jenang suro.
0: Mau tapi diterima.
2: Jenang siapa?
0: Iya, diterima tapi mau tapi
2: mau dong. Enak. Gratis.
1: Soalnya saya enak tengok, juga. Tengok,
0: kok tengok, sama?
2: Kanan kiri tetanggaku dapat enggak?
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Sahabat Saporia and Mr. Joe Adiwanda and Mr. Wahyu Chia. Dua personil MC yang terkenal di Surabaya.
0: Amin. Yang terkenal dia aja, saya enggak. Dia aja.
2: Personil yang satu namanya Mbak Ane. Semoga sukses semuanya. Dan turun ke jarak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam.
1: Kenapa ada ehnya tadi ya?
0: Lupa dia ya. Oke deh, baik, terima kasih Wahyu Chan sudah menemani saya malam hari ini ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: namanya juga orang di mabuk cinta ya Wak, jadi harus bersabar gitu.
1: Sabar sampai elek.
0: Itu memang satu keharusan Fulgoso. Jadi memang harus sabar kalau sama orang itu. Jadi kalau pernikahan itu bukan soal cinta atau gimana, tapi siapa yang mau sabar. Iya gak sih?
1: Harus sabar dan mengalah. Betul.
0: Nah, ngomong-ngomong soal kompromis dan mengalah, kita bakal mengalah di hari ini ya. Karena kita mau kasih kesempatan buat pendengar untuk request lagu Indonesia. Yang tadi contohnya adalah Armada di Mabuk Cinta.
1: Di Mabuk Cinta.
0: Asik. Lagu-lagu Indonesia ya, bukan lagu-lagu yang lama seperti kemarin atau kemarin lusa. Ini lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an. Contoh
1: Agnes Monica.
0: Oke.
1: Okay. Tak ada logika. Cinta ini.
0: Jangan nyanyiin ya. Nanti bahasa Surabayaku keluar nanti di udara ya. Jangan lakukan itu. Kamu udah tahu kan? Itu ya, Agnes Monica boleh, Jera boleh.
1: Terus habis itu apa lagi ya? Bunga Citra Lestari.
0: Boleh.
1: Yang Suni
0: Sani, Pak. Sani.
1: Tulisannya. Iya.
0: Cinta pertama, bukan itu cinta pertama.
1: Iya, cinta pertama Suni kan.
0: Itu merek itu. Oh iya. Merek elektronik zaman dulu udah tutup.
1: Oh, enggak, memang gitu tulisannya, tapi bacanya Sani.
0: Iya, wait. Oke, jangan dinyanyikan ya.
1: Nanti kayak programnya pemerintah tau enggak sih?
0: Apa?
1: Stunting.
0: Beda. Stunting beda ya. Oke, itu ya contohnya ya. Tadi udah di
1: Krisdayanti
0: boleh. Pokoknya tahun 90-an 2000-an yang Anda suka boleh, enggak perlu nyanyi langsung request aja lagunya apa, penyanyinya siapa.
1: Iya. Oke. Okay. Kalau nyanyi suaranya enggak, aku sih enggak.
0: Putus ya.
1: Aku sih enggak.
0: Halo, selamat malam Ruah Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Siti Amora.
2: Ojo bosen ya Mas Jo.
0: Belum ngapain, aku bosen kok sekarang lu udah bosen. Aku udah bosen sekarang. Oke, Bu Siti sehat ya. Aku bosen sekarang, aku udah bosen. Gimana dong? Oke deh, mau dengar lagu apa ini? Apa? Pengen dengar Riwah Hican nyanyi? Oh bukan, janganlah ya.
2: Madu dan racun aja, biar rancak-rancak gitu.
0: Madu, M-A-M-A-D-U-D-U.
1: Racun,
0: R-A-R-A-C-U-C-U-N. Tak
2: racun
0: dewe kalau jadi ini. Ya weh, selamnya 5 orang, yuk.
1: Madu racun itu siapa ya?
0: Itu billboard.
2: Umi Kusya di Pondok Maritin, kurang tiga yo. Bu Wira, Bu Isti, Bu Hartini.
0: Pon.
2: Bapak-bapak besok ya Pak ya.
0: Bapak-bapak besok, saya ingin mama ya.
2: Tonggoku Dewi ya, Bu Dewi sama Pak Idris ya wes. Ya wes. Semuanya aja.
0: Makasih.
1: Malam.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Racun.
0: Ayo dong, angkat dong.
1: R-A-R-A-C-U-N.
0: Angkat dulu.
1: Halo.
0: Ruang rindu. Nyanyi terus, Said. Oh, weh, gak ada suaranya nih, sebentar. Hah? Ruang rindu. Loh, kok gak ada suaranya nih? Ruang rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Mas Ju tadi sama siapa penyiarnya?
0: Bukan tadi, sekarang masih ada ini penyiarnya di depan saya ini, penyiar perempat.
1: Seonggok manusianya masih berada di sini.
0: Iya.
3: Kok kelihatan rame?
0: Bukan kelihatan, bukan. Kedengaran. Ini memang kelihatan kita, enggak kelihatan. Iya, rame sekali. Dia kan lucu.
3: Seneng ya.
0: Seneng ya Bu ya.
3: Lagunya saya Leto, Permintaan Hati.
0: Siap.
1: Permintaan Hati itu yang gimana?
3: Iya, itu namanya.
0: Bales ya kamu ya. Oke, Leto,
1: Permintaan Hati. Oke, buat siapa lagunya? Monggo Bu Titi.
3: Lagunya Leto, Permintaan Hati sudah. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Umi. Mama Agustina, Bu Mimi, Bu Bang Kobar, juga Bu Siti, Bu Wati Ramli, Mama Yo, Bu Tiara, Bu Sulistiawati, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, juga Bu Kustia. Jangan lupa Mas Jo, mari sehat selalu. Yeah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamu lagi yoga?
1: Iya. Apa? Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Soalnya kalau buang-buang duit kan, aduh.
0: Jangan dong, sayang ya.
1: Iya, terlalu kaya.
0: Sayang, terlalu kaya. Sombong saya. Jatuh-jatuhnya nanti kamu ya. Ruang rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Selamat malam Abawi.
4: Bayangkanlah kalau di
0: kalau dibalas selamat malam Abawi.
1: Good afternoon.
0: Lah.
1: Oh, nggih sugeng dalu pripun to Pak kabaripun? Jenengan mriki.
4: Alhamdulillah bahagia.
0: Pro 4. Oke.
4: Belum pinter kenal mas.
0: Loh, nggak kenal? Saya juga sama. Saya, bapak pikir kenal saya kenal.
4: Ini tepangaken mawon.
0: Inzi. Ayo, apa tepangaken? Tepangaken mawon apa?
1: Nggak tahu.
4: Orang Jawa mana kok nggak ngerti?
0: Lo kalau saya memang saya kan kelahiran dari Perancis. Kalau saya nggak tahu
1: Perancis. Kalau aku yang Jerman, Jerman.
0: Jeronimanu an Jerman.
4: Kalau gitu nggak kenal.
0: Langka, iya. Tepangaken, ayo, tahu nggak
1: tepangaken? Bukan dia.
0: Perkenalkan, ya betul. Perkenalkan, tepangaken.
1: Tepangaken, asmukulo, Wahyujan.
0: Oh, innalillahi.
4: Wahyujan, dud.
0: Dud, ser. Ya itu dia, itu passwordnya dia kalau siaran di sono ya. Silakan Abah Awi mau dengar lagu apa?
1: Bayangkanlah
0: tadi. Oh iya tadi sudah ya.
4: Bayangkan.
0: Padi ya itu ya.
4: Pari.
0: Oh pari.
1: Pari, ya Allah pari.
0: Pari.
1: Ye, ya Allah pari. Lagu ini kagus sinten bapak ke.
0: Bapak ke mule. Pada kentuman kuma mule.
4: Surabaya.
0: Oh iya. Ye monggo, nggih monggo silakan. Jadi ikut-ikut saya.
1: Itu siapa?
0: Guyu terus saya lho Abah iki.
4: Aduh, sehat.
0: Sehat. Amin, amin. Heeh.
1: Cogros.
0: 5 orang aja.
4: Iya.
0: Mangkal sampean. Ayo.
4: Siawan, Bali.
0: Iya.
4: Bung Freddy. Tulang Kobar Ego 1 Opa Mulyono.
0: Oke.
4: Mas Jud.
0: Siap.
4: Mas Wahyu Chan Niatu ya.
0: Mbo.
4: Matur
0: ya. Oke.
1: Okay. Chan Niatu berarti aku wong Padang ya.
0: Padang Jingglang kalanga kalasane ya. Oke.
1: Okay. Sabadue.
0: Itu berarti orangnya cerdas.
1: Oh iya. Amin.
0: Cerdas, Terengginas dan kok sembarang kalir.
1: Jadi pinggir rengginang ya.
0: Halo. Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Halo, ruang rindu.
5: Oh. Lewat lagu.
0: Salah angkat saya. Iya dengan Ibu Mama Yu ya. Selamat malam Mama Yu. Halo Mama Yu. Ya, Yu. Mama Yu, selamat malam.
1: Good afternoon. Sugeng dalu.
0: Ya, Mama Yu, kok enggak ada suaranya nih Mama Yu nih?
1: Suarane, sinyale ngilang iki.
0: Ah. Oke, okay. Mama Yu. Selamat malam Mama Yu.
1: Dhuwur karo bodho tutul iki.
0: Oh, saya tak tutul iki, tak tutul-tutul kok ya aku. Ya, Mama Yu udah dengar suaranya saya Mama Yu ya. Coba dicoba lagi lain kali. Halo. Selamat malam ruang-ruang
6: dulu.
0: Iya.
1: Iya,
6: memori lewat lagunya.
0: Mas Budi ini Sasena.
6: Iya, Budi Sasena.
0: Iya, dari Tuban. Perkenalkan, silakan.
6: Dengan siapa ini ya aku?
1: Dengan Mas Jo.
0: Oh, lah apa sih udah kenal.
1: Dengan Wahyu juga.
6: Aku belum kenal aku.
0: Oh, tapi iya, syaratnya harus dikecilkan dulu volume radionya. Saya enggak suka ini menging-menging di sini telinga saya ini.
6: Ya sudah saya matikan ini.
0: Dimatikan.
1: Jangan dimatikan, dikecilkan saja. Tapi
6: belum kenal ini aku.
0: Perkenalkan.
1: Perkenalkan
6: nama saya Wahyu.
1: Dengan Wahyu, Bapak.
6: Oh, Mas Wahyu, Mas Wahyu.
1: Inje.
6: Aku kok kelihatannya seperti pernah siaran di Prompat ya.
0: Oh, berarti ya wis kenal, ngono jare
1: ngomong. Hanya di Prompat kok, Pak.
0: Kadang-kadang
1: di Pro 1 juga sudah. Ya,
0: Pro 2 juga pernah.
6: Iya, soalnya aku mencolok sana mencolok sini.
1: Oh, lah pripun multitasking.
0: Ya, sebentar,
6: Kak. Di Pro 1 ya di Pro 4, di Pro 2.
0: Loh.
6: Iya kan? Benar-benar nomas,
0: Kak, kesel pencolotan.
6: Iya, pencolotan.
0: Oke, we, sudah kenal kan berarti?
6: Iya.
0: Ya, berarti nggak perlu kenalan. Yuk, lagunya sekarang.
6: Yuk, salamnya buat penyiar-penyiarnya saja. Semoga sehat selalu. Ada siapa itu loh? Mbak Aprilia Putri. Selamat malam Mbak Aprilia.
1: Oh iya, selamat malam sesepuh.
6: Iya, buat
0: semua. Dengerin dia tidur.
6: Sama
0: terkecuali
6: mendengarkan banget, pasti mendengarkan.
0: Oh, moso.
6: Iya, itu aku pasti mendengarkan Mbak April itu.
0: Oh.
6: Ya, terima kasih ya untuk semuanya saja berita salami. Buat penyiar berdua semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Gitu.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi ngerti enggak?
0: Apa?
1: Bang Joni ini apa?
0: Apa itu?
1: Bang Joni itu kayak lampu merah.
0: Ya. Abang Ijo. Iya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Seneng ya?
1: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Agak terbata-bata.
5: Iya. Rindu
1: memori lewat.
0: Iya betul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi.
1: Ada yang bisa dibantu?
5: Mas Jo. Ada. Mas Wahyu sehat ya, Mas Jo juga.
1: Alhamdulillah sehat, semuanya sehat.
0: Bu Mimi.
5: Ya.
0: Goyang dong.
1: Aku sok goyang jeng lho piye sih. Ki beda acara iki.
0: Oh iya.
1: Beda acara.
0: Lali.
5: Gara-gara digoyang kok ya opong goyang.
0: Digoyang ya ser gitu. Ya lali ya gara-gara ada kamu sih jadi aku ketularan goyang dangdut.
1: Ya dangdut.
0: Ser ya. Akhirnya Bu Mimi sehat ya Bu ya.
5: Alhamdulillah luar biasa. Tambah suweger. Apalagi ketemu Mas Wahyu, tambah seger temenan.
0: Wes mulai, wes ketemu kancane dilarang gosip.
1: Kok kancane tonggone iki?
0: Oh, tonggone. Iya.
1: Ungkut Gunung Anyar sak seletan.
0: Gunung Anyar, ya.
1: Kiye ku anu ro.
0: Gunung Anyar ser ya wes ya Bu Mimi.
1: Mau dengerin lagu apa ini Bu?

0: loh.
1: Mantannya Mas Jo.
0: Siapa?
2: Tuh lah, mau ngono pijet-pijet.
0: Sopo? biar aja.
2: Bu Mimi. Oh, ya. Terus berarti mau request yang versi dangdut.
0: Ya enggak ya, boleh toh yo. Lah ya kepiye.
1: Yang kan, versi dangdut jadi pro 4 besok aja di
2: putar. Oh iya boleh.
0: Nanti kamu pengen nasibku berakhir di sini.
2: Oh, enggak, ya,
0: jangan.
2: Nanti aku puterin ya, besok tak putarkan kalau aku.
0: Lah apa sih? Nanti aku puterin besok tak putarkan.
2: Enggak maksudnya besok waktu aku dinner.
0: Ya.
2: Pas gue dangdut tak puterke.
1: Betul, tak tunggu lo ya.
0: Lo enak ya, request nangkali diputer nangkono gak boleh satu-satu.
2: Iya ya.
0: Biar gabung kan, nanti bisa tak gabungan.
2: Sama yang diomelu bu, nangkali dangdu.
0: Diputer nangkali, diputer nangkono aja enak. Aku iri aku.
1: Mas Ayu, yang diputer siapa Mas Ayu?
2: Yang diputer?
0: Ibu, ibu, nggak boleh, nggak boleh,
2: sambil lalu sih,
0: nggak boleh, nggak boleh. Maaf ya bu, kepleset.
1: Oh, nggak apa-apa, dimaafkan.
0: Salamnya aja deh bu, buat siapa bu?
1: Salamnya buat Mas Wahyu.
0: Mari kamu dibutuh langsung dikasih di salami pertama.
2: Iya benar-benar.
1: Cerumpi. Lo kok ngerti Mas Ayu?
0: Terus, sama lagi bu.
1: Ada Bu Hartini. Ada. Sebentar. Ada Teh Dinda. Ada Mas Ali. Ada Bu Isti. Bu
0: Oke. Titi. Cukup. 5 orang.
1: Cukup ya.
0: Cukup dong. Ya, makasih ya bu.
1: Banyak kan nanti kuharekan ya Mas.
0: Iya.
1: Ya. Buat semuanya yang lagi mantau, salam sehat.
0: Yeah.
1: Sama Mas Wahyu.
2: Iya, terima kasih.
0: Makasih ya, Bu.
1: Sehat rezekinya barokah melimpah dan selalu berbahagia. Ya
0: amin.
1: Makasih. Nanti kalau pulang.
2: Titi DJ itu kan.
0: Waalaikumsalam. Sayang, aku ingin bercinta berbicara kepadamu. Ini syairnya.
2: Oh, syairnya. Tak kira katanya macam puisi. Oh, dilalah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Biasanya, Piala Dunia digelar satu negara. Tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026, ceritanya beda banget. Karena kali ini, turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Madu dan racun sudah kita nikmati bersama. Halo, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Saya juga masih menunggu atensi-atensinya di line telepon kami 0315 3454 5474, dan juga di WhatsApp 0813 14 9992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mama Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sehat ya Mama Yu.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, monggo.
1: Yang di dekatnya Mas Yu itu siapa?
0: Sudah enggak ada anaknya sekarang. Saya sendiri ya. Ya. Ya, Mama Yu mau dengar lagu apa ini?
1: Bersama Bintang.
0: Bersama Bintang.
1: Okay. Bersama Bintang.
0: Iya, bersama Bintang. Drive ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bunda Wira, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Abah Awi, juga ada Bunda Nana, Bu Titik Damiati, Bu Dewi, Bu Siti, Mas Asa, Pak Kennedy, Pak Idris, Abah Awi, Pak Mulyono. Dan semuanya saya. Dan Mas Budi, Mas, lupa terus.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih,
0: yo,
1: Mas Ju.
0: Ya. Terima kasih. Yo, ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Ibu Yuni dari Solotigo. Bagaimana punya kabar, Ibu?
2: Puji Tuhan, saya sehat, Mas.
0: Baik, ya. Ya. Malam hari ini mau dengar lagu apa ini?
2: Anu Mas, apa? Hermi Kulit boleh, Mas?
0: Tahun berapa? Kalau 90-an kita putar, Ibu.
2: Kalau Pasrah itu tahun berapa, Mas?
0: Saya cek dulu ya. Pasrah, Hermi Kulit. Bentar. Pasrah. Ada nggak ya? Bentar. Ini tahun 88 belum bisa, Ibu.
2: Oh, kata 2 tahun enggak boleh.
0: Ya, yang boleh-boleh aja.
2: Boleh ya, Mas?
0: Belum bisa, Ibu, tahun 88, Ibu. Ya.
2: Oh, jadinya yang apa, Mas?
0: Ya, terserah, monggo. Masih banyak lagu, Ibu, yang enak-enak.
2: Anu, apa? Agnes boleh, Mas?
0: Boleh. Yang mana, Ibu?
2: Agnes, Sebuah Rasa ya, Mas?
0: Sebuah Rasa, siap. Selanjutnya buat siapa?
2: Buat Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Mama Queen, Pak Mandi, dan Bang Kobar.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Buat Mas Dunya,
0: Sugeng
2: Tugas.
0: Ya. Yeah.
2: Tuhan memberkati selalu ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, Ibu.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Yuni dari Solotigo ya. Sekarang saya mau bacakan dulu, ini ada atensi-atensi dari WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Pak Mariono di Tulungagung. Ada band? Boleh. Salamnya. Oh, musik versinya ada band. Nanti saya cek dulu ya Pak ya. Buat Ibu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, dan Bu Dian. Oke, terima kasih. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Musdiati Wibowo. Request lagunya Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat. Oke, salamnya buat Ibu Isti, kemudian Ibu Siti, Ibu Hartini, Oma Yanti, Queen, Ibu Wira, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih untuk Ibu Mus Diati Wibowo. Untuk ada band yang di request tadi, judulnya sebentar. Saya cek dulu dari musik ya, ada band judulnya musik, coba ada nggak ini musik ini tahunnya. Oh boleh ya, ada ternyata muncul. Baiklah kalau begitu ya, sambil menunggu atensi-atensi ada yang lain, kita mau dengar dulu nih satu lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada band, sudah kita nikmati bersama ya. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ini, ada yang sudah bergabung. Dari Pak Kennedy. Selamat malam Pak Kennedy. Pak Kennedy request lagunya September Ceria dari Vina Panduwinata. Selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Lis, buat Mas Ju. Jo Pak, Jo ya. Dan lagunya belum bisa diputar Pak karena tahun 82 ternyata lagu ini ya. Kemudian selamat malam juga buat Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Naf yang Ang ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mimi, Ibu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, buat Mas Jody Yuwananya, terima kasih. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu Siti Rumiah dari Tuban, apa kabar? Assalamualaikum Bang Jo, apa kabar? Baik Ibu, request lagunya Armada asal kau bahagia. Tadi Armadanya sudah diputerin. Buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Nur Fadila, dan juga salam buat semuanya saja ya. Cawahi ditunggu, Ning Lia cepat kembali. Oh apalagi nih ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada yang bergabung malam hari ini, ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
1: Nah, lagu dari Hari Mukti Bisa ya.
0: Yang judulnya apa itu Pak Idris?
1: Apel Pertama.
0: Saya cari dulu ya. Hari Mukti yang apel.
1: Salam untuk Oma Yanti, Bu Sihar, Bu Wira, Mama Yu tadi, terima kasih. Lalu Pak juga Bu Siti, Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Mul, Mas Bandi, Bung Freddy, Bang Koper, Bu Adiramli, Bu Nana, Bu Nunung, dan semuanya saja masuk.
0: Baik, siap. Makasih. Yo, makasih. Yo, baik. Selamat malam Pak Idris, terima kasih. Apel Pertama ini tahun 1999, boleh ya, ditunggu lagunya. Kemudian ada lagi yang mau bergabung via WhatsApp ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Wati Ramli, apa kabar? Baik, saya baik. Ibu sehat ya?
2: Aku kemarin gak bisa masuk.
0: Ya, gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Ya, semoga ini sehat ya.
2: Sekarang aku minta lagu dari Ega Mawarni ya.
0: Ega Mawarni, sebentar. Apa judulnya? Ya, Oh, Mawarni yang Kasmaran ya?
2: Iya.
0: Bentar, saya cek dulu ya Bu.
2: Bisa Mas.
0: Bisa, bisa.
2: Iya. Salamnya untuk Mas Andi yang ada di Batam. Salam kenal Mas. Mas Bandi, Abah Awi, Mas Ali, Pak Idris, Pak Dua, Abah Awi, Bu Wira, Pak Eri, Pak Brani, Ibu Tri, Bu Dewi, Bu Tiara, Bu Siti, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Fadila.
0: Baik.
2: Mama Yu.
0: Ya, semuanya saja ya. Sudah banyak.
2: Ya. Makasih ya, Mas Ganteng.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Ya, ya, baik.
2: Panjang umur.
0: Amin. Baik, makasih, Bu.
2: Selamat.
0: Amin. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih, Bu Wati Ramli. Sehat selalu. Halo, Ruang Rindu.
3: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Ibu Dewi Pasuriwan ya. Nah, sehat Ibu. Long kafe orang nggak tahu Bu. Yang tahu cuma Ibu doang nanti ya. Ya, silakan Ibu mau dengar lagu apa ini?
3: Dari Merim Belina.
0: Yang judulnya
3: Seandainya masih mungkin.
0: Seandainya masih mungkin, saya cek dulu ya, Bu. Meriam Bellina tahun 89 belum bisa, Ibu.
3: Oh, kalau Helen Sparingga.
0: Helen Sparingga apa, Bu, judulnya, Bu? Langsung judul sama judulnya, Bu.
3: Segalanya untukmu.
0: Jalannya?
3: Segalanya untukmu.
0: Oh, segalanya untukmu. Sebentar. Ini tahun berapa ini? Bentar, saya cek dulu ya, Bu. Kok nggak keluar ini? Segalanya, oh bisa, Ibu. Bisa sepertinya, oh, ada, ya. ada. Tahun 91.
3: Salamnya, okay. Ya.
0: Ya, silakan.
3: Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Bunda Saksena.
0: Budi Saksena.
3: Pak Budi Saksena.
0: Yeah.
3: Oma Yanti, Bu Rika, Tante Siti, Bu Wira, dan semuanya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati ya, Ibu Dewi dari Long Cafe. Long Cafe, Warung Towo, Pasuruan. Helen Sparingga, segalanya untukmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dipikirkan.

0: Dari Hari Mukti ya, apel pertamaku berantakan gitu, kasihan banget ya. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini pukul 22 lewat 26 menit ya. Saya informasikan untuk Anda, pecinta sepak bola Piala Dunia 2026, bahwasanya nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Prancis versus Senegal dari Stadion New York, New Jersey, dan ini adalah fase grup E gitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jojiwan.
0: Waalaikumsalam Bu Ira, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Cinta sejati dari PCL.
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Salamnya selamat malam untuk buat sekeluarga Mas Bandi, Mas Andi, Pak Mariono, terus Mbak Ebu, Bu Siti di Pasuruan.
0: Iya, sadar dulu. Buka mata dulu, kan sambil ngantuk gitu ya. Dengerin orang se-Indonesia ini ya. Yo.
1: Soalnya ya. Ini siaran ulang lagi
0: iya.
1: Nonton.
0: Iya, melek dulu.
1: Oke. Untuk Papa Jono sudah ya, Mama Yu. Untuk Bu Sikaro, Bu Mimi, Pak Bambang, Pak Idrus, Pak Freddy sekeluarga, Mbak Dian, Bu Siati buat sini.
0: Siap, baik.
1: Untuk Bang Jody Wanda, terima kasih, selamat malam.
0: Malam.
1: Pulang siaran nanti, jangan lupa baca doa, semoga itu cantik-cantik.
0: Oke. Okay.
1: Dengan selamat di...
0: Siap.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Wira yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Udah jam-jam segini masih ini ya, udah ngantuk ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau mau ngantuk ya tidur boleh ya. Tapi kalau on air harus melek dulu ya. Nah, kita terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terus juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Nana ya. Ibu Nana mau kirim voice note ya. Kita dengarkan dulu. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Requestnya Once Dewa yang Separuh Nafasku.
0: Once Dewa.
2: Salam sehat yang barusan turun ini Bu Dewi, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Bu Yuni Solotiko, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wira Omayanti juga. Terus Mas Jebet, Mas Bandi, terus Pak Kennedy, okay. Pak Freddy,
0: okay.
2: Pak Mul,
0: siap.
2: Mas Alisakti, Bang Kobar,
0: yo.
2: Dan semuanya. Semoga sehat.
0: Yoi.
2: Ya. Tuh, Mama Yu.
0: Oke, okay. Ya. Yo, makasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semuanya bahagia. Makasih Mas Jo.
0: Yo, panjang ya, Bu Nana ya. Oke, terima kasih Bu Nana. Ini Dewa yang Separuh Nafas. Oh, Dewa atau Once ini ya. Dewa, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sikaro.
3: Musik kita 100%
0: ini. Loh, salah radio ini kok musik kita. Ruang Rindu toh yo.
3: Ruang Rindu ya Allah.
0: Wah, melek dulu.
3: Orang berbagi rindu.
0: Aduh, ini sudah dua orang yang ngantuk ini.
3: Iya, wes melek.
0: Iya, wes melek. Tapi kok ngono suara nih? Ayo Bu, sadar dulu. Ini didengerin orang se-Indonesia. Nah, aduh, sari puyar kok tahun biro iki kurung melek iki. Aduh. 2000-an, Bu. 2000-an, 90-an, 2000-an ya.
3: Ini aja. Fatin aja.
0: Yakin mau didengerin atau enggak nanti tidur lagi habis
3: ya,
0: ini?
3: Wis ngliler ki ya melek.
0: Oh, ya, kira nanti tidur lagi. Memilih setia ya.
3: Iya.
0: Bu, didengerin orang se-Indonesia Raya loh Bu, yang seger gitu loh penyiar si Tahes area. Gitu.
3: Buat tumut Bu Nana. Mm-hmm. Yang barusan turun tadi ya Bu Nana ya. Bu Mayanti, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Mama Yu, Bung Freddy di Merauke, Mas Ali, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Ju, kalau pulang hati-hati. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, ibu nih. Hei, terima kasih ya Bu. Ya deh, nanti coba saya putarkan. Ini Bu Siti Rumia dari Tuban, request lagunya Once, Dialova. Wah, tadi yang sudah request Once, dia udah keluar nih kayaknya ya. Pak Bambang, Pak Kennedy, andai kau menyadari dari Harry Parintang. Saya cek dulu ya Pak ya, ini tahun berapa gitu ya. Oke, semoga bisa keputar nanti lagunya kalau bisa. Dan kalau ada, tahunnya kok baru, belum bisa Pak, ini masih terlalu baru Pak ya. Tahun 90-an Pak, 2000-an awal gitu ya. Kalau tahun 2000-an, 2020 ini 2021, belum bisa ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua.
4: Untuk bisa memberikan salam balik kepada 5 orang tadi. Pak Tua, kepingin sehat seperti Samson yang masih punya naluri laki-laki.
0: Laki, baik.
4: Buat Samson, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Tuan, naluri lelaki ya dari Samson. Baik, kita nikmati dulu lagunya ya buat semuanya saja yang sedang menikmati suasana malam hari ini, semoga selalu bahagia untuk semuanya saja. Ada Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Selamat menikmati pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

Baik, terima kasih sudah bersama kami. Dan tidak terasa ya, sudah 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita sudah menikmati lagu-lagu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada beberapa lagu yang memang sama penyanyinya belum bisa kita puterin ya. Oke, kemudian Pak Kennedy dari Palembang tadi juga, mohon maaf lagunya termasuk lagu yang masih baru Pak, belum ada di playlist saya. Ya deh, terima kasih juga Ibu Siti Rumia di Tuban, semoga berkenan ya. Tadi lagunya juga Dia Lova tadi ya. Oke, kita putar aja deh sebagai lagu penutup kita kali ini ya. Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita. Saya Juwadi Juwanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
5: Cakep.
4: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
5: Berlatih sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
4: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
5: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
4: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
5: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
4: Sofyan Ifeghulli,
5: dan Abel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
4: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
5: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
4: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
5: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
4: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Woohoo!

0: 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami di RRI Surabaya, pendengar. Lepas dari pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang tadi juga sudah kita ikuti bersama begitu ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, dari pertandingan Prancis versus Senegal dengan skor kemenangan 3-1 atas Prancis begitu ya, yang dilangsungkan di Stadion New York, New Jersey. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk mengulas begitu ya, berkaitan dengan gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Senegal. Wah, ini menarik memang gitu ya. Banyak yang menjagokan Prancis. Secara kita melihat permainan-permainan dari Prancis selama ini cukup baik gitu ya. Bahkan trennya pun positif. Ya, kerap kali mungkin memang ada kalanya penampilannya kurang baik, menurun dan sebagainya. Namun boleh dikatakan Prancis ini salah satu negara yang konsisten begitu ya, untuk bisa mempertahankan strategi permainan yang cukup apik untuk bisa kita nikmati bersama begitu ya, dalam setiap gelaran Piala Dunia dan termasuk untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Anda juga boleh ya untuk bisa menyampaikan pendapat, komentar Anda begitu ya, atau mungkin kebahagiaan Anda karena Prancis adalah salah satu negara yang Anda dukung. Anda boleh kirimkan voice note seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Pertuni, Jawa Timur. Saya coba ajak Anda ya untuk mendengarkan beberapa komentar dari teman-teman Pertuni.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Ansori dari Pertuni, Kabupaten Probolinggo, bagian dari Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan yang baru saja selesai grup I antara Prancis menghadapi Senegal di hari Rabu 17 Juni 2026, di mana kita disuguhkan dengan pertandingan yang luar biasa. Ini merupakan ulangan ya, pertemuan ulangan tahun 2002 di Korea Jepang waktu itu, dan Senegal menang ya waktu itu ya. Cuman untuk tahun ini di Amerika, Kanada, Meksiko, Prancis, ini bukan Prancis 2002 ya, ini Prancis 2026 yang dua Piala Dunia itu ada di posisi puncak. 2018 menjadi kampion nih, menjadi juara, dan 2022 ada di posisi kedua karena dengan Argentina. Tentu saja Kylian Mbappe, pemain Real Madrid, sungguh luar biasa mencetak 2 gol di menit ke 65 ya kalau tidak salah, dan menit ke 90 plus injury times sekitar 96 ya. Kemudian gol lainnya dicetak oleh Barcola, sementara gol Senegal dicetakkan oleh Ibrahim. Sebenarnya Senegal menurut saya tidak terlalu jelek ya, karena emang ya bagus-bagus banget ya, ada Sadio Mane, ada Koulibaly di situ, kemudian Nicolas Jackson yang mencetak gol dari Senegal yang menit ke 67, Nicolas Mendy juga kiper dari Senegal, menurut saya ya bagus ya. Cuman ya, ya Prancis bos gitu ya, banyak pemain bintang dan juga permainannya sungguh hidup ya. Di Indonesia memang luar biasa racikannya. Demikian komentar dari saya. Sampai jumpa di komentar berikutnya, di mana kita akan mendengarkan kembali Argentina nanti jam 8 ya. Terima kasih.
0: Betul banget. Jadi nanti ya jam 8 itu juga ada pertandingan Argentina versus Aljazair. Dan terima kasih juga ya Mas Ansori. Wah, ini rajin banget begitu ya, mengirimkan voice note, mendengarkan pertandingannya dan memberikan ulasan-ulasan yang ya ini mengajak kita kembali ke belakang. Ternyata tahun 2002 mereka pernah bertemu. Satu lagi ya, ada Mas Imron Rega.
2: Iya, Mas Ansori Laras, keren banget tadi Perancis itu bisa menang 3-1 lawan Senegal.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Imron Rega. Tapi saya boleh dibantu dong, Mas Imron Rega ini dari mana gitu ya? Pertuni mana begitu kan ya. Oke. Nanti bisa kita bantu catat begitu ya. Ya, tentunya akan ada keseruan-keseruan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan nanti pukul 8 Anda juga masih bisa mengikuti siaran langsung berkaitan dengan pertandingan antara Argentina dan juga Aljazair. Untuk pagi hari ini saya Sari Julia yang temani Anda di perjalanan Surabaya pagi edisi Rabu 17 Juni 2026.

0: 99,2 FM Rusak Tuan Hari Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 17 Juni 2026 kembali kami Rusak Tuan Hari Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan tentunya untuk pagi hari ini, sebelum Anda berkutat kembali dengan aktivitas keseharian Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Untuk tema kita di edisi kali ini, begitu pendengar, yang nanti Anda juga kami undang berinteraksi bersama kami, yakni adalah bertamu sesuai syariat. Kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustaz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Kemudian juga dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar diantaranya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur mengajukan penambahan masa reses. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur mengajak generasi muda agar menghindari pinjaman daring atau pinjol. Serta sejumlah kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda datang dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Kemudian juga nanti pukul 8 hingga selesai begitu ya, kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi kali ini begitu ya. Anda nanti juga boleh memberikan pendapat, komentar atau tebakan skor Anda berkaitan dengan pertandingan antara Argentina versus Aljazair yang nanti akan disiarkan juga untuk kita semua karena kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta begitu ya, yang disiarkan langsung dari Stadion Kansas City begitu ya. Ya ini yang nanti kita akan coba lihat keseruannya seperti apa. Kemudian masih ada program-program acara kami lainnya yang akan temani Anda nanti hingga di penghujung malam. Line telepon kita 5345474 atau WA 081331499 itu terus bisa Anda gunakan begitu ya, untuk berbagi kabar berkaitan dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas, agenda kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, termasuk juga berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda dalam program Halo RRI. Kasih hashtag Halo RRI, kirimkan untuk bisa kita ulas dan kita sampaikan kepada dinas terkait dan akan kita bahas pada sesi selanjutnya besok hari. Tentunya saya juga akan dibantu oleh tim Halo RRI nanti untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda sehingga apapun yang Anda hadapi itu bisa mendapatkan solusi terbaik sebagai bentuk pelayanan pemerintah kota Surabaya kepada warganya. Program acara kami lainnya juga masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan kita pada Surabaya pagi ini di edisi hari Rabu 17 Juni 2026 dengan program Mutiara Pagi untuk edisi kali ini sesaat lagi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dalam program Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Hefsi, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 16 berikut ini.

Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 16. Mengingatkan kembali untuk Anda pendengar pagi ini dalam sesi program Mutiara Pagi, kami juga nanti ajak Anda untuk bisa berinteraksi menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kami melalui line telepon 5345474 ataupun mengirimkan pesan singkat via WA 081-331-4x992. Anda yang biasanya telepon ke WA ataupun telepon ke GSM untuk program Mutiara Pagi, kami ajak Anda untuk bergeser ke line telepon konvensional begitu ya, 5345474, atau mengirimkan pesan singkat via WA, karena telepon yang kita gunakan untuk menghubungi narasumber kita ini menggunakan satu device begitu, yaitu menggunakan WA di nomor 1 RR Surabaya, sehingga Anda kami ajak untuk bergeser begitu ya, untuk menggunakan telepon konvensional ataupun mengirimkan pesan singkat via WA. Berkaitan dengan tema kita untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 adalah bertamu sesuai syariat. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Hefzi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Berkaitan dengan tema bertamu sesuai syariat, saya beri kesempatan kepada Ustadz Hefzi untuk menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar. Silahkan Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah di pagi hari ini Sobat RRI kita bisa bertemu kembali untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja dengan mengkaji ayat-ayat yang telah diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada hari ini kita mengambil tema masalah bertamu ataupun adab bertamu. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki satu rumah yang bukan rumah kamu kecuali setelah meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian supaya kalian mendapatkan peringatan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, kalau tidak ada orang, fa'ilam tajidu fiha ahad, dan kalau tidak ada seorang pun, fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum, jangan memasukinya sampai engkau mendapatkan izin. Wa in qila lakum urji'u farji'u, jika disuruh pulang, maksudnya tidak diizinkan untuk memasukinya, maka pulanglah. Huwa azkalakum, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih. Wallahu bima ta'amaluna alim, yang demikian itu Allah, sesungguhnya Allah, bima ta'amaluna alim, terhadap apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Ya, ayat ini biasanya memang digunakan sebagai dasar bahwasanya kita itu tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial. Jadi pasti ada ataupun pernah bertamu, baik itu kita ke keluarga sendiri, ke tetangga, ke kerabat maupun yang lainnya. Itu nanti di situ ada aturan-aturan yang memang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau yang tadi berdasarkan ayat ini itu pertama itu meminta izin. Maksudnya ini untuk masuk ke rumah itu harus menunjuk me, menunggu persetujuan dari pemilik rumahnya. Jadi sebelum diizinkan, itu kita tidak boleh masuk. Juga ada kewajiban untuk memberikan salam. Jadi kalau ada orang ke rumah orang lain, kemudian ujuk-ujuk ya, ataupun tiba-tiba dia langsung masuk dalam, itu sebelum dipersilahkan masuk, itu aneh. Apalagi kita sebagai orang timur itu juga mengedepankan penyambutan tamu, itu memang secara adat pun kita tahu bahwasanya itu menunggu persilahkan atau dipersilahkan dari tuan rumahnya. Nah, akan tapi di samping dipersilahkan dan di kita memberikan salam kepada penghuninya, itu juga banyak aturan-aturan yang memang mungkin sebagian kita belum paham. Jadi supaya kita itu lebih ataupun bertamunya itu mendapatkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi entah kita yang sebagai tuan rumah atau kita sebagai tamu, maka ada beberapa aturan ataupun adab. Karena dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwasanya salah satu ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa itu adalah baik dalam urusan bertamu, baik dia sebagai tuan rumah ataupun dia sebagai tamu. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat itu mendatangi Rasulullah. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah siapa, karena ini di balik pintu atau dari luar rumah, karena belum tentu tuan rumah ataupun yang di dalam itu melihat. Jadi ketika ada yang mengetuk pintu, itu ketika ditanya, sahabat tersebut yang bernama Jabir mengatakan ketika ditanya siapa, dia menjawab ana ataupun saya. Kemudian Rasulullah ketika mendapatkan jawaban seperti itu kalau dalam sarah hadisnya itu seakan-akan Rasulullah itu marah ataupun jengkel. Ana, maksudnya itu saya. Saya ini kan bukan jawaban sebenarnya. Jadi siapa di luar saya? Ini kan orang yang di dalam tidak tahu siapa yang di luar. Jadi menjawab saya itu tidak boleh. Sama seperti bukan berarti kita kemudian suudon, tapi sama seperti telepon, bertelepon itu kadang modus-modus kalau sekarang ya, zaman sekarang itu modus penipuan. Itu kadang ketika seorang bertanya siapa yang telepon, itu dia menjawab saya, masa tidak ingat. Nanti kita menyebutkan nama, dia akhirnya mengambil nama itu sebagai namanya. Jadi ini kalau untuk berhati-hati, banyak saya beberapa kali mengalami

jawablah dengan nama kita. Jangan saya, karena itu bukan jawaban. Kemudian, kita juga merujuk di zaman Rasulullah dalam urusan bertamu ini, ada larangan untuk mencari tahu isi rumah seseorang. Maksudnya ini, tamu itu yang baik adalah di depan pintu. Bukan, maksudnya di depan pintu ini ketika dia mau masuk itu sebenarnya memang bukan pas pintu ya, agak pinggir dikit supaya orang ketika membuka pintu itu tidak kaget. Nah, tapi yang dimaksud di sini itu kita tetap posisinya itu di pintu. Jangan misalnya di sebelahnya itu ada jendela, ada kaca, kemudian kita melihat ke dalam. Di gedor-gedor kok enggak ada yang buka. Kemudian kita justru cari mencari info dengan mengintip, ya bahasanya seperti itu. Dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu ada seseorang itu yang melihat ataupun mengintip rumah Rasulullah itu melalui lubang di pintu. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau itu sedang membawa sisir besi. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya aku benar-benar tahu bahwasanya dia itu niatnya memang mengintip, niscaya aku akan menusukkan besi ini, maksudnya sisir tadi, di kedua matanya. Jadi ini ancaman yang sangat besar, ataupun yang dianggap dosanya itu besar, mengintip rumah orang lain. Nah, tentu saja ini kalau tidak ada keperluan yang mendadak. Nah, berbeda misalnya nanti ada hal-hal yang misalnya rumahnya itu kebakaran, ataupun rumahnya ada teriakan dan lain-lain, yang mungkin itu bisa kita pahami adalah keadaan yang darurat, yang membutuhkan perhatian. Maka tentu saja kita boleh kalau seperti itu, karena ini hal-hal yang terlarang pada asalnya itu kalau ada keadaan darurat ataupun yang harus kita melihat ke dalam. Bahkan mungkin kalau seperti kebakaran dan lain-lain, mungkin harus memecahkan kaca atau menjebol pintu. Ini tentu saja di luar urusan ini. Akan tapi hukum mengintip itu pada asalnya haram. Ataupun tiba-tiba ada rumah yang biasanya orangnya keluar, tiba-tiba beberapa hari tidak keluar. Nah, takutnya kan mungkin terjatuh atau di dalam itu bisa pingsan atau stroke. Maka ini diperbolehkan kalau ada ini. Tapi biasanya itu memanggil RT ataupun lurah supaya kesananya itu tidak menimbulkan fitnah. Bahkan kata Rasulullah juga, sabda Rasulullah, seandainya ada yang orang mengintip, kemudian kita lempar dengan batu sehingga matanya itu buta, kata Rasulullah itu tidak ada dosa atasmu. Jadi yang memang yang berdosa itu ada yang ngintip. Jadi kita tidak dikenai dosa sama sekali kalau kita melempar ataupun bahkan menusuk orang yang mengintip rumah kita. Ya, tapi ya jangan langsung seperti itu. Maksudnya ini mungkin karena kita tidak dengar dan lain-lain. Makanya rumah itu biasanya dipasangi bel, ataupun mungkin kalau mau ke rumah kita menyarankan kepada teman kita, kolega kita, kerabat kita itu untuk hubungi lewat HP dulu, takutnya tidak ada orang. Kemudian selanjutnya yang diatur oleh agama juga itu dalam bertamu itu para sahabat dalam hadis Bukhari juga di Adabul Mufrad, bahwasanya dulu para sahabat itu takra'u bil adhafir. Jadi ketika mengetuk itu bukan dengan seluruh tangan atau mengepalkan tangan, tapi bil adhafir. Adhafir itu kuku. Jadi pintunya, karena pintu itu biasanya dari kayu ataupun besi, itu sebenarnya cukup diketuk dengan kuku-kuku ataupun

0: jari-jari. Jadi bukan seluruh tangan, karena seluruh tangan itu kan kesannya emosi atau marah ya. Jadi cukup dengan benda kecil, ataupun kalau dalam hadis ini ya kuku. Yang penting itu tidak membuat kaget penghuninya, atau niatnya itu untuk mengganggu. Jadi sebisanya, ataupun kalau sekarang mungkin ya salam ya, salam di luar. Nah tentu saja ini ya bisa dilihat ataupun disesuaikan dengan pintunya. Kalau pintunya seng ya jangan keras-keras, ataupun yang besi, ataupun sudah kelihatan orangnya ya tidak perlu diketuk lagi. Kemudian tadi berdasarkan potongan ayat itu nanti memang misalnya kita sebagai tuan rumah, kemudian ada tamu yang tidak kita sukai, kemudian kita tidak mempersilakan dia ke rumah, itu sudah haknya tuan rumah. Jadi tuan rumah itu punya hak untuk menolak siapa saja. Kita misalnya ada tamu yang mungkin kita anggap tidak perlu, ataupun kita anggap dia itu tidak membawa manfaat, ataupun nanti justru ketika dia bertamu menimbulkan madharat dan lain-lain, itu kita boleh memerintahkan atau meminta dia untuk pulang. Irji'u, ya pulanglah, maka harus pulang. Tamunya juga harus ngerti, dia tidak diterima. Kemudian, kita tahu memang orang Islam itu ada perintah di awal tadi untuk memuliakan tamu. Nah, tapi ini tamu ini kan memang keadaannya bermacam-macam. Oleh karena itu dalam syariat itu ada ukuran. Nah tadi ketika memberi salam ataupun ingin izin masuk, itu batas memintanya itu hanya 3 kali. Assalamualaikum tidak dijawab. Kedua, assalamualaikum tidak dijawab. Ketiga, kita salam tidak ada jawaban, itu perintah Rasulullah untuk pulang. Ya bisa jadi orang ini memang tidak mau menemui kita, atau bisa jadi memang tidak dengar. Jadi memang dalam syariat meminta izin masuk ataupun salam itu maksimal memang 3 kali. Jadi kalau tidak dijawab, meskipun kita tahu di situ ada orangnya, tapi ketika kita tidak dipersilakan atau seakan-akan tuan rumah itu tidak mau jawab salam kita, maka berarti kita tidak diterima. Maka itu diperintahkan adalah untuk rumah, untuk pulang. Jadi supaya kita itu paham bahwasanya ini adalah batas kita untuk meminta izin itu cuma 3 kali. Kemudian yang terakhir, sama, ini kaitannya dengan angka 3 tadi, itu batas untuk menginap. Misalnya ditakdir kita menerima tamu keluarga apa itu, oleh dalam hadis itu menjamunya, menjamu itu ya memuliakan, maksudnya memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan makanan, itu adalah 3 hari. Jadi bahkan kata Rasulullah itu tidak halal seorang itu yang bertamu lebih dari 3 hari. Maksudnya itu dia nanti menyebabkan tuan rumah itu berat. Jadi maksudnya ya kita juga kan, kita mungkin memposisikan sebagai tuan rumah ya. Kalau memang bukan saudara ya, misalnya kita memang ada orang kesulitan atau kenalan ya, kemudian kita izinkan tinggal, itu jangan kita menolak. Nah, tapi memang dalam batasannya itu kalau maksimal itu adalah 3 hari. Bahkan kata Rasulullah itu jangan membuat Muslim itu berdosa tuan rumahnya. Bagaimana? Ya Rasulullah, kata para sahabat, yaitu tamu itu kamu tinggal atau memaksakan tinggal, Sedangkan tuan rumahnya itu sudah tidak punya apa-apa. Jadi maksudnya itu supaya tidak ada kedoliman antar sesama, itu adalah dibatasi tinggal itu 3 hari aja. Jadi 3 hari itu gampangnya itu kita wajib memberikan dia makanan. Nah setelah itu kita sudah tidak wajib. Maka biasanya makanya dalam syariat itu ada aturan bertamu ataupun kita sebagai tuan rumah berarti menjamu tamu itu dibatasi oleh waktu itu adalah 3 hari. Bukan berarti kalau lebih dari itu nggak boleh. Cuman ini supaya menjaga perasaan karena kita tahu namanya kita ketamuan itu kan mungkin ada beban. Nah kecuali nanti ada keluarga lain lagi. Ini maksudnya tamu itu yang bukan keluarga. Ya mungkin ini ada beberapa aturan dari syariat tentang bertamu. Tentu saja bertamu ini adalah salah satu kebiasaan ataupun sunnah yang baik. Nah tentu saja ketika ini adalah sesuatu yang baik diiringi dengan adab ataupun aturan-aturan dari syariat supaya itu ya kita mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Ya, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Hefzi Elsi, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan, yang tadi juga sudah disampaikan dalam tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan bagaimana adab kita bertamu begitu ya. Dan tentunya Anda juga boleh berinteraksi bersama kami pendengar lewat telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081-331-4x992. Langsung saja Ustadz, saya izin untuk bisa mengangkat telepon dan menerima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharoh silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu dipesan sama paman saya. Katanya kalau ada tamu dekat itu suruh ngasih minum. Kalau tamunya jauh suruh ngasih makan. Terus kalau namanya kita ke tempat anak, anak itu nggak kunjung-kunjung datang. Terus ibunya ke tempat anaknya itu apakah juga namanya silaturahmi Pak Ustadz, biarpun dekat. Terus kalau apa namanya sama tetangga juga gitu, ke rumah tetangga, tetangganya nggak pernah keluar rumah, itu apa juga silaturahmi, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ini Ustaz?
0: Ya, saya jawab. Ya, memang di kita pun sebenarnya bertamu ini adalah sesuatu yang lumrah ya, cuman ya, kalau tiap hari bertamu itu, ya itu mungkin kurang baik. Ya, tapi karena tetangga biasanya kita mengatakan ya bukan bertamu, memang apa ya, mampir gitu mungkin. Jadi, tetap ya itu mendapatkan haknya, kita juga ada kewajiban untuk, meskipun tetangga, tetapi juga ada pamannya, memang sering dikaitkan dengan silaturahim. Mungkin saya terangkan sedikit. Kalau silaturahim itu sebenarnya secara bahasa itu yang berkaitan dengan hubungan darah. Nah, kalau tetangga tidak ada hubungan darah itu sebenarnya bukan silaturahim, bertamu ya. Sedangkan kalau yaitu ada hubungan darah, maksudnya itu entah itu paman kita, ponakan, sepupu, itu memang itu lebih haknya itu ada dua nanti. Jadi dia itu hak bertamu, juga hak keluarga ataupun silaturahim. Nah tentu saja kalau ada keluar apa tetangga misalnya nggak sering nggak ini ya kita datangi itu minimal kan untuk kita mungkin mengenal basa-basi ya, jadi itu pun sebenarnya baik, maksudnya itu kan sesuatu yang ma'ruf, mengajak berbicara apa supaya orang itu tidak terpinggirkan secara sosial. Jadi tentu saja dengan merujuk ke tadi aturan-aturan yang memang telah sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Iya.
1: Oke, baik. Itu ya Bu Istiharoh. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz FC. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Ustazah Sari Sindia.
1: Ya, kemudian sehat ya Bu.
3: Alhamdulillah.
1: Silahkan.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Pilih Ustaz. kita dalam menjamu tamu, kita kan menerima tamu. Nah, tamu itu saudara kita sendiri jauh. Ya tuh gak pernah datang ke rumah. Kalinya datang ya ke rumah terus pinjam uang. Tapi nyatanya akan kembalikan. Terus juga sampai setelah itu lama gak pernah datang lagi ke rumah. Sampai beberapa bulan. Terus saja gitu. Terus itu gimana selesainya kerja? Gimana ya kerja? Waktu datang kembali kita bilang, gak, maaf saya lagi gak ada uang. Kamu tak kasih ini aja, kepunyaannya ini. Kalau minjemin gak bisa, itu gimana? Mm-mm. Apakah dosa apa enggak? Yeah. Gimana? Karena ada penolong yang, saudara yang seperti ini, yang setiap kali datang pinjam uang, terus gak ada niatan kembalikan, terus lama juga gak datang gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga bagaimana Ustaz agaknya? Yeah. Ini mewakili mungkin ya pendengar yang lain begitu. Banyak
0: kejadian seperti ini. Ini kan sebenarnya ada dua hal yang kita bicarakan sebenarnya kan memang urusan bertamunya. Nah, ketika bertamu dengan tanda kutip ya, maksud atau berkepentingan ya. Itu kaitannya kan berarti dengan urusan ini tadi kan, meminjam ya. Sebenarnya tuan rumah itu tidak ada kewajiban dalam hadis-hadis pun itu untuk kewajibannya kan tadi seperti memberi makan, memberi minum, benar, dan memberi tempat tinggal. Sedangkan memberikan pinjaman itu kaitannya dengan ya hadis-hadis lain, urusan hutang. Jadi, nah tapi ya kita tahulah orang ini kan macam-macam. Kalau saya mungkin dulu pernah ngisi juga masalah kaitannya dengan hutang ini, kalau saudara atau teman, kalau kita memang ada kelebihan, jangan dihutangi, dikasih aja sekemampuan kita. Karena biasanya hutang yang seperti itu memang tidak balik. Jadi karena tidak balik, mereka takutnya kan kita masih mengharapkan, mereka juga tidak sanggup, akhirnya dosa. Jadi kalau memang kita ada kelebihan, kasih aja secukupnya. Sebenarnya tidak ada kewajiban. Membantu orang lain itu tentu saja wajib. Tapi kan ini kan ada porsinya masing-masing. Bukan semua membantu kita bantu, bukan. Jadi kalau kita belum cukup, nggak perlu. Kalau kita ada kelebihan dikit, ya dikasih aja. Kalau memang dia orangnya amanah, maksudnya 3-4 kali atau sebelumnya kita tahu track record-nya itu lurus, ada lah, kita pasti nggak semua orang itu nggak bayar gitu. Cuman ya itu tadi, kalau memang ragu-ragu, mendingan di kita infaki atau kita sedekahi berapapun. Misalnya mau pinjam 1 juta kita kasih 20 ribu, 30 ribu seadanya, ya sudah. Itu kemampuan kita. Jadi kita tidak berdosa sama sekali, karena memang itu bukan termasuk kewajiban tuan rumah. Nah, kalau keluarga memang membantu satu sama lain. Cuman tentu saja bantuan ini kan macam-macam. Ada orang misalnya ya, memang ini kembali ke apa ya, kebiasaan ataupun akhlak masing-masing orang. Ada orang misalnya setelah kita bantu, misalnya dia punya hutang, kemudian kita bantu, itu nanti kembali lagi karena mindsetnya itu dia berpikir, gak apa-apa nanti saya ngutang, nanti ada yang bantu lagi. Itu yang keliru. Jadi ya bukan berarti kita melarang ataupun kita otomatis menolak, bukan. Cuman itu termasuk akhlak yang buruk. Jadi mengharapkan orang lain terus. Karena Rasulullah pun dalam satu hadis yang lain itu mengatakan sebaik-baik penghasilan itu adalah penghasilan yang kita dapatkan dari tangan kita sendiri. Jadi maksudnya itu mengharapkan orang lain itu sesuatu yang buruk dalam syariat. Ya.
1: Oke, baik. Itu ya Bu Dian, saya geser ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh sebelum bertamu itu membuat janji dulu? Dan mengapa kita tidak boleh terlalu lama bertamu ke rumah teman dan batasan bertamunya 3 hari? Tapi bagaimana kalau bertamu ke rumah saudara tidak diizinkan pulang, malah disuruh tunggu berlama-lama hingga menginap itu sampai 7 hari? Apa yang harus kita perbuat? Terima kasih katanya begitu. Bagaimana
0: Ustaz? Apa yang pertama tadi apa?
1: Yang pertama tadi apakah boleh sebelum bertamu itu membuat janji dulu gitu?
0: Oh ya. Kalau memang kalau sekarang baiknya seperti itu karena kita kan sudah dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi tanya dulu. Misalnya kita mau mengunjungi saudara luar kota, luar provinsi, ketika di sana nanti tidak ada orang, kan kita juga yang rugi waktu ya, dan betul, transportasi ya. Jadi kalau sekarang itu kita ke rumah siapa saja mungkin bisa dihubungi dulu. Nah, kemudian gimana kalau ternyata justru tuan rumahnya yang melarang kita itu pulang? Nah, ini kan batas wajibnya itu 3 hari supaya nggak sunat. Tapi ketika si tamunya itu yang memampukan, maksudnya yang justru melarang kita, itu nggak apa-apa. Istilahnya itu yang wajib 3 hari, setelah itu tuan rumah itu adalah ma'ruf, istilahnya itu berbuat baik, boleh. Nah, cuman kan ya itu tadi, memang tergantung terhadap keadaan kita, juga keadaan tuan rumahnya. Kalau memang kita lihat sampai dia harus nyari makannya atau untuk memberikan kita makan, ingin menjamu tamu itu dengan misalnya sampai menjual barang atau apa ya, ya kita yang inilah apa agak-agak sungkan gitu loh. Kalau memang dia kita kenal secara ekonomi mampu ya nggak apa-apa. Cuman ketika kita ngelihat ya apa minimal ada rasa inilah empati simpati supaya kita itu paham keadaan tuan rumah juga. Bukan berdasarkan omongan ya. Nanti ada di hadis yang lain itu kan seseorang menerima kita itu bukan dari omongan tapi dari kalau di kita ngomongnya apa ya? Raut atau mimik wajah. Jangan pulang. Tapi masalahnya orang Jawa, terutama orang Jawa ini ya, itu kan ada basa-basi. Misalnya, mampir. Nah, itu kan bukan nyuruh mampir. Itu sebenarnya itu cuma basa-basi. Itu kita orang Jawa seperti itu. Nah, tapi kalau orang saya ya di orang luar negeri ya ngomong mampir itu beneran. Nah, jadi tapi kalau di Jawa mampir itu justru bukan suruh mampir ya, cuma basa-basi. Jadi kita yang dilihat itu bukan omongan, tapi keadaan realnya. Jadi ya, kita juga sebagai misalnya tamu harus pintar inilah menilai juga.
1: Ya, ekspresi wajah mungkin ya, atau hal-hal lain lah ya Ustadz ya, yang mungkin yang bisa ditengarai ini ya, beneran nggak sih
0: dilihat, ajakan? Ya. Anaknya nangis, kemudian lapar, terus kita dijamu, itu ya jangan kita ya inilah undur diri gitu loh, supaya nggak kasihan gitu.
1: Baik, ini juga ada yang menarik begitu ya, disampaikan oleh Ibu Ida, pendengar kita juga via WA. Biasanya kalau bertamu itu kan pasti ada suguhannya Ustadz. Tadi juga di tausiah dalam mukadimah juga disampaikan bahwa biasanya tuan rumah itu kan juga memuliakan tamu yang datang gitu ya, dikasih suguhan, minuman, makanan. Nah, Bu Ida ini menanyakan, kalau misalnya kita bertamu ke orang lain, ada suguhannya, tapi kita tuh nggak seberapa suka begitu kan, untuk bisa menikmati makanan tersebut. Ini apa yang harus dilakukan? Biasanya orang Jawa itu banyak sungkannya, katanya Bu Ida. Gimana ini, Ustaz?
0: Gimana kalau yang disuguhi itu mungkin kita yang nggak selera atau mungkin ada alasan medis misalnya alergi ya misalnya ya. Kan tuan rumah ya nggak mungkin tanya alergi apa aja yang disuguhkan yang ada kan yang ya itu. Betul. Tentu saja. Pertama kalau bisa supaya tidak menyakiti tuan rumah atau misalnya kita sebagai tuan rumah kemudian kita suguhi kemudian tidak disentuh sama sekali, ini kan kita juga kecewa mungkin ya. Biasanya itu kalau saya ngajak orang lain bertamu itu kalau di Bangil sini istilahnya itu ngambil dikit sebagai syarat gitu loh. Meskipun tidak suka ataupun tidak ini, itu ngambil dikitnya itu untuk menunjukkan kita menghormati aja. Jadi ngambil dikit, misalnya ada telo goreng ya, ada 4 atau 5, kita ambil 1 aja lah, atau 1 nanti kita bagi sama teman-teman karena mungkin habis kenyang dari bertamu sebelumnya gitu. Jadi ada minimal kita itu menyentuh atau kita ambil. Maksudnya supaya kelihatan berkurang. Meskipun nanti kita sembunyikan misalnya, nanti dimakan di luar atau kita kasihkan orang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita itu ingin menghormati tuan rumah dengan mengambil suguhannya, meskipun dikit, gitu. Jadi misalnya kita sudah kenyang, terus di rumah orang lain disuguhi makan berat lagi nasi misalnya, ya kita makan sesuap dua suap secukupnya itu untuk menunjukkan ini aja menghormati tuan rumah. Supaya tidak ada seakan-akan kita itu tidak mau sama sekali. Jadi dikit gitu, itu sebagai apa? Syarat. Kalau saya ngomongnya itu syarat biasanya.
1: Ya. Untuk menghormati
0: supaya gitu ya. Enggak menghormati dikit aja dikit. Disuruh makan ini jajan banyak ya, kita ambil satu untuk menunjukkan ya. Kita mau aja. Dan tuan rumah juga kalau kita ambil semua satu
1: nanti ini juga enggak ini semua kan. Gitu ya Ustaz ya.
0: Ini lapar gitu ya. Jadi memang bisa dilihat apa ya kebatasannya ya. Tapi ya. Biasanya kita itu kalau enggak mau pun itu kita ambil dikit gitu. Nanti kita misalnya tuan rumah enggak kelihatan kita sembunyikan. Tapi nanti kita bukan dibuang ya, dikasihkan orang lain yang mau gitu.
1: Iya. Oke, baik.
0: Iya.
1: Saya ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Iya, Bu Utri, silahkan.
4: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini ya, masalah doa, Pak Ustaz. Sikap batin berserah diri, tunduk, manusia itu lemah serta sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, bagaimana caranya ini Pak Ustaz kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Utri. Ini mungkin sedikit bergeser dari tema begitu ya. Kalau misalnya berdoa kepada Allah itu sebaiknya yang seperti apa begitu? Mungkin bisa bantu jawab Ustaz.
0: Iya. Jadi doa ini kan sebenarnya memang ada lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah ya, yang bahasa Arab ya. Ada yang spesifik untuk minta ini, minta itu. Tapi kalau biasanya kita kalau di kita itu ada doa yang apa ya istilahnya itu satu jagat ya maksudnya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan sudah minta baik di dunia baik di akhirat, makanya sudah enggak perlu apa-apa lagi. Tapi nanti memang ada doa-doa yang spesifik. Sebenarnya kita doa kepada Allah itu bahasa apa saja boleh, cuman kalau ada yang bahasa Arab bisa ya enggak apa-apa. Tapi kalau doanya spesifik kita enggak tahu bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Nah, doa ini yang penting, kata nanti dalam adab berdoa itu, yang penting jangan sampai berhenti. Maksudnya itu, dalam hadis itu kan semua doa itu pasti dikabulkan. Cuman, cara mengabulkannya Allah itu tidak mesti langsung. Yang pertama memang diberikan yang kita minta. Yang kedua itu diganti dengan sesuatu yang lain, kebaikan yang lain. Misalnya kita minta uang tapi kemudian dikasih kesehatan, ini kan ya sama aja. Maksudnya dikabulkan dengan sesuatu yang lebih berharga atau yang mungkin lebih kita butuhkan. Kemudian yang terakhir dikabulkan itu tidak dikabulkan, maksudnya tidak dikabulkan langsung, tapi Allah mengabulkan dengan cara menghindarkan dari musibah yang senilai doanya. Jadi misalnya ditakdir kita terjatuh di dalam rumah atau di luar, kesenggol atau gimana, tapi karena kita sering berdoa itu dihindarkan, tapi ini kan kita nggak tahu. Makanya semakin kita sering berdoa itu justru sebenarnya semakin kebaikan itu menghampiri kita. Sahabat yang mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, itu sahabat sampai mengatakan kalau gitu aku sering-sering berdoa. Jadi maksudnya doa itu nggak ada ruginya, dikabulkan yang kita minta langsung alhamdulillah, diganti dengan yang lebih baik alhamdulillah, dihindarkan dari kejelekan yang sesuai dengan doa kita ya alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu doa itu minimal itu di akhirat itu dijadikan amal soleh, maksudnya dia mendapatkan pahala karena masih mau berdoa. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kadang Allah itu tidak mengabulkan langsung itu supaya orang tersebut itu lebih dekat kepada Allah, karena kalau sudah dikabulkan kadang ya tidak doa lagi kan. Ya jadi dulu ada lah teman saya itu mungkin kalau mondok dulu itu kan nunggu kiriman ya, zaman dulu nunggu kiriman belum ada transfer. Dulu pakai wesel ya, jadi kalau belum weselnya belum datang itu sholat tahajud, kemudian sholatnya itu soft awal terus. Kemudian ketika kirimannya sudah datang, sudah tidak terlihat lagi di masjid. Kenapa? Karena dia sudah didapat uangnya. Jadi maksudnya kadang itu Allah menunda, apanya, kita husnudzon aja kepada Allah, menunda mengabulkannya yang kita minta itu, supaya kita terus berdoa gitu, lebih dekat. Nah, kalau dikabulkan langsung, nanti orang gak ada yang doa lama-lama kan.
1: Benar. Ya, baik. Satu penelpon ya Ustaz sebelum kita tutup, karena waktu juga. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
6: Terima kasih. Saya tadi tidak mengikuti dari awal. Jadi tahunya antara menghormati tamu dan menghormati tuan rumah. Itu tadi saya maksudnya. Nah, ingin saya tanyakan, cara menghormati itu misalnya begini. Kon teko nang omahku. Ojo poso lho kon, katanya gitu. Nah, pada saya niat puasa. Terus terpaksa karena permintaan teman, saya batalkan puasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ke rumahmu lho ya, mau, tapi saya ini puasa. Ojo mengadakan yang tidak naik kon poso kau hari ini. Aku nyediakan panganan buat kamu. Terima kasih. Ya. Atas penjelasan, saya mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih dari dua hal yang berbeda? Bertamu, yang tuan rumah bilangnya jangan puasa, akhirnya Pak Tua karena menghormati ya, ya, ya. Gak puasa. Atau justru tadi yang kedua, begitu. Gimana Ustaz?
0: Nah, ini pertama kan perlu didudukkan. Kalau itu puasa wajib, maksudnya Ramadan, otomatis kan tidak boleh ditinggalkan, juga tidak boleh dibatalkan. Ini kalau Ramadan ya, haram. Jadi kalau Ramadan kita bertamu, tuan rumahnya misalnya menyuruh berbuka, itu nggak boleh. Karena puasa Ramadan ini posisinya wajib. Nah, tapi biasanya yang seperti ini, kamu kalau ke rumah saya, ojo poso gitu. Ini kan kita tahu ini adalah puasa-puasa sunnah. Jadi puas, misalnya ada seorang biasa puasa Senin Kemis, kemudian dia bertamu hari Senin atau hari Kemis, itu menerima ataupun menghormati tuan rumah itu gampangnya kita katakan hukumnya wajib. Sedangkan puasanya itu kalau yang puasa bukan selain Ramadan ya, itu kan sunnah. Nah, dalam Islam itu hukum yang lebih berat itu yang menang. Jadi lebih baik itu tidak berpuasa. Ditakdir berpuasa, kalau ada suguhan itu makan. Ya, sebagaimana Rasulullah. Rasulullah itu pada satu hari pernah berpuasa. Tapi kemudian ada orang, bukan bertamu, ada orang yang ngantar makanan. Rasulullah kemudian berbuka. Nah, apalagi bertamu. Bertamu ini kan ada, ya saling menghormati. Jadi kalau kita itu memang puasa, kemudian disuguhkan makanan, otomatis kita lebih baik, karena tadi hukumnya menghormati tuan rumah itu wajib, lebih baik kita berbuka. Karena puasanya itu bisa diganti lain hari ya istilahnya. Sedangkan yang bertamunya ini kan nggak mungkin apa ya, mungkin masa kita bawa pulang gitu, atau bertamunya mungkin disiasati agak malam gitu, sudah deket-deket maghrib. Ini supaya untuk kita menjaga tidak menyakiti tuan rumah juga, karena tadi di awal kan kalau kesini jangan berpuasa. Ya itu memang benar, maksudnya ketika kita bertamu lebih baik memang dalam keadaan tidak berpuasa. Karena ketika bertamu kemudian disuguhi alasan puasa ini takutnya menyakiti si tuan rumah. Nah, itu tadi tuan rumahnya juga sudah benar, sudah mengatakan itu berarti sudah mempersiapkan makanan berat itu kayaknya. Ya kalau mau disiasati mungkin datangnya jam 5 gitu, setengah jam sebelum apa, belum berbuka, kalau mau menyiasati. Tapi kalau ditakdir pagi itu lebih baik puasanya dibatalkan demi menghormati tuan rumah ya.
1: Semua sudah saya sampaikan gitu ya, pertanyaan juga sudah dijawab oleh Ustaz FC. Nah, ini sebagai penutup gitu ya, apa yang kemungkinan bisa disampaikan juga berkaitan dengan bertamu dalam Islam gitu ya, atau sesuai dengan syariat. Apa ini Ustaz, silahkan.
0: Gimana?
1: Sebagai penutup begitu Ustaz, apa yang bisa disampaikan?
0: Oh iya, iya. Suaranya agak belan. Ya, jadi kita ketika bertamu ini kan di samping ada pada tadi, itu tadi ada satu ungkapan itu, ketika kita bertamu itu datang buta, pulang bisu. Jadi maksudnya ketika kita di rumah situ ya secukupnya, nggak usah lihat-lihat yang misalnya ternyata cari-cari apa kejelekan tuan rumahnya, misalnya rumahnya nggak bersih, ininya suguhannya nggak enak dan lain-lain. Jadi ketika keluar pun kita itu bisu, jadi tidak perlu cerita ke yang lain masalah kejelekan-kejelekan. Jadi kita ini sudah diterima, jadi ya menghormati itu tentu saja dengan tidak menceritakan kejelekan rumah tersebut atau tuan rumah tersebut. Oh jamuannya nggak enak gini-gini, itu nggak perlu, sudah. Jadi datang buta, pulang itu bisu gitu. Maksudnya urusan di situ ya urusan di situ. Yang penting kita sudah melakukan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita menganggap ya semoga kita ketika kita bertamu itu juga dihitung sebagai kebaikan. Ya, supaya kita itu tidak justru kita ingin kebaikan malah dapat kejelekan. Jadi cukup kita saja, dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan keadaan orang yang kita tamui supaya kita itu tidak memberatkan. Jadi memang batasnya 3 hari, tapi kalau ditakdir kita setengah hari, 1 hari orangnya sudah ada kesulitan cari menyuguhi kita, ya maka kita ya inilah sungkan dan kemudian mengundurkan diri supaya kita itu tidak, kata Rasulullah kan jangan menyebabkan teman kalian itu berdosa gitu loh. Jadi dia kan wajib menyuguhi, tapi akhirnya kita memberatkan, maka akhirnya ya dia itu susah. Jadi jangan menyusahkan lah, gampangnya seperti itu. Sama-sama memperhatikan adabnya, baik kita itu ketika bertamu, juga ketika kita itu menjadi tamu. Jadi dua-duanya itu seharusnya dapat pahala, tapi jangan sampai kita ya mengabaikan adab-adab tadi sehingga kita mendapatkan dosa. Ya, sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hefsi Elsi, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan, untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Terima kasih juga untuk ilmu agamanya, semoga bermanfaat begitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sih bertamu begitu ya, sesuai dengan syariat agama. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini begitu ya. Semoga ini juga bisa menambah ilmu agama kita, mendatangkan kebermanfaatan. Utamanya itu tadi, menjalin silaturahmi baik untuk kerabat maupun juga dengan tetangga ataupun orang-orang lain di sekitar kita.

0: Sari Berita. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur mengajukan penambahan masa reses. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur mengajak generasi muda agar menghindari pinjaman daring atau pinjol. Pendengaran Nilawarta pagi selengkapnya, edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama, pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan penambahan masa reses menjadi 6 kali dalam setahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda mengajukan penambahan jumlah reses menjadi 6 kali. Dalam satu tahun, saat ini anggota Dewan reses 3 kali dan satu reses sebanyak 6 titik. Juru bicara Bapemperda Hartono menyampaikan penjelasan tersebut pada rapat paripurna. Perubahan ini menurutnya menyesuaikan aturan pusat serta kebutuhan di DPRD Jatim sendiri. Penambahan jumlah reses ini, kata Hartono, masih terus dibahas serta meminta masukan dari berbagai pihak agar Raperda ini nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan keuangan Pemprov Jatim.
3: Memang ada beberapa pokok tadi, satu tentang perubahan nomenklatur kendaraan dinas, rumah dinas, kemudian juga yang sudah tidak kalah pentingnya adalah penambahan jumlah reses. Karena ada beberapa alasan sehingga reses ini diperlukan jumlah titiknya. Karena tadi kita baru 4,3% sekarang yang bisa dijangkau. Ini kita mau naikkan dari 3 menjadi 6.
2: Hartono merinci dalam kurun waktu 5 tahun menjabat, dengan 3 kali reses setahun, sebanyak 120 anggota Dewan hanya menjangkau 1.350.000 orang, jika di prosentase cuma sebesar 4,3% dari DPT Pemilu. Andi Hasana melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur mengajak generasi muda agar bijak mengelola keuangan dan menghindari pinjaman daring atau pinjol. Witra Adila melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Hal ini menyusul tingginya kerentanan kelompok usia tersebut terhadap jeratan pinjaman daring atau pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Asisten Direktur OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Utomo, mengaku prihatin atas fenomena ketergantungan generasi muda terhadap akses pinjaman daring. Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor utama yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh penawaran pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan ini bukan sekedar kebutuhan saat ini, melainkan langkah krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten menuju generasi emas 2045.
5: Untuk generasi muda yang jelas, karena tingkat literasinya itu di bawah angka nasional, gitu ya, perlu ditingkatkan. Tingkatkannya dengan cara apa ya? Itu tadi, kalau memang kami sebenarnya sudah memasukkan generasi muda sebagai salah satu sasaran prioritas, tapi untuk belajar secara mandiri silahkan di lmsku.ojk.go.id. Intinya tingkatkan literasi keuangan, karena generasi muda ini adalah nanti kedepannya adalah yang akan duduk di usia produktif ketika di 2045 Indonesia Emas.
4: OJK menghimbau agar generasi muda senantiasa waspada dan lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan, dan diharapkan dapat membentengi generasi muda dari praktik investasi bodong maupun pinjaman ilegal yang berpotensi merugikan ekonomi pribadi di masa depan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumorami Kecamatan Candi memastikan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG untuk menjamin kualitas layanan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumorame Kecamatan Candi Sidoarjo memastikan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas layanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi bagi para pelajar. Pengelola SPPG Sumorame Sutrisno mengatakan, evaluasi dilakukan secara berkala terhadap seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan makanan hingga distribusi ke sekolah penerima manfaat. Menurutnya, setiap kekurangan yang ditemukan akan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan lebih optimal.
7: Jadi catatan sudah kami catat semua, memang ada beberapa tadi, salah satunya adalah lantai epoksi. Memang karena sudah kami operasional sudah sejak September 2025, ya mungkin karena pemakaian juga, dan nanti ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, maka tadi ada minta juga pemasangan penambahan eksos.
6: Pihaknya menegaskan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam operasional SPPG. Seluruh proses produksi makanan dilakukan dengan standar higienitas yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan. Selain menjaga kebersihan, SPPG Sumorami juga memastikan setiap menu yang disajikan memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah. Komposisi makanan disusun dengan memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral guna mendukung tumbuh kembang peserta didik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Jombang menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis karena belum menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Berikut laporan Ana Kusuma.
8: Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Jombang menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis. Penghentian layanan tersebut dipicu belum diterimanya dana operasional dari Badan Gizi Nasional sehingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan sambil menunggu pencairan anggaran. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data per 9 Juni 2026 kemarin, terdapat 45 SPPG yang tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan transfer dana operasional dari pemerintah pusat. Meski demikian, Deni mengatakan bahwa pengelola dapur tetap melakukan berbagai persiapan seperti menjaga kebersihan dan juga menata operasional sehingga pelayanan dapat segera kembali berjalan begitu anggaran diterima. Deni juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.
9: Per 9 Juni itu ada jumlahnya 45 SPPG yang berhenti operasional karena pencairan dana. Penyebabnya transfer dari pusat ke SPPG. Langkah SPPG adalah untuk bersih-bersih dapur untuk apabila dana itu sudah cair bisa langsung operasional. Ya, untuk sampainya saya juga masih belum. Biasanya di pusat pasti akan secepatnya biar tidak terlalu larut untuk anak-anak juga.
8: Sementara itu, dihentikannya sementara program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang tidak menimbulkan kepanikan di kalangan siswa. Salah seorang siswa di Jombang, Zahra, mengaku bahwa penghentian sementara distribusi MBG ini tidak memberikan dampak berarti terhadap aktivitas belajar mereka.
10: Kalau makan siang, kalau pekan.
11: Keberatan nggak, Pak?
10: Tidak.
11: Kenapa kok nggak keberatan?
10: Karena sebelumnya sudah terbiasa, nggak ada. Belum dapat MBG.
8: Pemerintah daerah kini masih menunggu tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional agar seluruh dapur MBG di Kabupaten Jombang dapat kembali beroperasi normal dan melayani para penerima manfaat. Ana Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH mulai menata ulang pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Darmo. Tujuannya agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer mengatakan penataan tersebut dilakukan dengan memusatkan pedagang kaki lima PKL di sisi timur dan barat jalan. Sementara jalur utama CFD di Raya Darmo dikhususkan untuk aktivitas olahraga dan pejalan kaki. Ia mengatakan tingginya jumlah pengunjung di CFD Darmo diiringi berbagai aktivitas lain yang menurutnya mulai mengganggu kenyamanan warga yang datang untuk berolahraga maupun berjalan santai. Selain aktivitas berjualan, DLH juga menyoroti keberadaan hewan peliharaan yang dibawa tanpa pengawasan serta aktivitas penggalangan donasi yang menurutnya mengganggu pengguna CFD lainnya.
12: Jadi kita himbau dulu sosialisasi untuk supaya Car Free Day itu jangan sampai ada PKL. Karena untuk PKL sendiri kita sudah nata di sirip-sirip ya. Artinya ada di sirip sisi barat dan sisi timurnya Car Free Day. Bukan di dalam jalur Car Free Day yang dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas. Kedua juga yang membawa binatang liar, hewan yang kemudian bisa mengganggu aktivitas warga yang lain. Silakan boleh bawa tapi dalam pengawasan gitu.
0: Ia berharap himbauan tersebut bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat agar pelaksanaan CFD lebih tertata lagi. DLH hingga kini juga masih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat. Namun ke depan Satpol PP bersama DLH juga berencana akan melakukan penindakan jika masih ada yang melanggar. Informasi selanjutnya pendengar, Bupati Lamongan mengajak masyarakat untuk memaknai Tahun Baru Hijriah tidak sekedar sebagai pergantian waktu, melainkan momentum membuka lembaran baru menuju kemajuan dan kejayaan Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
13: Suasana Semarang mewarnai peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Momentum pergantian tahun Hijriah tersebut juga dimeriahkan dengan pawai lampion yang diikuti siswa hingga OPD seluruh Lamongan. Pak Yesa Panakrabnya mengajak masyarakat untuk memaknai Tahun Baru Hijriah tidak sekedar sebagai pergantian waktu, melainkan momentum membuka lembaran baru menuju kemajuan dan kejayaan Lamongan. Ia berharap peringatan Tahun Baru Islam dapat menjadi tradisi yang terus terjaga dan berkembang di Kabupaten Lamongan.
14: Dan kita harap pergantian Tahun Baru Islam atau 1 Muharram ini menjadi tradisi di Kabupaten Lamongan yang harus terus kita pelihara dengan baik. Pawai lampion tadi juga kita tunjukkan bahwa semua berjalan ya dengan spirit Hijriah, dengan membawa lampion yang ada menandakan cahayanya ya, dengan cahaya itu menuntun kita ya bagi untuk menuju kehidupan yang lebih baik, untuk Lamongan yang lebih jaya dan Lamongan yang lebih megilan.
13: Tak lupa ia mengajak masyarakat menjadikan momentum Hijrah sebagai semangat untuk terus berbenah, memperkuat persatuan dan meningkatkan kontribusi dalam pembangunan demi mewujudkan Lamongan yang semakin maju. Farin Raki melaporkan.
0: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri untuk mengikuti agenda tahunan peringatan Satu Suro. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati peringatan Satu Suro di petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh juru bicara peringatan Satu Suro di petilasan Sri Aji Jayabaya, Hartono. Ia menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan Satu Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun tujuan acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
16: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikerap menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tapi sebelum proses penyucian batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penyucian batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penyucian batu manik dan putri bersama ini nanti, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
15: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku, ia sangat antusias dengan acara peringatan Satu Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
17: Kemudian puncak acaranya pembersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Haji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus. Itu. Semuanya orang datang ke sini, yaitu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum, agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera, yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
15: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan Satu Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
0: Bulan Suro menjadi momentum sakral yang syarat dengan nilai spiritual. Tidak hanya identik dengan tradisi budaya, bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perenungan dan introspeksi diri. Heri Susanto melaporkan.
18: Bulan Suro dalam penanggalan Jawa dimaknai sebagai momen sakral yang syarat dengan nilai spiritual. Tidak hanya identik dengan tradisi budaya, bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perenungan diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir. Ketua Paguyuban Ngajeni Sedulur Kediri, Aris Wirianto menyampaikan bahwa bulan Suro merupakan momen prihatin yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk introspeksi diri. Menurutnya, nilai utama dari bulan Suro bukan pada seremoni semata, melainkan bagaimana seseorang mampu mengevaluasi diri.
19: Satu Suro itu adalah tanggal kesakralan untuk kita prihatin. Prihatin itu bukan memprihatin kepada orang, tapi kepada diri kita untuk perenungan, merenungi apa yang kita lakukan 1 tahun sebelumnya. Bagaimana kita bisa introspeksi diri? Apakah kita sudah berbuat dharma atau karma? Itu kita yang mengalami selama 1 tahun. Makanya kita harus merenungkan kalau pemaknaan saya tentang tanggal 1 Suro.
18: Ia menambahkan 1 Suro, paguyuban ngajini sedulur Kediri melakukan kegiatan mengheningkan cipta di situs Purbakala Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan tujuan merenungkan bagaimana tentang baik buruk kehidupan yang sudah dijalani, sedang dijalani, dan rencana yang akan dijalani. Aris mengungkapkan, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pada bulan Suro merupakan waktu prihatin untuk diri seseorang, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan acara hajatan seperti mantenan atau sunatan, karena dalam bulan Suro terdapat kesakralan. Selain itu, pada bulan Suro atau Muharram dalam kalender Islam merupakan momen untuk menghormati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paguyuban memiliki misi untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan Nusantara dengan visi berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk regenerasi, saat ini paguyuban juga merangkul generasi muda agar berpartisipasi dalam pelestarian seni budaya seperti bantengan. Aris mengajak kepada generasi muda untuk nguri-nguri atau melestarikan situs sejarah budaya Nusantara karena benteng terakhir negara adalah budaya. Heri Susanto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar. Perhatian dalam pelaksanaan Piala Dunia 2026 tidak hanya tertuju pada kekuatan tradisional sepak bola dunia, tetapi juga pada kebangkitan wakil-wakil Asia serta penampilan para pemain bintang yang siap menjadi sorotan. Agus Indirdiani melaporkan.
20: Piala Dunia selalu menjadi panggung terbesar bagi para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara kuat dari Eropa dan Amerika yang menjadi sorotan, tetapi juga wakil-wakil Asia yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Menurut pengamat sepak bola Aji Soko, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, hingga beberapa peserta Asia lainnya datang dengan ambisi besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Keberhasilan mereka untuk lolos ke putaran final menjadi bukti bahwa kualitas sepak bola Asia terus mengalami peningkatan.
21: Kita kalau ngomong Mesir, di sana ada Mohamed Salah ya, main cukup luar biasa bersama Liverpool. Kalau melihat di Liverpool, dia ada pengurangan dalam arti menit bermainnya cukup terkuras, cukup dikurangi gitu. Karena pelatih di pertandingan Piala Dunia, dia akan memakai pemain-pemain yang banyak mendapatkan menit bermain di klubnya. Kita juga nanti akan melihat Yasmin ya, pemain yang cukup luar biasa di sepak bola Spanyol, apakah nanti akan berkarir cukup bagus di sana. Kemudian Kylian Mbappe, bagaimana juga pemain yang bersinar di klubnya, apakah nanti dia bersinar juga di Piala Dunia.
20: Piala Dunia memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kompetisi klub lainnya. Menurut Aji, seorang pemain yang tampil luar biasa bersama klubnya belum tentu mampu menunjukkan performa yang sama saat membela tim nasional. Tekanan, ekspektasi publik, hingga tuntutan untuk membawa nama negara menjadi faktor yang membuat setiap pertandingan di Piala Dunia memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Karena itulah, Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan. Pemain yang sebelumnya kurang dikenal bisa saja tampil gemilang dan menjadi bintang baru, sementara pemain yang selama ini bersinar di level klub harus berjuang keras untuk membuktikan kualitasnya di panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional menilai hasil imbang antara Brasil dan Maroko pada Piala Dunia 2026 bukanlah sebuah kejutan. Peta kekuatan sepak bola dunia yang semakin merata membuat tim unggulan tidak lagi bisa mendominasi dengan mudah. Berikut laporan Oni Arianto.
22: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai hasil imbang antara timnas Brasil dan Maroko pada ajang Piala Dunia 2026 bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, peta kekuatan sepak bola dunia saat ini semakin merata, sehingga tim-tim unggulan tidak lagi bisa mendominasi dengan mudah. Alif Safiar Selasa siang mengatakan perkembangan sepak bola global telah membuat persaingan menjadi jauh lebih kompetitif dibandingkan 2 dekade lalu. Negara-negara yang sebelumnya dianggap non-unggulan kini mampu memberikan perlawanan bahkan menyulitkan tim besar. Ia menjelaskan cara pandang terhadap kekuatan sepak bola dunia tidak bisa lagi disamakan dengan kondisi 20 tahun lalu.
23: Saya kira hasil imbang antara Brasil dan Maroko juga menurut saya juga bukan kejutan. Karena sekarang itu sepak bola sudah sangat dinamis gitu. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir sepak bola sekarang itu seperti 20 tahun yang lalu, misalnya nama-nama unggulan, negara unggulan itu bisa leluasa bermain, enggak lagi. Karena sekarang itu kekuatan sepak bola itu cenderung sudah merata.
22: Alif Safiar menambahkan kekuatan sepak bola dunia saat ini cenderung merata. Karena itu hasil-hasil yang dulu dianggap mengejutkan saat ini menjadi sesuatu yang wajar dalam turnamen Piala Dunia. Alif Syafiar menilai kondisi tersebut justru membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Setiap tim memiliki peluang untuk bersaing dan memberikan kejutan terlepas dari status maupun reputasi yang dimiliki. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan hari Rabu 17 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Sudah siapkah Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas? Setelah kemarin lumayan ya, ada satu hari libur begitu ya untuk minggu ini. Jadi nggak sedikit nggak kerasa begitu ya untuk kita melanjutkan lagi aktivitas kita. Harus semangat pastinya kalau kemarin sudah selesai mungkin libur menikmati waktu bersama keluarga. Nah kali ini sudah harus berjibaku lagi begitu ya untuk kembali lagi menuntaskan aktivitas Anda. Untuk pagi ini saya temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat begitu ya. Kalau nanti gitu ya mungkin ada banyak yang bertanya loh kenapa kok nggak ada di media sosialnya Pro 1 itu flyer yang diunggah berkaitan dengan acara dialog aspirasi begitu ya, program acara dialog aspirasi. Ya karena nanti pukul 8 hingga selesai kami ajak Anda untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair. Ini di fase grup J yang disiarkan di Stadion Kansas City. Anda juga nanti boleh memberikan pendapat, komentar, ataupun ulasan, ataupun prediksi berkaitan dengan skornya, begitu ya. Karena teman-teman Pertuni ini juga aktif, begitu ya, untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan ulasan pertandingan yang akan dan sudah disiarkan, begitu ya. Ini menarik juga untuk bisa menambah euforia kita berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Pagi ini line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 juga boleh Anda akses ya untuk berbagi kabar berkaitan dengan agenda kegiatan peristiwa yang terjadi sekitar Anda, termasuk bagaimana pantauan arus lalu lintas dan juga cuaca. Wah, ini Surabaya dalam 24 jam terakhir banyak begitu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada kebakaran di kawasan Wiyung, di sebuah resto atau rumah makan, kemudian juga berkaitan dengan aksi konvoy yang mulai ada di sekitaran Majen Sungkono dan lain sebagainya. Nanti saya juga akan informasikan berkaitan dengan giat hari ini. Ada dua aksi massa yang akan berkumpul untuk bisa melakukan penyampaian aspirasi begitu ya. Nanti informasinya juga saya akan update untuk Anda. Saya ke penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dian.
2: Sampun di Pawarta Sipun.
1: Saya baik dan juga sehat.
2: Alhamdulillah sih hari ini telah buatannya. Ini mau apa ya? Kasih info dikit lah. Insya Allah nanti tanggal 21 itu ada peringatan tahun baru Muharram sekaligus haul kota Gresik. Hari Minggu tanggal 21.
1: Hari Minggu ya?
2: Ya seperti tahunan biasanya.
1: Ya. Acaranya dipusatkan di mana nanti?
2: Di Wisma seperti biasa.
1: Oh, udah jadi agenda tahunan ya.
2: Ya mungkin nanti penutupannya mulai tanggal 20-nya.
1: Ya, karena sudah. Untuk acara itu ya, tanggal 21. Ya. Oke, baik.
2: Acara Al-Hikmah itu loh, Pondok Al-Hikmah. Jadi, dalam langkah ya, kita bisa temukan Mokarom, terus sama. Kalau kota kerja.
1: Ya, baik.
2: Iya. Okay. Ini poinnya tadi saya.
1: Baik.
2: Untuk lalu lintasnya lancar. Ini tadi habis sarapan semanggi.
1: Duh, pagi-pagi udah beli semanggi. Luar biasa. Habis
2: jalan-jalan olahraga kecil jalan-jalan.
1: Terus nemu.
2: Makan. Ya.
1: Itu yang jual semanggi keliling atau netep sih biasanya?
2: Ini karena ada di depan pasar gitu ada. Ya dagangnya atau orangnya keliling tapi nggak tahu nanti kok ada mangkal.
1: Oh iya, berarti udah ada sejak dari pagi standby ya.
2: Oke, gitu aja, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih Bu Dian. Iya, di kawasan Gresik cerah gitu ya, udah sarapannya semanggi. Kemudian juga ada giat nanti tanggal 21 ya untuk haul Gresik dan tadi beberapa agenda kegiatan. Mungkin Anda juga boleh menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan Anda kalau ada arah menuju ke kawasan Gresik. Masih sekitar 4 harian lagi, tapi persiapannya mungkin sudah dilakukan sejak tanggal 20 Juni 2026. Kalau kondisi cuacanya sudah diinformasikan kawasan Gresik cerah begitu ya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya mendung tipis ya, tapi menuju ke arah cerah, tinggal tunggu mataharinya saja begitu ya. Untuk hari ini memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang akan mengguyur wilayah Jawa Timur. Informasi ini disampaikan oleh BMKG Juanda dalam rilis resminya bahwa pada pagi, siang, sore hingga malam nanti ini dominasi cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan di seluruh wilayah Jawa Timur. Suhu udaranya 11 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Surabaya kalau siang hari cukup terik, bahkan beberapa wilayah pun juga sudah mulai memasuki musim kemarau. BMKG ini juga mengingatkan masyarakat agar waspada menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi jauh lebih kering dan juga panjang dibandingkan rata-rata normalnya akibat dampak fenomena alam super El Nino dan juga El Nino Godzilla. Di Indonesia, dampak El Nino itu bisa menyebabkan kondisi kering dan berkurangnya curah hujan, dan ini berpeluang menyebabkan kekeringan, karhutla, dan bisa menurunkan produksi dan cadangan pangan begitu ya. Dikatakan oleh Ardasena Sopahilewakan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, pihaknya memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 mendatang dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober. Dan El Nino tahun ini akan terus berlanjut begitu ya, hingga awal 2027. Dan El Nino sendiri merupakan fenomena yang muncul setiap 2 hingga 7 tahun sekali, disebabkan oleh siklus iklim alami Southern Oscillation, ENSO, di Samudra Pasifik. Dan saat ini El Nino terjadi, suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik meningkat. Kondisi ini melemahkan bahkan dapat membalikkan angin pasat yang biasanya bertiup di kawasan tersebut hingga memicu perubahan besar pada suhu global dan juga pola curah hujan. Sejumlah penelitian sebelumnya juga mengkaitkan periode El Nino dengan kelaparan di Eropa, konflik sipil di wilayah tropis hingga kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan di berbagai negara. Tahun ini dampaknya juga berpotensi lebih kompleks karena terjadi di tengah kondisi ketahanan pangan global yang melemah akibat konflik di Iran. Kalau kemarin sudah ada kesepakatan untuk berdamai, kita juga berharap kondisi dunia ini perlahan-lahan semakin pulih gitu ya. Karena tentu yang terdampak ada begitu banyak negara berkaitan dengan konflik itu. Sehingga ketika sudah diumumkan ini akan ada perdamaian, akan ada upaya untuk bisa memperbaiki kembali perekonomian yang sempat terseok dari negara-negara yang ada di dunia, termasuk juga Indonesia. Peringatan kekeringan bisa kita sikapi untuk melakukan mitigasi-mitigasi berkaitan dengan bencana kekeringan, karena Jawa Timur supermarketnya bencana, kekeringan pun kerap kali melanda sejumlah kabupaten kota begitu ya. Sehingga kita harus lebih bijak menggunakan air bersih, kemudian juga kalau misalnya merokok tidak membuang puntung yang di sembarang tempat karena bisa menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang kita lakukan untuk kita bisa mencegah terjadinya bencana. Terlebih juga upaya-upaya lain berkaitan dengan sektor pertanian dan dampak-dampak lain yang mungkin bisa saja ditimbulkan dari musim kemarau yang disinyalir jauh lebih kering dan juga lebih panjang hingga nanti di tahun 2027. Jadi ini yang harus mengingatkan kita bersama begitu ya. Ada hal-hal yang tentunya harus kita jaga bersama agar bencana tidak terjadi.
3: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
4: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
3: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
4: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
3: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
4: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
3: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
4: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
3: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya?
4: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
3: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
5: Motivasi hari ini.
6: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.

ini saya juga mengajak Anda untuk menengok satu kabar begitu ya. Kemarin begitu ya, saudara-saudara kita yang ada di wilayah Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi dengan magnitudo yang cukup besar, 6,7 begitu ya. Sekitar pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan data BMKG, gempa berpusat 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Dan hingga tadi pagi begitu ya, ini gempa susulan juga masih banyak yang dirasakan dan terjadi di Palu dan juga Sigi begitu ya. Jadi kemarin pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, guncangan terasa kuat di Palu dan Sigi dengan intensitas mencapai skala 6 hingga 7 MMI serta dirasakan hingga sejumlah wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Dan berkaitan hal tersebut, update terbaru ya berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa. Karena kemarin ada video juga yang sudah dibenarkan oleh pihak BNPB begitu ya, bahwa saat ada prosesi wisuda atau perpisahan di salah satu sekolah itu tampak jelas begitu ya bagaimana gempa dengan kekuatan 6,7 magnitudo itu membuat sontak teman-teman pelajar kita di sana dan juga orang tua yang menghadiri acara tersebut panik gitu ya, berhamburan keluar dan juga berkumpul di satu titik. Nah, itu gambaran betapa kuatnya gempa yang melanda saudara-saudara kita kemarin. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan, ini laporan terbaru hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat kemarin gitu ya, terdapat satu korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 6,7 magnitudo di Sulawesi Tengah. Jadi itu hingga kemarin malam gitu ya, satu warga dilaporkan meninggal. Dan dikatakan oleh Muhari, proses pendataan hingga pagi ini juga masih terus berlangsung, termasuk pendataan kepada warga yang mengalami luka berat. Dan data saat ini 25 warga dilaporkan mengalami luka ringan, 13 warga mengalami luka berat. Dan Muhari juga mengatakan seiring bertambahnya data yang masuk dari lapangan, kerusakan bangunan juga mengalami peningkatan. Pendataan sementara mencatat sedikitnya 67 unit rumah terdampak, dan dari jumlah tersebut 26 unit rumah mengalami rusak ringan, 6 unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat. Jadi ini juga ya dari bangunan-bangunan yang ada gitu ya. Selain rumah warga itu ternyata ada 6 fasilitas ibadah yang juga rusak, 2 jembatan, 1 fasilitas umum, 2 gedung perkantoran, 3 tempat usaha, 1 ruas jalan provinsi penghubung Palu Sigi Poso yang mengalami ambles. Dan ini memang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, karena Indonesia itu kan rentan sekali berkaitan dengan gempa, tanah longsor, gunung berapi, gunung meletus gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan BMKG ini juga mencatat adanya rentetan gempa susulan aftershock yang berpusat di sekitar Kabupaten Sigi dan Kota Palu, dan getarannya merambat kuat hingga ke wilayah tetangga di Sulawesi Barat hingga puluhan kali begitu ya. Dan ini yang tentu harus diwaspadai dari gempa-gempa tersebut. Ya tentu kembali ini menjadi pengingat begitu ya, bahwa literasi berkaitan dengan kebencanaan itu harus kita miliki, karena tidak mungkin kita menunggu relawan datang atau dinas terkait datang untuk bisa membantu dan menyelamatkan. Tapi bagaimana kita mengetahui apa saja sih yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana? Program Kentongan sering kita hadirkan juga begitu ya, bagaimana tips, bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana A, bencana B, dan bencana C misalnya ya, itu bisa kita lakukan secara mandiri, tahu di mana titik kumpul, evakuasi, dan lain sebagainya. Itu penting karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu terjadi. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Sigi dan juga Palu yang terdampak begitu ya, karena cukup besar juga magnitudonya, ada kerusakan, ada warga meninggal dan juga luka-luka. Semoga terus diberi kekuatan untuk saudara-saudara kita di sana gitu ya. Dan tidak ada gempa susulan lagi berkaitan dengan hal tersebut. Agar ya proses pemulihan gitu ya di sana juga semakin baik, karena sudah ada tenda juga yang disediakan di sana untuk mengevakuasi kalau-kalau juga masih terjadi gempa dan lain sebagainya.

0: Ada juga agenda kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman BEM UNER dan juga BEM SI Jatim gitu ya. Untuk aksi unjuk rasa yang akan digelar hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Jadi berkaitan dengan suasana politik dan sosial di Jawa Timur, diperkirakan akan kembali memanas begitu ya untuk hari ini, karena teman-teman ini akan melakukan aksi unjuk rasanya. Namun kita berharap begitu ya bahwa setiap aspirasi yang dilakukan, yang disampaikan ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik, kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya seperti pada Agustus tahun lalu. Ya teman-teman mahasiswa, aliansi apapun, organisasi, komunitas, boleh begitu ya menyampaikan. Namun tetap ayo harus dijaga kondusivitasnya. Gedung Negara Gerahadi ini akan menjadi titik kumpul ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Airlangga bersama BEM seluruh Indonesia SI wilayah Jawa Timur. Dan aksi demonstrasi tersebut dijadwalkan berlangsung pagi ini sekitar pukul 10 hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mahasiswa menyebut aksi ini bukan sekedar aksi unjuk rasa biasa, melainkan bentuk kegelisahan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat dan menguras anggaran negara. Presiden BEM UNER, M. Rizky Senjawirawan, ini mengatakan bahwa mahasiswa membawa sederet tuntutan yang telah dirumuskan melalui kajian panjang. Dan menurut Senja ada 16 poin tuntutan yang akan mereka suarakan di depan Gedung Negara Gerahadi. Namun seluruh poin tersebut, keseluruhannya terdapat beberapa tuntutan utama yang menjadi fokus besar gerakan mahasiswa kali ini. Jadi ada 16, kalau untuk tuntutan utamanya nanti adalah satu diantaranya menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih. Kemudian cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, itu menjadi poin utama dalam tuntutan yang nanti mereka akan sampaikan. Tidak hanya soal program makan bergizi gratis, mahasiswa ini juga menyoroti berbagai isu nasional lain yang dianggap mendesak untuk dibenahi. Mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset serta rancangan undang-undang masyarakat adat. Selain itu, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap militarisme dan meminta agar militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai dengan prinsip supremasi sipil. Dan mahasiswa ini juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, kemudian juga kebebasan pers, hingga kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Bahkan dalam tuntutannya, mahasiswa secara terbuka meminta evaluasi total terhadap pemerintahan saat ini. Dan gelombang massa diperkirakan cukup besar, begitu ya. Rizky menyebut sekitar 400-500 mahasiswa UNER itu dipastikan ikut turun ke jalan dalam aksi tersebut. Itu kalau dari teman-teman BEM UNER, karena nanti juga ada BEM SI Jatim gitu ya. Itu juga akan menyuarakan aksinya nanti gitu ya. Dan tidak hanya mahasiswa UNER, Senja gitu ya, ini juga mengajak atau membuka ruang bagi mahasiswa dari kampus lain yang ikut bergabung maksudnya dalam gerakan tersebut gitu ya. Dan menariknya lagi, ini Senja menegaskan bahwa dipilihnya Gedung Negara Gerahadi bukan semata-mata untuk menemui pejabat pemerintah atau mencari penandatanganan tuntutan. Menurutnya aksi ini lebih diarahkan sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin sadar terhadap kondisi bangsa saat ini. Ya, ini nanti akan ada giat begitu ya untuk teman-teman BEM UNER dan juga BEM SI Jatim di Gedung Negara Gerahadi sekitar pukul 10 hingga selesai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada 16 tuntutan dan 4 diantaranya tadi menjadi fokus utama. Selain itu, teman-teman Persebaya ya, ini juga akan aksi serupa juga untuk hari ini. Sebentar, saya coba hadirkan juga informasinya untuk Anda begitu ya. Jadi ini ada juga berkaitan dengan rencana yang melibatkan begitu banyak massa dari teman-teman Persebaya berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun HUT ke-99 Persebaya. Jadi ini untuk aksi 17 Juni 2026 supporter bonek ini melaksanakan perayaan HUT ke-99 Persebaya Surabaya yang terjadi konsentrasi massa di beberapa titik strategis. Ada di beberapa tempat diantaranya penyekatan akses masuk kota Surabaya, di antaranya Bundaran Waru, Cito, Simpang 4 Kedung Coek, Mer Gunung Anyar, Romo Kalisari, dan juga Terminal Benowo. Lokasi yang diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa itu ada di pos polisi Siola, Simpang 4 Polisi Istimewa, Kebun Binatang Surabaya, dan Jembatan Merah Plaza atau Kota Lama. Kemudian Taman Bungkul, Taman Pelangi, Tunjungan Plaza, Monumen Bambu Runcing, dan Kantor Persebaya Surabaya. Jadi memang akan ada dua kegiatan yang berpotensi menarik konsentrasi massa di kota Surabaya, yaitu rencana aksi teman-teman BEM tadi ya di depan Gedung Negara Gerahadi dan juga peringatan HUT ke-99 Persebaya. Sehingga ini mungkin untuk Anda gitu ya yang banyak aktivitasnya lebih banyak di jalanan di kota Surabaya, mungkin juga akan menjumpai gitu ya adanya kepadatan. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai untuk Anda bisa mencari jalan atau alternatif begitu ya. Dan ini dua giat yang akan diselenggarakan di hari ini begitu ya, teman-teman BEM dan juga teman-teman dari Persebaya. Tetap waspada, hati-hati dan mengantisipasi juga karena ini bisa saja terjadi kepadatan dan juga kemacetan. Saya titip informasi ya, kalau juga sudah melihat teman-teman masa aksi berkumpul, baik itu dari Persebaya ataupun juga teman-teman BEM, Anda juga boleh informasikan bagi kami, sehingga kalau toh memang ada pendengar yang akan melalui jalan-jalan tersebut bisa mencari jalan alternatif. Dengan jumlah massa yang tidak sedikit begitu ya, ya tentu akan menimbulkan kepadatan dan juga kemacetan. Titip kota Surabaya begitu ya, agar aspirasi yang disampaikan itu berjalan dengan baik begitu ya, dengan cara-cara yang baik gitu ya, agar tidak terjadi kericuhan ataupun kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus tahun 2025 yang lalu. Tentu ini adalah salah satu ekspresi bagi generasi muda kita untuk menyampaikan protes mereka, kritikan mereka. Namun kita juga berharap gitu ya, cara-cara terbaik gitu ya agar tetap aman, tetap kondusif, itu juga menjamin bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar tempat-tempat aksi yang akan diselenggarakan. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya, karena kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta begitu ya, dalam Warta Berita Nasional sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari